0: Itu khusus untuk beliau. Kita tidak boleh. Jadi kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang memang boleh kita ikuti. Tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada. Jadi hal tentang mengikuti sunnah ini, hadis-hadisnya sudah jelas. Ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu ajaran terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin hidup sehat, orang yang ingin memberikan hak pada setiap yang berhak, dan seterusnya, hendaknya dia mengikuti pola hidup Rasulullah SAW dan menjadikan dia, beliau sebagai contoh teladan. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang, ini karena hadisnya panjang, kita nanti memasuki bab yang berikutnya. Ini untuk pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. At-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Wat-targhibu minal bada'ati bil syarri khawfa an yustanna bihi. Ya, inti judul ini yang akan kita pelajari akan datang insya Allah Ta'ala. Kita dianjurkan berbuat satu kebaikan. Yang mana kebaikan ini nanti ada orang mencontohinya. Ya. Nanti ada kisahnya. Tentang judul ini ada kisahnya. Kisah dalam kejadian di zaman Nabi SAW. Jadi berbuat baik sebagai contoh. Diikuti oleh, kalau kebaikan ini diikuti oleh manusia, kita dapat pahala. Sebanyak orang yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan ini. Sebaliknya, bab yang juga dalam bab ini yaitu peringatan dari memulai sesuatu yang buruk. Ya. Yang mana jika diikuti oleh orang banyak, kita mendapat dosa. Mereka dosa-dosa mereka juga menimpa diri kita. Contohnya, memulai sesuatu yang jelek. Di satu komunitas muslim, itu semua wanita yang ada di situ pakai jilbab. Artinya menutup aurat mereka. Ya. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan mereka, dia membuka jilbabnya. Tak mau pakai jilbab. Ini jelek. Kemudian ada tetangga yang lain lihat. Loh, si fulana itu kok buka jilbabnya. Aku juga buka. Ikut buka, yang ketiga buka, yang keempat buka, maka dosa ya dari mereka yang berbuat dosa ini itu sumbernya karena wanita ini. Ya. Yang pertama kali membuka jilbabnya, dia dapat dosa karena perbuatannya, dan dia dapat dosa karena apa? Orang-orang lain mengikuti perbuatan jeleknya. Ya. Insya Allah ini pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis ini. Ya. Baik, sementara cukup sampai di sini. Ya. Insyaallah masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan, ya, kurang lebih ada 10 menit sampai 15 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ketika kita mengenal sunnah dan lingkungan kita masih tradisional, hati saya capek sekali, Ustadz, dan saya selalu berbicara sendiri. Ini salah, harusnya nggak boleh, itu salah, harusnya begini. Jadi seolah-olah terus menilai orang lain. Ini bagaimana, Ustadz? Dan mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Baik ya, dari yang ditanyakan tadi, sebetulnya ketika seorang dia mendapatkan hidayah, dalam arti berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang pertama Anda lakukan bersyukur pada Allah Ta'ala. Terus perbaiki diri kita. Kita jadikan contoh. Ya. Tidak usah terlalu memikirkan orang lain. Ya. Walaupun Anda ingin berniat baik untuk kebaikan mereka. Tapi cobalah Anda yang bertanya, ya, tidak usah terlalu mengurusi yang lainnya. Tingkatkan ilmu Anda. Ya. Sambil berdoa, minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya, kita lihat setiap hari banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan. Tapi apa? Kita tidak mampu. Kecuali dengan ya, kita berupaya dengan dakwah yang insya Allah mudah-mudahan ya, dakwah ini dan sudah menjadi realita berkembang. Orang yang tadi tidak mengenal sunnah, mana mereka mengetahui. Yang tadi berbuat syirik, mereka tinggalkan. Ya, dan banyak hal yang positif. Jadi Anda coba konsentrasi meningkatkan ibadah Anda, ilmu Anda. Ya, kalau ada orang-orang dekat yang memang bisa dinasihati, silakan dinasihati. Tapi tidak semua orang mau dinasihati. Kadang-kadang orang-orang yang dekat kita, kerabat, itu pun kalau mau mereka mau, alhamdulillah, tidak mau tidak usah. Ya, kita usahakan kita mengkonsentrasi dengan diri kita. Menjaga iman ini, jaga sunnah yang kita lakukan. Ya, sambil mendoakan mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Gitu, itu intinya di situ. Jangan terlalu buang waktu, nguras tenaga, bahkan sampai ngomong sendiri, gara-gara yang lain. Jangan, ini tidak baik. Ya, itu mungkin jawaban saya, wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ayah saya sudah meninggal dan dulu sebelum ayah saya meninggal, saya pernah dibawa ke paranormal. Setelah itu di sana saya dikasih benda dan benda itu dimasukkan ke kening saya dan dukun itu bilang ini bukan susuk tapi untuk penjagaan diri. Apakah saya berdosa, Ustaz? Dan benda itu apakah harus dihilangkan dari badan saya atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni ya orang tua penanya ya. Ini adalah satu perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya, satu perbuatan syirik. Ya, dan apabila Anda tahu masalah ini, maka ya, perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun pada Allah Ta'ala dari apa yang telah diperlakukan terhadap diri Anda. Ya. Dan hal kedua, ya, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini adalah itikad-itikad yang tidak benar. Jadi dimasukkan sesuatu, nanti ini yang menjaga diri kita, tidak. Yang menjaga kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah sekarang pertanyaan, apakah benda itu bisa dikeluarkan atau tidak? Kalau bisa dikeluarkan, tapi harus ke dukun, jangan. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan cara yang memperbanyak zikir atau lain sebagainya, maka Karena saya tidak paham bagaimana mengeluarkannya itu. Ya, itu kecuali yang semisal dengan mereka itu yang bisa. Maka tidak usah Anda ke dukun, perbanyak istighfar. Jika Anda bisa mengeluarkan, keluarkan dengan sendirinya. Tapi yakinlah bahwa dengan berzikir, dengan sholat 5 waktu, pendekatan diri pada Allah, mengamalkan amal-amalan sunnah, Allah akan melindungi kita. Ya, ini yang bisa saya jawab tentang yang Anda tanyakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Hamba Allah.
1: Ya, dengan siapa, di mana? Halo.
2: Saya dari Hamba Allah di Tangerang. Dulu saya pernah ngomong sama anak saya, ntar kalau kamu diterima kerja kita korban bareng. Tapi nggak pakai ngomong najar gitu, itu termasuk najar bukan, Ustaz?
1: Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu? Halo.
2: Gini, saya dulu pernah ngomong sama anak saya gitu, ntar kalau kamu terima kerja kita korban bareng gitu, tapi nggak kepake ngomong najar, itu termasuk najar bukan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, apakah bisa didengar dengan baik, Ustaz?
0: Bisa.
1: Baik, silakan.
0: Jadi pertanyaan ibu ini tentang beliau ibaratnya punya niat yang baik. Mengatakan pada putra beliau, kalau kamu diterima dalam satu pekerjaan, kita korban bareng. Ini artinya niat yang baik, ya, bukan nazar. Nah, silakan nanti kalau sudah diterima dalam pekerjaan, ya laksanakanlah apa yang diniatkan itu. Kalau mampu, ya laksanakan apa yang diniatkan. Dan ini bukan termasuk nazar. Ya, hanya punya keinginan kebaikan. Ya, nanti kalau aku ini, insya Allah aku akan berbuat gini. Nah, tapi bukan nazar. Jadi kalau memang sudah nanti terpenuhi, anak sudah dapat kerjaan, ya di waktu hari korban Idul Adha, ya korban bareng. Ya, patungan ibu dengan anak beli 1 ekor kambing misalnya, korban. Dan tidak usah ini bukan tapi niat baik untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Putra di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah benar pembagian tauhid menjadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu adalah perkara bid'ah? Dan benarkah bahwa itu buatan dari Ibnu Taimiyah? Dan apakah dengan membagi tauhid menjadi 3 seperti itu, kita menjadi sama dengan orang Nasrani? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Baik. Tentang masalah ini, ya perlu diketahui bahwa para ulama itu membaca dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam realitanya, tauhid itu tidak terlepas dari 3 hal ini. Tauhid itu tidak terlepas dari 3 hal ini. Ini berdasarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari 3 ini. Ya. Dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ya, sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Nah, rububiyah Allah ini mencakup apa saja? Mencakup tiga hal. Dia yang menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ini tiga. Masuk dalam rububiyah Allah. Kalau Anda baca Al-Quranul Karim, Anda akan jumpai bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan hujan, Dia memberikan rezeki, dan satu banyak ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini. Ini diklasifikasikan atau dikategorikan dalam tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi yang kedua, yang diperintahkan Allah kepada manusia, yaitu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Karena yang pertama ini semua diketahui apa di orang-orang musyrik pun beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menguasai, semua mereka beriman. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ini yang dicegah oleh Allah Ta'ala, dilarang. Kamu mengetahui bahwa aku yang menciptakan kalian, aku yang menurunkan hujan, aku yang menguasai. Tapi kok kalian sembah kepada selain aku? Makanya penekanannya pada apa? Tauhid uluhiyah ini penyembahan kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, terdapat tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Jadi para ulama hanya mengkategorikan saja. Ya. Karena semua berdasarkan ayat-ayat tadi itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Ini kaitan dengan contohnya adalah rububiyah. Dia Rabbul alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, kaitan dengan apa? Asma wa sifat. Allah Maha Pengasih Penyayang. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Malik Yaumiddin, berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya. Allah yang menguasai di hari pembalasan. Bukan berarti Allah tidak berkuasa ketika di bumi ini. Ketika sebelum kiamat. Tidak. Allah tetap berkuasa. Ya. Di dunia maupun di akhirat, Allah Malik, Dia tetap yang berkuasa. Ya. Namun di hari kiamat, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Ta'ala. Semua yang pernah jadi raja-raja di bumi ini, tidak ada yang bersuara. Yang menentukan, yang memutuskan hanya Allah Ta'ala. Nah, ini pengagungan pada Allah. Ya. Jadi, ini pembagian tentang tiga tauhid, tiga macam tauhid tadi. Ya, jadi ini bukan hal yang bid'ah, tapi realita ada dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hanya para ulama kemudian mengklasifikasikan. Ini berkaitan dengan rububiyah, ini berkaitan dengan uluhiyah, ya, dan ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan ada yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, jadi ini bukan bid'ah, bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah, yang memang Al-Quran ada sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu sekian tahun setelah Al-Quran turun, kok dikatakan bid'ahnya Ibnu Taimiyah? Enggak. Jadi kesimpulan tiga macam tauhid itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim dan ayat-ayatnya. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan ya, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan pada kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat mempelajari beberapa hadis Nabi SAW yang merupakan salah satu dari pedoman kita dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita dengar bisa kita pahami dengan baik dan kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam amal-amal kita sehari-hari. Ya. Yang intinya bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang ingin selamat ya, di dunia dan akhirat harus mengikuti tuntunan ajaran ya Rasulullah SAW. Ya. Maka mari kita terus pelajari, kemudian kita amalkan. Seorang mukmin harus yakin dia tidak akan selamat kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, pemahaman yang standar, yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kita hidup di zaman banyak fitnahnya, banyak godaannya. Orang jahil berbicara dan seterusnya. Ya. Maka tugas dan kewajiban kita adalah mendalami agama Allah ini. Ya. Melalui guru-guru yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi kita. Mereka punya ilmu. Ya. Mereka punya keinginan untuk memperbaiki umat. Ya. Ikuti mereka. Tidak sembarang ustaz Anda mengikuti. Ya. Tapi ikuti mereka yang mumpuni dalam ilmunya, menginginkan kebaikan untuk diri Anda, untuk diri kita, ya. Dan selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Ini yang kita ikuti. Tidak menyombongkan diri. Kalau salah ngaku salah. Tidak membangkang, ya. Ini ustaz-ustaz yang baru-baru ini muncul. Ya, seakan-akan tidak pernah salah. Seakan-akan nabi, ya. Jangan. Kita ini manusia. Apa salahnya seorang ngaku kesalahannya? Ya. Oh ya, maaf saya bersalah. Saya mengatakan, mengucapkan kalimat yang tidak pantas atau tidak benar. Selesai masalahnya. Jangan diperpanjang. Dan jangan mau kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Seorang berbuat kesalahan diingatkan. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, itu urusannya dia. Tapi jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita hanya melayani satu orang ini. Ya. Ini mungkin nasihat saya kepada semuanya. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pembuka di kesempatan pagi hari ini mengantarkan kita sampai pada pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kami awali dengan kajian dalam format rekaman bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu mengenai peringatan untuk mengerjakan sunnah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi perkara bid'ah, di mana saat ini di zaman yang sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kita temui, kita jumpai perkara-perkara yang menyelisih sunnah Nabi, dan itu dikerjakan oleh sebagian oknum kaum muslimin dan diyakini sebagai bentuk ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang demikian ini sudah diperingatkan oleh Nabi sejak zaman dahulu untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pegangan yang sangat kuat dan menjauhi perkara-perkara yang baru yang bisa menjerumuskan kita dalam ketergelinciran dan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, menjauhkan dari perkara-perkara yang buruk, mendekatkan kepada kebaikan, dan semoga hidayah Allah senantiasa menyertai kita. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Berikut ini kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang barokah bersama Muhammad Siddiq Al-Minshawi dari pembacaan surat Luqman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami

suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri,

0: dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: مرتقب إنهم مرتقبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wal habad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah saat lagi kita akan simak kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafidhallahu ta'ala, tarbiyah jinsiyah. Dan beliau alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktu untuk kembali menyampaikan bimbingan yang bermanfaat ini, khususnya dalam rangka kita membekali, mempersiapkan diri dengan ilmu sebelum kita mendidik putra-putri kita, mengantarkan mereka dalam kebaikan. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, silakan di 021-823-6543 atau pesan singkat WhatsApp di 021-823-6543. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita memohon taufik, hidayah dan kemudahan untuk upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka membimbing putra-putri kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah sampai pada bab percaya diri dengan adab dan penampilan Islami. Ini salah satu kendala bagi generasi kita hari ini, yaitu tidak percaya diri dengan berpenampilan Islami. Seolah-olah kolot, terbelakang, tidak gaul, tidak trendy, ya, ketinggalan mode dan mungkin kata-kata sejenisnya yang membuat mereka kurang percaya diri ya dengan berpenampilan syar'i. Ya, ini salah satu kendala kita katakan Gen Z ataupun Gen Alpha, Gen Beta hari ini ya. Kan di tengah arus budaya dari luar, kemudian juga pengaruh media sosial dan lain sebagainya. Ya, sehingga penampilan yang Islami itu dianggap tidak old school atau kuno ya. Nah, demikian. Nah, di antara perkara penting yang harus ditanamkan pada diri anak adalah sifat percaya diri. Ya, walaupun harus berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, sehingga kelak anak itu selalu punya kepercayaan, ya, punya keyakinan juga dan punya kepedean ya dalam menerapkan adab dan penampilan Islami. Ya, karena mungkin yang menghantui mereka adalah celaan, cemoohan, komentar ya dari orang manusia. Ya, mungkin komentar juga di media sosialnya. Ya, nah kalau tidak muncul kepercayaan diri ini, maka dia mungkin tidak tergerak ya untuk punya keberanian menampilkan penampilan Islami tersebut dalam hidupnya. Nah jadi bisa jadi ya setelah remaja dan semakin luas ya pergaulan anak-anak ini, dia akan mudah terseret arus lingkungan, pengaruh lingkungan. Ya, karena mungkin dia masih lemah, jiwanya lemah, dia perlu motivasi, dia perlu penguatan, dan dia perlu pendampingan juga. Nah, untuk itu orang tua harus berusaha untuk menempa mental anak ya sejak dini ya sedemikian rupa. Didiklah anak untuk berani, bertanggung jawab, tidak merasa kerdil, mandiri ya. Nah, bisa mengendalikan amarahnya dan senang pada seluruh hal-hal yang utama yang baik ya, berani tampil beda juga. Apalagi hari ini ya, dia akan berbeda mungkin dengan anak-anak yang lain, dengan lingkungannya ya. Nah, agar kelak dia menjadi pribadi yang kuat, sabar, tangguh dan konsekuen di dalam menjalankan perintah agama dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik ya saat ia tumbuh dewasa. Dan menanamkan sifat-sifat ini kepada anak hanya bisa dilakukan ya dengan mengobati lawan dari sifat-sifat tersebut. Ya, berkebalikan dari sifat-sifat itu. Misalnya yang pertama adalah sifat takut pada manusia. Nah, ini adalah satu yang wajar muncul pada diri manusia, yaitu rasa khauf ya kepada manusia. Ya, takut ditinggalkan, takut dikucilkan, takut dijauhi, takut diejek ya. Nah, takut diintimidasi secara verbal. Nah, ini adalah rasa takut yang wajar sebenarnya. Namanya khauf tabi'i ya. Nah, seperti manusia takut sama hewan buas ya, takut pada hal-hal yang menyeramkan dan sejenisnya. Tapi ini perlu diobati tentunya ya, rasa takut pada manusia, sehingga dia melakukan sesuatu berdasarkan apa pandangan manusia, komentar manusia ya. Nah, apa pandangan manusia kepada dirinya, bagaimana penerimaan manusia kepada dirinya, apakah dia diterima oleh manusia. Manusia ya tidak akan kita dapat dan raih kepuasannya, sebagaimana dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak, kepuasan manusia itu tujuan yang enggak akan bisa tercapai. Nah, ini harus diterapi ya, harus dilatih sejak dini ya, rasa takut yang negatif terhadap manusia ya, bukan menjadi orang yang enggak peduli sama manusia atau tidak mengindahkan manusia ya, tidak seperti itu juga ya, tapi ya, dia tidak takut terhadap apa-apa yang muncul, reaksi yang muncul dari manusia karena dia menjalankan perintah agama misalnya ya. Nah, jadi kesalahan besar yang banyak dilakukan oleh orang tua dan para pendidik ya di dalam hal ini adalah dalam pendidikan anak adalah memalingkan anak dari muraqabah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang melahirkan rasa tidak takut kepada Allah. Ya, maka ini yang harus ditanamkan dari awal, sejak dini. Sebagaimana ini ditanamkan Nabi kepada seorang bocah, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajid tujahak. Wahai bocah, wahai anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu, yaitu Allah senantiasa membantumu. Allah tidak akan berpaling darimu. Jadi menumbuhkan rasa aman di hati anak bahwa Allah bersamanya ketika ia bersama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menanamkan rasa muraqabah bahwa itulah yang membuat dia nyaman. Itulah yang dia merasa comfort, ya, merasa nyaman, ya, tidak khawatir terhadap manusia. Nah, ini penting untuk ditanamkan dari kecil, ya. Nah, pendidikan yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sebaliknya, pendidikan yang melahirkan rasa tidak takut kepada Allah. Ya, karena jika jiwa anak, ya, merasa takut kepada manusia dan mereka merasa selalu diawasi oleh manusia, akibatnya adalah semua yang mereka lakukan, ya, orientasinya adalah manusia. Saya melakukan ini apa kata orang, apa kata dunia. Saya tidak melakukan ini apa kata orang, apa kata manusia, apa kata dunia. Ya, sehingga rasa takutnya bukan kepada Allah tapi kepada manusia, ya. Nah, ini adalah bentuk pendidikan yang negatif, ya, sehingga muraqabahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada manusia. Maka dia berpenampilan, dia bersikap, dia menjadi orientasi dasar kita katakan berpenampilan, bersikap itu adalah manusia. Nah, demikian. Dan ini kalau terus mengkristal dalam jiwanya, ya, akan menjadi sulit nanti ketika dia dewasa. Ya, begitulah nanti yang akan menjadi karakternya, ya. Nah, demikian, ya. Hal ini diakibatkan mungkin oleh rasa takut dia terhadap celaan orang lain. Ya, celaan manusia, dan itu akan menguasainya semenjak kecil. Anak didoktrin untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan ridho manusia, untuk mendapatkan pujian, untuk menghindari celaan, untuk menghindari cemoohan dan kemarahan orang. Ya, nah, jadi orientasi hidupnya ya manusia. Baik itu berkaitan dengan pujian, dia tidak mengejar pujian dari langit, ya, pujian Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengejar pujian manusia. Nah, ini akan berat ketika dia tidak mendapatkan itu dari manusia. Ya. Nah, dia akan menjadi manusia yang sangat lemah, ya, pribadinya, ya, mentalnya. Ya, kita tahu, ya, manusia, bagaimanapun kita berbuat untuk mereka, bagaimanapun kita berusaha untuk memuaskan manusia, manusia tidak akan puas, ya. Tidak selamanya mereka akan melontarkan pujian. Walaupun kita telah berbuat sebaik apapun, walaupun kita telah berusaha untuk memuaskan mereka, walaupun banyak yang sudah kita lakukan, hal-hal positif yang kita lakukan, ya, kadang-kadang yang kita dapat bukan pujian manusia, malah celaan. Itu yang sering kita saksikan di dalam kehidupan, ya. Kita berbuat baik kepada orang, kadang-kadang balasannya adalah celaan mereka. Nah, apabila anak terdidik dari kecil dengan hal seperti itu, ini akan merusak mereka. Ya, mereka menanti pujian manusia, mereka menanti apresiasi manusia, ternyata mereka tidak mendapatkan itu dari manusia. Ya, nah, atau mereka takut, ya, terhadap celaan manusia, takut terhadap cemoohan manusia, takut terhadap kemarahan manusia. Toh pada akhirnya mereka akan mendapatkan itu juga dari manusia. Nah, ini akan memukul mental mereka, ya. Nah, demikian. Nah, hidup mereka akan menjadi berat kalau seperti itu, ya. Kita katakan cara hidupnya. Nah, pendidikan semacam inilah yang akan melahirkan rasa takut kepada manusia, ya. Sifat orang beriman itu adalah la yakhafuna fillahi lawmata laim. Dia tidak takut dalam menegakkan, melaksanakan apa-apa yang membuat Allah ridho, ya. Lawmata laim, celaan orang-orang yang suka mencela, ya. Nah, demikian. Tapi kalau sebaliknya, maka pendidikan, ya, mendidik manusia untuk mengejar apresiasi pujian manusia, ya, bagaimana supaya tidak dicela orang, dicemooh orang, ya, itulah yang menjadi kita katakan tujuannya, ya, itu yang menjadi orientasinya. Itu akan melahirkan rasa takut dia kepada manusia. Ya, misalnya seperti ucapan orang tua kepada anak, ya, ini mungkin sepele, ya, tapi kalau itu terus menerus berulang dan terus terngiang di telinga anak, maka akan muncul orientasi seperti itu di benaknya, yaitu apa? Jangan berkata seperti ini, jangan berbuat seperti itu, nanti orang merendahkanmu. Ya. Nanti manusia akan mencelamu, nanti manusia akan mengejekmu, nanti manusia akan begini begitu. Nanti kamu tidak akan diterima oleh manusia. Ini kata-kata yang mungkin dilontarkan oleh pendidik kepada anak didiknya. Orang tua kepada anaknya, tapi tanpa disadari kata-kata seperti ini, ya, akan menempanya menjadi orang yang begitu takut terhadap manusia, ya. Dia tidak mempertimbangkan apakah Allah takut, apakah Allah akan merendahkannya, membencinya, memurkainya atau tidak, ya. Nah, itu tidak menjadi perhatiannya. Nah, demikian. Atau kata-kata yang semisalnya seperti misalnya apa kata orang nanti kalau kamu melakukan ini sedangkan kamu adalah anak si fulan dan si fulan, ya, sehingga orientasinya ya juga si fulan dan si fulan itu, ya. Nah, itu yang menjadi perhatian dia. Nah, demikian, ya, mungkin kata-kata seperti ini dianggap biasa, ya, oleh banyak orang tua, ya, apa kata orang nanti, apa kata dunia, ya, apa kata manusia, ya, nanti orang-orang akan begini itu, ya, ini akan menumbuh, pendidikan seperti ini akan menumbuhkan rasa takutnya yang enggak pada tempatnya, ya, terhadap manusia, ya, dengan apa namanya, ya, dengan kita katakan cara yang salah gitu, ya. Takut sama manusia bukan seperti itu. Kita segan terhadap manusia bukan seperti itu, ya. Nah, demikian, ya, karena bagi orang yang beriman, ya, ridho Allah itu, ya, tentunya di atas dari semua ridho, ya. Nah, takutnya kepada Allah itu di atas dari semua rasa takutnya kepada makhluk, ya, seperti itu. Dia cinta kepada Allah lebih daripada cintanya kepada selainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, ya, sangat besar, ya, sangat cintanya kepada Allah, ya, bahkan semua cintanya itu di dalam bingkai cintanya kepada Allah. Apapun yang dicintainya dan semua rasa takutnya itu semua dalam bingkai rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan ini yang harus ditanamkan kepada anak, ya, sehingga cinta dan bencinya itu, ya, karena Allah. Karena yang paling dicintainya adalah Allah, yang paling ditakutinya juga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia enggak takut kepada yang lain-lainnya, tapi atau tidak cinta kepada yang lain-lainnya. Tapi dia cintai semua itu, dia benci semua itu dalam bingkai rasa cintanya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, metode seperti ini, ya, tanpa disadari akan melahirkan dan mewariskan kelemahan mental pada diri anak, ya. Nah, betapa tajamnya komentar manusia, ya, betapa tidak adilnya manusia, betapa menjengkelkannya manusia, ya. Karena kalau kita ingin tahu manusia itu makhluk seperti apa, manusia itu makhluk yang menjengkelkan, ya, dengan ya segala sisi-sisi negatif yang ada pada manusia, siapapun dia, ya, ada nafsunya, ya, ada kelemahan akalnya, ya, ada emosinya dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, jadi tidak sangat bodoh kita kalau mengandalkan manusia, ya, siapapun dia. Nah, demikian. Oleh karena itu, ya, ya ini yang harus diberikan kepada anak, ya, oleh para pendidiknya, terutama orang tua. Didiklah mereka untuk takut kepada Allah. Ya, punya rasa muraqabah. Dan itu kan rasa muraqabah ini kan dibangun, ya. Tidak langsung orang itu punya rasa muraqabah yang tinggi, enggak. Ya, harus dibangun pelan-pelan. Ya, dia terbiasa, misalnya segala sesuatu yang dia pikirkan, ini kira-kira Allah ridho atau tidak, Allah suka atau tidak. Ya, kemudian itu yang menjadi prioritas utamanya, ya. Terlepas apa nanti manusia omongkan, apa komentar manusia, apa sikap manusia terhadapnya. Itu kan harus dibangun pelan-pelan, ya. Ya, karena manusia akan berhitung resiko juga dia. Semua kita akan memikirkan resiko, terutama resiko yang nampak di depan mata ketika ya kita melakukan mengeksekusi sesuatu, ya semua manusia akan berhitung untung rugi. Semua manusia akan berpikir resiko. Ya, tapi bagi orang yang punya orientasi akhirat, maka ya yang dia pikirkan juga resiko akhirat. Ya, yang dia pikirkan juga untung rugi akhirat. Nah, dan itu kan tidak tumbuh begitu saja. Ya, perlu dibimbing, ya, perlu didampingi anak itu sehingga muncul, ya, kepercayaan diri seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini juga akan mendorong anak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan orang, kita katakan dengan keinginan orang banyak, ya, jika dia terdidik dengan cara seperti itu, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, dari kecil dia sudah ditanamkan nanti apa kata orang nanti, apa kata manusia, apa kata dunia, ya, kamu kan anak si fulan dan si fulan, bikin malu orang tua aja nanti, gitu, ya. Ya, kata-kata itu mungkin biasa, tapi kalau terus terdengar seperti itu, ini akan mempengaruhi mental mereka. Seperti yang kita sebutkan tadi, ini akan mewariskan kelemahan mental pada anak. Dan pada akhirnya itu akan mendorong anak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan orang banyak. Dan takut tampil beda, sekalipun itu adalah kebenaran. Benar, tapi dia takut. Kenapa? Wah, nanti apa kata orang? Ya, apa kata manusia? Ya, nah demikian. Aku kan fulan dan fulan, ya. Anak fulan dan fulan. Ya, sampai berapa lama kata-kata seperti itu ya bisa kita katakan menyelamatkan dirinya dari celaan manusia, ya, dari cemoohan manusia, ya, dari komentar negatif manusia, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, dia juga akan kesulitan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi kebenaran meski telah jelas kesesatannya. Karena takut kritikan, celaan, dan cemoohan orang. Dan ini cara yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya. Sehingga Abu Talib waktu itu menahan keinginannya untuk bersyahadat. Ya, dia berkata, apa kamu benci agama Abdul Muttalib? Ya, maka itu yang mempengaruhi hati seorang Abu Talib. Dia enggak mau jadi cemoohan, celaan orang-orang karena dianggap membenci agama Abdul Muttalib. Akhirnya ia memilih tetap kufur, Ya, nah, padahal Nabi yang mengajak pamannya ini untuk bersyahadat. Tapi itu terhalang. Jadi itu salah satu penghalang terbesar manusia itu mengikuti kebenaran. Itu juga yang terjadi pada Heraklius. Ketika dapat surat dari Nabi dan tahu informasi tentang Nabi yang muncul di Jazirah Arab, dia tahu ini Nabi yang dijanjikan. Ya. Sampai dia berkata, kalau aku bertemu dengannya, aku akan cium telapak kakinya, aku akan ikuti Nabi ini. Dia tahu, Heraklius tahu, ini bukan Nabi palsu. Apalagi dia dapat informasi dari Abu Sufyan, ya. Ya, dia tahu ini adalah Nabi yang dijanjikan. Tapi kenapa seorang Heraklius yang sudah punya ilmu, sudah tahu ya bahwa itu adalah Nabi yang benar, bukan Nabi palsu, tidak beriman, tidak mau ya untuk menerima ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena takut celaan kaumnya. Takut celaan kaumnya. Apa kata kaumnya nanti? Ia menguji kaumnya dan membuat suatu kita katakan apa ya simulasi jika dia masuk Islam. Ternyata orang-orang dekatnya pergi meninggalkannya. Dia nggak dapat dukungan apapun dari orang-orang dekatnya, wazir-wazirnya. Ya, menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap keputusannya. Ya, akhirnya dia mengurungkan niat untuk masuk Islam. Dan akhirnya yang mati dalam keadaan kufur juga. Jadi ini penghalang terbesar ya, orang itu menerima kebenaran. Ya, dan itulah yang harus ya kita atasi pada anak-anak kita. Ya. Nah, dia akan kesulit dengan gaya pendidikan seperti itu, dia akan kesulitan untuk meninggalkan perbuatan yang menyelisih kebenaran meski telah jelas kesesatannya, karena takut kritikan, celaan dan cemoohan orang. Dia menjadi pribadi yang lemah, enggak punya pendirian, ya, tidak punya pendirian, ya. Nah, seperti itu. Sebaliknya ya anak yang sedari kecil dilatih untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mengawasi, yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, melihat, mengawasi, niscaya ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh. Ya, dia akan menjadi pribadi yang strong ya, kuat, tidak lemah, tidak ajas. Ya, Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai ya, lebih baik, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, nah demikian. Dan dia selalu siap untuk mempertahankan prinsip yang dia yakini sekalipun harus berseberangan dengan orang banyak. Ya, punya keberanian, suja'ah. Nah, ini yang keberanian yang seharusnya ada pada anak, bukan keberanian yang ngawur ya. Berani tanpa perhitungan, ya, itu bukan berani, itu nekat namanya. Ya, ngawur. Tapi keberanian yang kita tanam sini adalah keberanian yang positif tentunya, yang di mana dia punya prinsip dalam hidup. Ya. Karena masalah yang kita hadapi ini adalah ketika dengan manusia ya. Masalah kita dengan manusia sebenarnya adalah ketika kita harus berseberangan dengan mereka. Kalau kita tidak berseberangan dengan mereka, berurusan dengan manusia ini aman-aman aja. Ya begitu kita mengambil sikap yang berseberangan, maka ya menjadi tidak aman saja nantinya begitu ya. Jangankan kita katakan dengan orang-orang yang mungkin jauh dari kita, orang yang dekat dengan kita aja, istri kita aja ya, kalau kita mengambil sikap yang berseberangan dengannya, ya itu baru di situ akan ada masalah. Tapi kalau tidak, ya aman-aman aja berurusan dengan manusia ini, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah jadi dengan itu dia akan menjadi pribadi yang punya prinsip dan teguh memegang dan mempertahankan prinsip yang dia yakini sebagai kebenaran. Ya, sekalipun harus berseberangan dengan orang banyak. Ya, tumbuhkan keyakinan pada anak bahwa kunci segala urusan dan permasalahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam kitabnya surat Ali Imran ayat 154, "Innal amra kullahu lillah." Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Nah, dalam hal ini ya tentunya kita semua tahu ya hadis yang diriwayatkan di mana Nabi mengajarkan beberapa pelajaran wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, ya gulam inni uallimuka kalimat, wahai bocah aku akan mengajarkanmu beberapa pelajaran, ihfadillah yahfadka, ihfad

kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Tidak ada orang lain. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menginterupsi, tidak ada yang menjembatani, tidak ada orang ketiga. Yauma yakumun nas li Rabbil Alamin. Nah, demikian. Jadi dia punya keterikatan yang kuat dengan penciptanya, ya. Nah, seperti itu harusnya manusia itu hidup, ya, apalagi seorang mukmin yang dia punya percaya bahwa ada pencipta yang menciptakannya, bahwa ada yang memiliki dirinya, ya, bahwa dia adalah milik penciptanya, ya. Nah, seperti itu. Hidup seperti ini akan membuat seorang itu tidak kehilangan arah, ya. Bayangkan orang yang enggak percaya pencipta, enggak percaya Tuhan, gimana dia hidup sebenarnya? Apa yang menjadi tambatan hatinya, ya, ketika dia harus sendiri? Ya, mungkin sekarang dia bisa ngomong, wah, saya enggak mau percaya Tuhan. Ya, silakan dia ngomong seperti itu. Tapi ketika dia akan berhadapan dengan kematian dan dia akan lihat, dia akan sendiri, kesendirian itu ada di depan matanya, mungkin dia baru tersadar, ya, bahwa memang ya manusia ada pemiliknya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, jika kamu ingin sesuatu, mintalah kepada Allah, penciptamu, pemilik segala sesuatu, pemilik alam semesta. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dia yang mampu menolong kita, ya. Manusia hanya perantara. Kalau kita dapat pertolongan dari manusia, itu mereka hanya wasilah, media yang Allah gerakkan untuk menolong kita, ya. Mungkin kita pernah ditolong orang. Coba tanya kepadanya, kenapa dia mau menolong kita? Kalau dia nolong orang lain atau dia menolak memberikan pertolongan, hatinya Allah belokkan, bisa enggak? Bisa, ya. Tapi Allah menggerakkan hatinya. Kalau kita merasa kita dapat pertolongan melalui makhluk misalnya. Ya, kalau kita dapat pertolongan ya bukan karena Allah, bukan Allah yang menolong kita, tapi manusia. Manusia juga ada pemiliknya dia. Ada yang menggerakkan hatinya. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau itu harus tanamkan kepada anak, ya. Nah, demikian. Sehingga tahu dia bagaimana dia bersyukur kepada Allah dan bagaimana dia berterima kasih kepada manusia. Ya, nah, tidak dia berterima kasih sama manusia, dia lupa kepada penciptanya. Nanti manusia akan mengecewakannya. Ya, nanti manusia akan mengecewakannya. Allah tidak akan mengecewakan kita. Karena Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Adil, karena Allah akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Manusia enggak bisa berbuat adil. Ya, manusia tidak bisa bersikap adil seperti keadilan Rabbul Alamin. Ya, nah itu yang harus kita ketahui, ya. Nah, demikian. Nah, maka ini ditanamkan kepada anak, mintalah kepada Allah jika kamu mohon berdoa, ya. Jangan berdoa kepada selain Allah. Di samping itu, syirik itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang konyol juga, karena kita minta kepada seseorang atau sesuatu yang tidak punya kuasa apa-apa juga sebenarnya dan tidak memiliki apa-apa juga, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kan pelajaran-pelajaran akidah yang mendasar yang Nabi sampaikan kepada seorang bocah yang masih kecil, ya, untuk menanamkan pelajaran-pelajaran yang ringan sebenarnya, enggak berat, ya. Nah, banyak orang tua, aduh, apa yang harus saya ajarkan kepada anak? Saya kan bukan ustaz. Iya, tahu. Saya juga tahu, ya, tidak semua orang ustaz. Tapi untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang mendasar seperti ini, ya, kita enggak perlu jadi ustaz juga, gitu ya. Kita enggak perlu jadi guru juga, kita enggak perlu jadi dosen, kita enggak perlu jadi apa-apa, ya, karena kita sudah jadi orang tua. Ya, kita orang tua, lebihnya apa? Orang tua yang pasti lebih adalah dia lebih dulu hidup. Artinya, ya, dia punya pengalaman. Ya, nah, demikian. Orang tua bicara pengalaman yang baik aja kepada anaknya, itu sudah di pelajaran yang berharga. Nggak usah panjang lebar. Kadang-kadang ya nggak dituntut juga kalau kita harus membacakan dalil dari setiap apa yang kita katakan. Hanya kita

0: memastikan bahwa pelajaran yang disampaikan itu adalah pelajaran yang baik, ya, pelajaran yang benar. Seperti ini, Nabi kan tidak menyampaikan dalil-dalil Quran dan Sunnah di sini. Nabi cuma menyampaikan wasiat ujangan aja kepada seorang bocah. Wahai bocah, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Minta-minta sama Allah. Walaupun semuanya ada dalilnya ya, ya, tapi itu pelajaran yang perlu disampaikan oleh terutama orang tua ya. Ayah bunda di sini, pelajaran disampaikan oleh ayah bunda itu beda dengan pelajaran disampaikan di sekolah oleh para guru, beda ya. Nah, demikian karena ada keterikatan batin ya antara anak dan orang tua. Ya, jadi jangan beralasan wah saya bukan ustadz, saya bukan ini, saya enggak hafal dalilnya, enggak. Itu cuma alasan yang dibuat-buat. Ya, nah enggak perlu seribet itu ya untuk memberikan pelajaran-pelajaran hidup kepada anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan ya hadis ini, masih panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini, pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Dari pembahasan bab yang baru, yaitu percaya diri dengan adab dan penampilan Islami, diambil dari buku mengenai pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif. Sesi tanya jawab, silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau ya untuk kali ini kami mohon maaf ya untuk di layanan pesan WhatsApp saja. Alhamdulillah ada pertanyaan yang sudah masuk, bisa langsung saja kita ajukan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Mei yang berada di Bogor. Ya Ustaz, saya single parent dan memiliki beberapa anak. Bagaimana caranya mendidik anak agar dekat, lebih dekat kepada Allah dan agar merasa tidak digurui oleh orang tua yang otomatis saya single parent itu sering memberikan nasihat kepada anak saya, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Iya, selalu kaitkan dengan nasihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lewatkan itu ya. Misalnya kita mendapat nikmat, biasakan ini nikmat dari Allah gitu ya. Walaupun itu dari kita, ya. Nah, supaya dia pertama bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian berterima kasih kepada manusia, ya. Ya, dia dapat kita katakan pertolongan, ya, kaitkan itu dengan Allah, wah Allah yang menolongnya begitu, walaupun itu pertolongan mungkin dari manusia, ya. Nah, begitu ya, supaya keterikatan hati anak itu ya kepada penciptanya. Nah, ya, jangan apa namanya ya, jangan hilangkan Allah dalam hidupnya. Ya, nah seperti itu. Walaupun ya kita hidup ada sebab akibat ya. Kita dapat rezeki kan melalui manusia. Nah, kita selamat juga mungkin dari lewat manusia ya. Nah, cuma ya ini yang harus ditanamkan kepada anak bahwa dia rezeki itu dari Allah. Maka pertama alhamdulillah, ucapkan pujian kepada Allah. Lalu berterima kasih kepada manusia. Di dalam Islam ini kan ada dua habl yang perlu disambung ya, hablun minallah dan hablun minannas, dan dua-duanya harus disambung dengan baik ya. Nah, nggak boleh juga anak itu ya bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada manusia, karena Nabi juga mengatakan man lam yaskurinnas la yaskurillah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya menumbuhkan kedua hal ini secara bersamaan pada anak, yaitu harus menyertakan Allah dalam segala kehidupannya, sendi kehidupannya ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ada keterkaitan anak itu, hidupnya itu terkait erat dengan Allah Subhanahu wa taala, penciptanya ya. Yang mana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga dia memandang manusia dengan posisi yang jelas gitu ya, manusia itu sebagai apa dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Ya, nah, jadi ya memang ya single parent itu tidak di anjurkan ya, tidak disarankan ya. Nah, karena anak tetap butuh dua sosok ya, sosok ayah bunda. Bukan berarti gagal ya. Nah, cuma ya agak berat begitu ya kalau semua peran di harus diemban oleh ayah sendiri atau ibu sendiri begitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah. Ya. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya, Ustaz izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa kemaksiatan orang tua itu bisa mempengaruhi anak-anak kita. Salahkah saya ada rasa takut dan khawatir pada anak-anak saya yang kedarullah di mana bapaknya anak-anak saya tersebut tidak sholat wajib karena malas, perokok berat dan suka mendengarkan musik. Yang saya takutkan, bisakah hal tersebut mempengaruhi anak-anak saya, Ustaz? Selama ini saya sudah berusaha sendiri untuk mengenalkan anak-anak saya dengan dekat kepada sunnah, yaitu dengan menyekolahkan di tempat-tempat sunnah, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya.
0: Ya, ini masalah seperti ini kompleks ya, enggak sesederhana pertanyaannya ya. Ini kan panjang sebenarnya ya. Kenapa bisa jadi gitu ya, panjang ceritanya itu ya. Nah, yang pertama ya tentunya seperti yang ditanyakan ya, apakah ada pengaruh maksiat terhadap anak-anak? Ya jelas ada. Maksiat itu ada pengaruhnya sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat ya. Maka sungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tutupi maksiat itu, semoga Allah menutupi aibnya juga bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, sungguh-sungguhlah bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Ya, enggak ada manusia yang enggak silap, enggak ada manusia yang enggak buat salah, enggak ada manusia yang enggak berdosa. Masalahnya adalah sesungguh apa kita bertaubat, minta ampun, memperbaiki diri. Ya, itu yang menjadi poinnya sebenarnya. Nah, apakah ada pengaruhnya? Ya jelas ada. Maka itulah yang mendorong kita untuk takut buat maksiat. Bahwa sekecil apapun maksiat itu ya ada pengaruhnya dalam hidup kita sekarang ataupun nanti ya, bagi kita maupun bagi ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah dua orang yang dulunya rapat kemudian berpisah karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya? Begitu kata Nabi SAW ya. Ada seorang salaf mengatakan, aku tahu akibat dari dosa yang aku kerjakan dari perilaku anak istriku dan hewan tungganganku. Ya, jadi rewel, jadi banyak masalah ya, ya karena dosa yang dilakukannya. Nah, sebagaimana sebaliknya juga ya, bahwa ketaatan orang tua juga berpengaruh ya. Ini kebalikannya ya. Kesalehan orang tua juga berpengaruh, sebagaimana kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ya, ketika membangun dinding rumah yang hampir roboh ya, ternyata itu adalah milik dua orang anak yatim ya, di kota itu. Ya, ternyata kedua anak ini adalah anak dari seorang yang soleh. Ayahnya adalah orang soleh. Maka Allah menjaga keduanya, menjaga hartanya. Ya, nah, demikian salah seorang ulama salaf juga pernah berkata, aku menambah rakaat sholatku karena aku teringat anak-anakku. Artinya apa? Ketaatan orang tua juga berpengaruh. Maka kebalikannya juga sama, bahwa kemaksiatan orang tua juga berpengaruh ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah lainnya yang berkaitan dengan pertanyaan ini ya, pasangan kita ya penuh maksiat seperti itu ya, ini kan mungkin ada latar belakangnya ya, ini kan ada background ceritanya ini ya, kenapa bisa seperti itu ya, itu peta, jawabannya panjang mungkin ya, kenapa jadi pilihan ya, tentunya kan nggak seperti itu harusnya ya, harusnya nggak seperti itu ya, ya memilih calon suami kan begitu ya, enggak seperti itu, enggak sholat, kemudian ini itu dan seperti yang diceritakan di dalam pertanyaan tadi. Ya itu mungkin kesalahan masa lalu kita juga memilih pasangan hidup berdasarkan bukan berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan pedoman Nabi, ya mungkin karena nafsu kita, karena kejahilan kita, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, itulah akibatnya. Ya, iya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar gitu. Ya, nah demikian Allah.
1: Jadi tidak melihat masa lalu tapi menyalahkan masa sekarang ini saja.
0: Iya, iya, ya kita harus lihat juga lah ke belakang apa yang sudah kita buat, ya. Betul. Nah, jangan kita menyalahkan takdir kan gitu. Oh, takdir saya seperti ini ya. Lihat dulu ke belakang kan, kita hidup kan nggak mulai hari ini. Ya, nah demikian Allah. Nah, kadang-kadang manusia berat untuk mereview hidupnya, ya melihat kesalahan masa lalunya, gitu. Seolah-olah dia playing victim gitu. Kok saya diginikan sama Allah gitu, padahal ya lupa dia.
1: Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, sangat bermanfaat sekali nasihat dan jawabannya. Ya, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan mengenai berbicara mengenai penampilan secara Islami, Ustaz. Dilihat dari penampilan anak-anak remaja sekarang, mereka suka mengenakan celana yang ketat dan dipakai ketika sholat, Ustaz. Walaupun itu di atas mata kaki. Ada terbesit perasaan di hati kecil ini, apakah sah sholat mereka, Ustaz, sedangkan mereka pun sudah balig. Dan hal ini juga kadang dicontohkan atau banyak dicontohkan oleh orang-orang dewasa dengan sholat memakai celana yang agak ketat. Apakah sah sholat tersebut, Ustaz?
0: Ya, sholat ada syarat sah sholat namanya, ya. Apabila salah satunya adalah menutup aurat dengan benar, ya. Nah, di sana ada kesempurnaan sholat, ya. Ada yang kurang sempurna, ya. Ada yang jatuhnya batal tidak sah. Ya, kalau dia tidak menutup aurat dengan benar, maka ya jatuhnya sholatnya tidak sah. Tidak misalnya sah. Apa? Dia pakai celana yang ketat sehingga masih menampakkan auratnya. Ya, sebagaimana ya kita lihat, saksikan banyak orang ya pakai celana ketat dan tidak menutup dengan sempurna, sehingga ketika dia ruku dan sujud terlihatlah ya auratnya, terbuka auratnya, tersingkap auratnya, ya. Nah, seperti ini bisa menyebabkan sholatnya nggak sah tentunya, ya. Nah, tapi kalau misalnya ya ketat ya, cuma menutup misalnya ya, nggak terbuka, ya dinilai kurang aja sholatnya. Ya, secara hukum sholatnya mungkin dianggap sah, tapi ya mungkin campur dosa gitu ya. Jadi sholatnya dikatakan fasad, ya, rusak, tidak batal begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, tapi ya itulah yang jadi masalah kita hari ini, ya, bagaimana ya serbuan mode itu, ya. Ya, begitu mempengaruhi kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, ya, sehingga mereka takut ketinggalan mode gitu, ya. Sehingga tidak mempedulikan hal-hal lain. Misalnya kesempurnaan sholatnya dan lain sebagainya. Ya itu jadi PR kita juga para orang tua. Karena mendidik anak remaja hari ini ya nggak mudah, ya. Di kondisi hari ini ya, dengan segala kemudahan informasi yang bisa sampai ke tangan mereka, ya, yang nggak terbendung lagi, ya. Nah, ini nggak mudah. Ya kita bicara hari ini ya, secara rata-rata ya. Kita nggak bicara ya, kita katakan ada yang nggak terpengaruh, ada, cuma ya mungkin secara garis besar, secara general ya, itulah masalah anak muda hari ini ya, yang harus kita pahami juga ya. Teruslah dampingi anak-anak remaja ini ya, ya mudah-mudahan ya mereka bisa terbimbing ke arah yang lebih benar gitu ya. Karena mendidik itu bukan proyek sang kuriang, ya, bukan kerja semalam jadi ya. Nah, itu adalah proses ya, mungkin waktunya panjang ya. Kita mendidik anak juga enggak 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun ya. Jangan putus asa, mungkin ada masanya dia berubah juga ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jangan suka main patah-patah. Oh, ini enggak bisa ini. Langsung kita main vonis-vonis, langsung kita jauhi, langsung kita hakimi, langsung kita hukumi ya. Akhirnya dia menjauh. Kan tambah repot kalau seperti itu ya. Nah, manusia masih bisa berubah, bagaimanapun buruknya ya, bagaimanapun parahnya ya, masih bisa berubah. Ya, nah demikian. Hidayah kan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anggap aja itu amal kita. Ya, nah, ya pesan saya jangan terobsesi dengan hasil lah. Nanti kita nggak sabar nanti jatuhnya. Ya, nah, kalau kita terlalu terobsesi dengan hasil, seolah-olah kalau nggak gini gagal gitu ya. Ya, terus berusaha mencoba. Karena Allah kan nilai itunya yang Allah nilai ya. Nah, hasil hati anak kita bukan di tangan kita juga. Masalahnya sudah kita lakukan nggak prosesnya? Ya, nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Nah, kita banyak silapnya, khilafnya, luput lalai, ya itu ya istighfar lah, taubat, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita sambung lagi pembahasan kita berkaitan dengan buku Tarbiyah Jinsiyah ini. Ya. Aku lakukan lihat astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.
2: Naam, taib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan bagi penanya khususnya yang ikut serta dalam interaktif di sesi tanya jawab. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah meluangkan waktunya bersabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran Tarbiyah Jinsiyah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali kami hadirkan kajian serta bimbingan ilmiah yang disampaikan insyaallah bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC pukul 9:18 waktu Indonesia Barat dari Masjid Baitur Rahman Ciputat Timur, untuk menghadirkan pembahasan reward dari Allah bagi orang yang sabar. Semoga kajian ini dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku dan saudariku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sabar dan apa balasan Allah untuk orang-orang yang bersabar. Sebelumnya kita ingin mengetahui apa sih sabar itu. Asabar, sabar, secara bahasa artinya al-habs wal-manya, menahan diri, mencegah. Sedangkan secara istilah, asabar yaitu habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala ta'atih wa habsuha an at-tasakhut wa shikayah li aqdarih. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menguatkan diri untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Dan menahan diri untuk tidak marah dari nah ini sabar ya. Dan dalam Al-Quran, Pak, kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang sabar, dalam Al-Quran dan hadis ada 4 lafaz. Yang pertama as-sabr. Yang kedua tasabbur. Seperti dalam hadis, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Yang ketiga yang disebut dengan istibar. Dan yang keempat yaitu musabarah. Sebagaimana dalam firman Allah, wasabiru warabitu. Apa sih perbedaannya? Kalau sabar tadi sudah kita sebutkan, menahan diri. Sedangkan tasabur artinya mengusahakan agar kita punya sifat sabar. Tasabur itu biasanya, Pak, buat orang yang tadinya enggak punya sabar dan dia berusaha punya sifat apa? Sabar. Berarti tasabur itu ada usaha untuk bisa sabar. Beda dengan sabar. Kalau sabar, ya, itu adalah merupakan sifat. Antum punya sifat penyabar, Masya Allah. Itu sifat yang bagus sekali.
3: Tapi ada orang yang tidak punya punya sifat sabar, tapi berusaha untuk punya sifat sabar. Itu namanya tasabur. Makanya Nabi mengatakan, waman yatasabbar, siapa yang berusaha untuk terus sabar, untuk punya sifat sabar, yusabbirullah. Niscaya Allah akan jadikan dia sabar. Iya. Kemudian yang ketiga, istibar. Istibarnya lebih kuat dari tasabur. Antum, contoh ya. Gak biasa baca Quran. Ketika antum gak biasa baca Quran, itu terasa berat banget baca Quran di awal-awal. Setengah lembar itu kayak lama banget sih gitu, gak selesai-selesai. Baru setengah lembar, tapi antum sabarkan terus. Supaya antum bisa baca satu juz misalnya. Itu namanya istibar. Dari tasabur dulu baru istibar. Dan akhirnya antum punya kekuatan untuk bisa membiasakan.

Akan diri dan sabar. Yang keempat itu musabarah. Kalau musabarah biasanya ada lawan. Kita sabar karena ada lawan kita yang suka nyakitin hati. Antum punya teman yang suka nyakitin hati antum. Dan antum berusaha sabar ngadapi dia. Nah, ini namanya musabarah. Dari kata sabara yusabiru. Dari kata, dari wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah, semua itu butuh kesabaran. Karena hidup kita ini tidak lepas dari sabar. Antum cari duit butuh sabar gak, Mas? Ya butuh sabar. Antum dalam berumah tangga butuh sabar gak, Pak? Butuh sabar. Menghadapi istri yang cerewet, ya butuh sabar. Istri yang menghadapi suami yang nyebelin, butuh sabar. Punya anak yang rewel, butuh sabar. Kita beribadah butuh sabar, tidak, Pak? Butuh sabar. Untuk sholat bisa khusyuk terus, sangat butuh sabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir dari istibar. Itu kuatkan kesabaranmu di atas sholat. Siapa di antara kita yang bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat? Jarang. Karena untuk supaya kita khusyuk terus butuh kesabaran, Pak. Sabar gitu. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akal Islam berpuasa apalagi sangat butuh kesabaran. Demikian pula meninggalkan maksiat butuh kesabaran, tidak, Pak? Sangat butuh kesabaran. Apalagi menghadapi musibah dan bencana. Dikasih sakit, ya butuh sabar. Dikasih rezeki yang pailit, ya butuh apalagi itu. Ketika dikasih kekayaan dan kesenangan, butuh sabar, tidak, Pak? Apalagi itu. Karena kesenangan tuh, Pak, yang namanya kenikmatan, kesenangan tuh sifatnya melalaikan. Gimana caranya supaya kita tidak tertipu oleh kesenangan? Butuh sabar. Antum, karena punya duit bisa beli apa, kasur yang empuk, spring bed. Kamarnya pakai AC. Itu mau bangun malam susah banget itu. Gimana ya? Kamarnya enak, AC, kasurnya empuk. Diuji sama Allah kesenangan. Ketika kita sabar untuk bangun malam, jam 3 bangun untuk tahajud, Masya Allah, jempol buat antum. Karena kesenangan itu membuat kita itu, kesabaran kita jadi pendek. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi hidup kita itu tidak mungkin lepas dari sabar. Iman kita tidak akan bisa beriman tanpa sabar. Iman kepada Allah butuh kesabaran. Kepada hari kiamat. Ya, iman itu harus menumbuhkan ketakwaan. Butuh kesabaran. Harus membiasakan amal saleh. Butuh kesabaran. Makanya diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru fil iman bimanzilati ra's fil badan. Kesabaran dalam keimanan itu bagaikan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tak hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan hidup tanpa apa? Kesabaran.
akhal Islam secara keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita sabar. Dan balasan-balasan yang sangat luar biasa bagi orang yang sabar. Di antaranya apa berfirman? Wasbiru. Wasbir wa masabruka illa billah. Dalam surat An-Nahl ayat 127. Sabarlah. Dan tidaklah sabarmu itu kecuali karena Allah. Iya. Dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan bertawakal kepada Allah. Allah juga berfirman, wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah untuk hukum Tuhanmu. Artinya menjalani hukum Allah itu butuh kesabaran. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf, wala tasta'jil lahum. Jangan tergesa-gesa. Allah melarang kita tergesa-gesa. Berarti menyuruh kita untuk apa? Sabar. Karena tergesa-gesa itu bertabrakan dengan apa? Kesabaran. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang sabar itu beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru warabitu. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan sabiru, kuatkan kesabaranmu ketika menghadapi orang. Warabitu dan murabathahlah itu berjagalah di tapal batas dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi orang yang sabar itu pasti beruntung, Mas, pasti. Dan orang yang tidak bersabar pasti merugi. Ya. Allah juga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 54 menyebutkan bahwa orang yang sabar itu diberi pahala dua kali lipat. Allah berfirman, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." Mereka itu diberikan pahala dua kali lipat disebabkan kesabaran mereka. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, bahwa orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberi pahala dengan tanpa batasan. Oh, Masya Allah. Tanpa batasan berapa, Pak? Hah? Kalau amal soleh kan ditulis 10-700 kali lipat. Tapi untuk sabar nggak ada batasannya, Pak. Lebih dari 1 juta, lebih dari 1 miliar. Tanpa batas. Subhanallah. Makanya kan pahala orang yang sabar surga. Iya. Allah juga menyebutkan, Pak, agar untuk bisa mencapai derajat imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama, ya, imamah dalam agama itu dengan dua, dengan ilmu dan sabar. Allah berfirman, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam yang memberi hidayah dengan perintah kami. Kapan? Saat mereka sabar dan mereka betul-betul yakin dengan ayat-ayat kami. Artinya berilmu. Ya. Allah juga mengabarkan bahwa Allah bersama orang yang sabar. Dalam ayat yang kita semua sudah hafal. Wallahu ma'asabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Bersama maksudnya gimana, Pak? Kebersamaan Allah itu ada dua, Pak. Ada yang kebersamaan Allah yang bersifat umum. Contohnya Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada.
Artinya bersama dengan pengawasannya, dengan ilmunya. Ada kebersamaan yang bersifat khusus, yaitu khusus untuk para walinya, orang-orang yang beriman. Yaitu kebersamaan yang mempunyai makna apa? Pertolongan, inayah, taufik. Ya. Seperti firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya bersama dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan inayahnya. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah menyebutkan tentang balasan untuk orang sabar. Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar itu. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat. Mereka itulah yang mendapatkan apa? Salawat dari Tuhannya. Salawat dari Allah itu artinya apa? Pujian. Ya. Wa rahmah, rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi orang yang sabar itu tiga dapatnya, Pak. Dalam ayat ini. Apa itu? Yang pertama, mendapat pujian dari Allah. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, dapat hidayah. Masya Allah. Ya, akhi, jangan tidur. Sabar ya. Teman-teman duduk di majlis taklim juga harus sabar, Mas. Dengerin ya ilmu. Ya, khotbah Islam saudaraku seiman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah menyuruh kita minta bantuan dengan sabar dan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Minta tolong dalam apa? Dalam segala urusan. Kamu mau bisnis, mau jualan, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ketika ditimpa problematika, minta tolong dengan sabar dan sholat. Makanya dahulu Rasulullah SAW dan Abu Daud, idza hazabahu amrun shalla. Beliau kalau dihadapkan pada perkara yang sulit, beliau langsung sholat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang sabar itu pasti pasti dibantu dan ditolong sama Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 125. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian sabar dan bertakwa, maka segera akan datang kepada kalian pertolongan dari Rabb kalian dengan 5.000 malaikat. Masya Allah. Ini saat perang Badar. Allah mengatakan kalau kalian sabar dan tetap bertakwa, Allah akan bantu kalian dengan 5.000 pasukan malaikat. Demikian pula kita pun kalau sabar pasti Allah bela, Allah tolong kita. Iya. Bahkan dengan kesabaran kita bisa menghadapi tipu muslihatnya orang-orang kafirin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a.
Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Dan orang kafir akan terus melakukan tipu daya dan makar. Maka hadapi tipu daya dan makar orang kafir dengan dua, bertakwa dan sabar. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah menyebutkan bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang sabar. Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan para malaikat masuk kepada penduduk surga dari semua pintu seraya berkata, keselamatan buat kalian disebabkan kesabaran kalian waktu di dunia. Ya. Orang yang sabar dijanjikan oleh Allah pahala yang sangat besar dan ampunan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 11, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, mereka itu untuk mereka ampunan dan pahala besar. Oh, subhanallah, luar biasa sekali ya. Ya. Ahal Islam saudaraku seiman. Allah menyebutkan bahwa sifat ya, sabar dan memaafkan itu sifat orang-orang yang hebat dan kuat. Yang mempunyai tekad yang kuat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43. Walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu merupakan perkara yang kuat. Artinya orangnya hebat, kuat ini. Makanya orang yang hebat dan kuat itu bukan orang yang bisa ngalahin di MMA atau UFC, bukan. Bukan orang yang hebat itu yang juara tinju, bukan. Orang yang hebat itu yang bisa sabar dan memaafkan dan menahan amarahnya. Kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu, yang kuat itu, yang bisa mengalahkan dalam bergulat, bukan. Tapi orang yang hebat dan kuat itu, kata Rasulullah, yaitu orang yang mampu menahan emosinya saat marah. Kan ini butuh kesabaran. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 137, Allah menyebutkan bahwa orang-orang Bani Israel menang atas Fir'aun gara-gara mereka sabar. Gara waktu itu Fir'aun, Pak, membuat sebuah undang-undang. Apa isi undang-undangnya, Pak? Membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel, disembelih. Dan membiarkan anak wanitanya, Pak. Kejam gak? Kejam. Menyiksa Bani Israel, kejam. Apa kata Nabi Musa? Isbiru, sabarlah. Menghadapi Fir'aun. Menghadapi kejamnya Fir'aun itu. Innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya bumi itu milik Allah yang Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Maka Bani Israel itu sabar menghadapi Fir'aun yang kejam, yang mengaku dirinya Tuhan. Apa yang terjadi, Pak? Setelah sabar, akhirnya Allah berikan kemenangan.

Itu katanya brengsek lah, tukang korupsi lah, dan yang lainnya. Akhi sabar. Kalau kita sabar, Allah pasti berikan kepada kita jalan keluar, bantuan, pertolongan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah menyebutkan bahwa Allah mencintai orang yang sabar. Masya Allah. Allah tuh cinta sama orang yang sabar. Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya sabar. Sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, Pak. Sabar ibu-ibu untuk menutup aurat. Sabar untuk tidak apa selfie-selfian itu di TikTok, di media sosial. Karena banyak akhwat itu ya. Ya, banyak di zaman sekarang ini para akhwat walaupun sudah bercadar selfie. Jalannya lenggak-lenggok, pengen kelihatan. Sabar, Bu, sabar. Sebentar kok kita sabarnya cuma di dunia daripada sabarnya di neraka. Ya. Coba pilih mana? Mau sabar di dunia apa sabar di neraka? Ya di dunia lah. Kalau sabar di neraka enggak ada manfaatnya. Sebagaimana Allah mengatakan kepada penduduk api neraka dalam surat At-Tur itu. Aslauha fasbiru aw la tasbiru sawaun 'alaikum. Rasakan panasnya api neraka. Kalian sabar atau kalian tidak sabar sama saja buat kamu. Kalau di dunia kita sabar, manfaat besar di sisi Allah. Sabar, Bu. Ya. Ketika ibu diberi ujian sama Allah dengan HP. HP itu ujian bukan? HP itu ujian. Di HP kita bisa melanglang buana. Bisa melihat segala sesuatu. Di HP itu banyak entertainment, hiburan-hiburan yang menyenangkan hati dan melalaikan. Tapi ketika kita sabar, sukses kita, Pak. Maka Allah cinta kepada kita, cinta kepada orang yang sabar. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dalam surat Al-Qasas ayat 80. Allah berfirman tentang orang yang berilmu saat melihat si Korun. Pernah dengar si Korun? Si Korun itu orang kaya raya, Pak, Bu. Si Korun ini saking kayanya, sampai kunci-kunci kekayaannya doang aja digotong sama orang-orang besar itu. Baru kuncinya, belum kekayaannya. Nah, si Korun ini suatu hari keluar kepada kaumnya dengan kemewahannya. Berkatalah orang-orang para pecinta dunia, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu haddin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia, waduh, andaikan kita kasih Qarun, dia sukses besar. Ya, pecinta dunia itu, Pak, melihat kesuksesan itu hanya sebatas apa? Dunia saja. Waqala alladziina utul ilm wailakum, berkatalah orang-orang yang punya ilmu, celaka kalian. Sawabullahi khair, pahala Allah itu lebih baik. Liman aamana wa 'amila shaliha, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali orang yang sabar. Orang yang sabar yang bisa istiqomah. Ya.

0: Ngelihat orang kaya, untuk kita tidak apa tertipu dengan orang kaya itu Pak susah Pak. Ibu ngelihat orang kaya, ih orang kaya, masya Allah, andai saya jadi orang kaya. Jangan. Berandai-andailah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita istiqomah dan keimanan. Ya Allah, beri aku keistiqomahan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Akhul Islam. Dalam surat Luqman ayat 31 Allah menyebutkan bahwa orang yang bisa mengambil ayat-ayat Allah, yang mengambil pelajaran dan manfaat dari ayat-ayat Allah, hanyalah orang yang punya dua sifat. Sifat yang pertama sabar, sifat yang kedua syukur. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 31, Alam taro annal fulka tajri fil bahri binikmatillah liyuriyakum min ayatih. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya. Tidakkah kamu lihat kepada kapal yang berlayar di lautan dengan nikmat Allah, agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang sabar dan bersyukur. Nyatanya orang yang bersabar dan bersyukur saja yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah itu, Pak. Adapun orang yang enggak sabar dan bersyukur enggak bisa. Lihat deh sama Bapak Ibu di tempat yang indah di atas gunung misalnya dengan hamparan awan dan keindahan yang luar biasa, Pak. Banyak orang yang tidak sabar dan tidak bersyukur tuh sebatas menikmati keindahan doang. Indah ya, indah ya, indah ya. Udah selesai. Tapi orang yang sabar dan bersyukur ketika melihat keindahan, langsung di hatinya muncul apa? Rasa takut kepada Allah. Rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Allah. Ya Allah, ciptaanmu luar biasa sekali, ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Langsung muncul di hatinya rasa apa? Syukur. Ya. Langsung dia mikir, ini baru di dunia, gimana di surga? Ya Allah, aku ingin dapat surga. Muncul kesabaran untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Kalau orang yang enggak punya sifat sabar dan syukur, melihat keindahan itu ya sebatas menikmati doang. Indah ya, indah, udah selesai. Malah maksiat. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan Allah dalam surat Sad ayat 44 menyebutkan bahwa sebaik-baik hamba adalah orang yang sabar. Allah berfirman tentang Nabi Daud, Nabi Ayub. Di mana Nabi Ayub dikasih sama Allah penyakit berapa tahun, Mas? 16 tahun. Mengeluarkan bau yang busuk dari badannya sampai orang-orang enggak kuat sama Nabi Ayub dan meninggalkannya. Yang sabar cuma istrinya doang sampai ludes hartanya. Ya. Makanya Nabi Ayub setelah 16 tahun minta kepada Allah kesembuhan. Rabbi inni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit dan engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Setelah 16 tahun baru berdoa minta kesembuhan. Sementara kita baru dikasih sakit aja langsung minta kesembuhan. 16 tahun dikasih penyakit baru minta kesembuhan. Maka Allah kabulkan Nabi Ayub doanya. Ya. Apa kata Allah dalam surat Sad ayat 44? Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Kami mendapatkan ia orang yang sangat sabar sekali. Sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia orang yang cepat kembali kepada Allah. Jadi sebaik-baik hamba itu yang sabar dan cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lalai, langsung kembali kepada Allah, zikir. Ketika hatinya lalai, langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu awwab namanya. Ya. Surah Al-Iman, rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak punya sifat sabar itu merugi. Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan apa? Kebenaran. Dan saling berwasiat dengan kesabaran. Makanya penting ya, kita saling menguatkan kesabaran itu penting, Pak. Ketika ibu punya teman sudah mulai futur, jangan biarkan, kuatkan dia. Temanku, sabarlah sebentar di dunia. Iya, kita hidup di dunia sebentar. Daripada kita sabarnya di neraka, hai teman. Mendingan kita sabar sebentar di dunia ini. Untuk terus istiqomah. Iya. Ya khotbah Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang tentang apa? Kesabaran dan balasan-balasan mereka yang luar biasa. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW banyak juga. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man yasta'fif yu'ifahu Allah, wa man yastagni yugnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ مِنْ أَطَاءٍ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبَرِ. Siapa yang menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kehormatannya. Dan siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan kayakan hatinya. Mencukupkan diri artinya Pak, enggak minta-minta sama orang, enggak mengharapkan orang, enggak mengharapkan bantuan orang. Maka Allah akan cukupi dia, jadikan hatinya kaya. Dan siapa yang sabar, Allah sabarkan dia. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang paling baik dan paling luas dari kesabaran. Jadi pemberian Allah yang paling baik apa? Kesabaran. Ketika ibu bapak dikasih ujian sama Allah, berat ujiannya, terus Allah kasih sama ibu kesabaran, waduh itu pemberian yang tak terhingga itu, Pak. Iya, karena banyak ya, ketika kita ditimpa musibah itu banyak diantara kita yang tidak sabar, Pak. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan masalah rezeki yang sempit, waduh, pikiran kita jadi pendek. Ya. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran saja, subhanallah, yang mampu menghadapi berbagai macam kesulitan itu. Makanya pemberian sabar itu pemberian yang tak terhingga, lebih baik daripada emas dan perak segunung, bahkan seluruh dunia. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini saudaraku seiman. Apa namanya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang apa?
1: kesabaran.
0: Pembahasan selanjutnya dari tentang kesabaran ini, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an, yaitu macam-macam sabar. Sabar itu, Pak, ada sabar badan dan sabar jiwa. Sabar badan dan sabar apa? Jiwa. Sabar badan ada yang bersifat pilihan, ikhtiari. Seperti apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang berat. Antum nge-gym, mengangkat beban 100 kilo. Itu pilihan antum untuk mengangkat. Dan antum berusaha sabar menghadapi beratnya ya beban. Banyak loh, Pak, untuk kesehatan badan yang sabar menghadapi beratnya itu banyak, Pak. Gimana caranya biar badan antum kayak siapa? Mas Kris. Ya. Badannya mantap. Sabar antum nge-gym dari yang 5 kilo naik 10 kilo, naik 20 kilo, naik sampai 50 kilo. Kok bisa ya? Sabar, Mas. Saya ini badan jadi setelah 15 tahun loh. Waduh, sabarnya 15 tahun. Banget gym 15 tahun, sabar, Mas. Ada yang sabar, Pak, supaya bisa lari 20 kilo. Awal-awal lari 500 meter aja udah ngos-ngosan, Pak. Tapi latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Sabar dia. Alhamdulillah, saya latihan lari sudah 10 tahun. Sekarang udah berapa kilo, Mas? Udah 100 kilo. Wosus-wosus. Sabar dia, Pak. Untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang sifatnya kekuatan badan gitu, Pak. Ya. Nah, ini namanya sabar badan tapi bersifat pilihan. Ada lagi sabar badan tapi bersifat apa? Ittirori, enggak ada pilihan, memang harus sabar. Contoh sakit, dikasih sakit ya harus mau tidak usah sabar. Ya. Antum pergi ke gunung dingin sampai 0 derajat. Sabar menghadapi dingin. Enggak ada pilihan lain kecuali bersabar. Tapi itu semua sabar berhubungan dengan badan, baik yang pilihan maupun tanpa pilihan. Nah, yang kedua ini sabar jiwa. Sabar jiwa pun ya. Ada yang sifatnya pilihan. Sabar jiwa ini, Masya Allah, bagaimana supaya sabar sholat tahajud? Bagaimana supaya sabar baca Quran satu juz? Oke, sabar seperti ini lebih penting daripada badan, Pak. Jangan sampai demi untuk badan kita kuat, kita sabar. Tapi demi untuk iman kita kuat, enggak sabar, gimana itu? Akhi, ya, untuk iman kita supaya kuat, kita harus sabar dan kontinu melatih jiwa dan melatih kesabaran. Gimana ya supaya saya bisa sholat tahajud? Sabar, latih. Bisanya cuman witir satu rakaat gak apa-apa segitu dulu. Tapi continue, sabar. Nanti tambah lagi 3 rakaat, alhamdulillah. 3 rakaat sudah terbiasa, alhamdulillah. Tambah lagi 5 rakaat. Sabar. 5 rakaat udah biasa, alhamdulillah tambah lagi. Itu bisa berkembang, Pak, kemampuan jiwa kita itu. Gimana ya, kok teman saya bisa baca Quran tiap hari 1 juz, saya setengah lembar aja boro-boro. Ya harus sabar. Teman kamu itu bisa baca Quran 1 juz karena sudah sabar membiasakan diri. Nah kamu gak ada kesabaran buat baca Quran, gimana akan bisa terbiasa? Ya udah, mulai sekarang deh. Mulai dari yang mudah dulu. Setengah lembar, 1 halaman dulu deh per hari. Biasakan dulu. Nanti tambah jadi 1 lembar. Alhamdulillah. Udah terbiasa 1 lembar, tambah lagi 1 lembar setengah. Alhamdulillah. Begitu, Pak, melatih jiwa untuk sabar. Dan latihan jiwa ini lebih penting daripada latihan apa? Badan. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia macam-macam kesabaran. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan kita berikutnya, bagaimana cara supaya bisa sabar? Ketahuilah saudaraku seiman, kesabaran kita itu menghadapi 4 perkara. Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Yang kedua, sabar untuk menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah dan bencana. Dan yang keempat, sabar menghadapi orang yang suka nyakitin hati kita. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas 1 dan 2 dulu. Itu sabar agar bisa meninggalkan maksiat dan menaati Allah. Akhi, di antara perkara yang membantu kita sabar meninggalkan maksiat itu dengan kita mengingat bahwa maksiat itu membawa kesialan. Bahwa maksiat itu mencabut barokah hidup. Maksiat itu mendatangkan berbagai macam apa, Pak? Keburukan, kemaksiat, apa, kesusahan hidup, bencana, adab, dan yang lainnya. Ingat itu. Maksiat itu menjerumuskan kita ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Maksiat itu membuat Allah murka, na'udzubillah min dzalik. Maksiat itu mendatangkan sanksi Allah, baik sanksi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apa itu sanksi yang terlihat? Ya ada, kayak ditimpa gempa bumi, ya, ditimpa sakit. Nah itu namanya sanksi Allah yang terlihat. Ada lagi sanksi yang tidak terlihat, gara-gara maksiat. Apa itu, Pak? Dijadikan kita berat untuk melakukan ketaatan. Mau zikir berat, mau baca Quran berat, mau sholat malas. Dan jadi hati kita malah semangatnya kepada maksiat. Ini sanksi yang tak terlihat. Ngeri. Maka ketika kita ingat bahwa maksiat itu menimbulkan kesialan-kesialan di dunia dan akhirat, di situ ada kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat. Ya. Yang kedua, menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Semakin kuat rasa malu kita kepada Allah, insya Allah semakin sabar kita. Malu sama Allah. Allah melihat saya. Ya, bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan saya berbuat maksiat, ya Allah. Ya. Yang ketiga, yang membantu kita sabar untuk senantiasa menaati Allah dan menjauhi maksiat apa? Selalu ingat bahwa nikmat Allah itu selalu menghampiri kita tiap hari. Masa tiap hari Allah kasih kita nikmat, kemudian kita balas dengan maksiat? Gimana ini? Harusnya kan nikmat itu dibalas dengan syukur. Ini kok dibalas dengan maksiat? Ya Allah, setiap hari saya menghirup oksigen gratis dari Engkau ya Allah. Setiap hari saya bisa minum. Setiap hari saya Engkau berikan kepada saya makan ya Allah. Setiap hari saya bisa merasakan kenikmatan, bisa melihat, bisa mendengar. Coba Pak, dengan kita banyak mengingat nikmat Allah, supaya tumbuh rasa syukur. Rasa apa? Syukur dan tidak kufur. Makanya Allah menyuruh kita mengingat nikmat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ingat. Ya. Coba saya mau tanya, ibu bapak, pemberian Allah kepada ibu dan bapak sudah berapa triliun? Hah? Tak terhingga. Siapa di antara ibu bapak yang mau menjual jantungnya 1.000 triliun? Ada? Ada yang mau jual jantungnya 1.000 triliun? Siapa yang mau? Walaupun 1.000.000.000.000, saya nggak mau Pak. Kalau saya jual jantung, mati saya. Berarti harga jantungmu itu nggak bisa dijual, Mas. Mahal itu. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau menjual paru-parunya seharga 1.000.000.000.000? Nggak ada? Nggak ada, Mas. Siapa di antara ibu-ibu dan bapak yang mau menjual hatinya seharga 1.000.000.000.000? Tidak ada, Mas. Kalau menjual ginjal masih banyak ya. Menjual itu mahal tuh, badan kamu tuh. Siapa yang mau jual mata kamu itu? Hah? Dengan harga 1 triliun? Tidak ada. Itu nikmat banyak banget. Hanya karena Allah nggak kasih mobil, kamu ngambek sama Allah gimana sih? Yang benar aja. Taati Allah, sabar untuk menaati Allah menjauhi maksiat, ya, dengan cara mengingat banyak nikmat itu. Yang keempat, agar kita sabar untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat, Pak Bu, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena takut ini yang membuat kita menjauhi maksiat. Semakin kuat takut kita kepada Allah, semakin insya Allah sabar kita meninggalkan maksiat. Yang kelima, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Orang semakin cinta kepada Allah, semakin semangat berbuat ketaatan. Karena cinta itu Pak, bagaikan motor dalam kehidupan. Semangat itu muncul dari mana? Dari cinta. Ada orang semangat cari duit dari cinta. Cinta duit. Ada orang yang semangat mencari kedudukan dari cinta. Cinta kedudukan. Ada ikhwan semangat ngejar seorang akhwat. Dari mana? Dari cinta. Cinta itu menimbulkan pengorbanan. Maka ketika kita cinta kepada Allah, kita akan sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu semangat. Kemudian yang keenam, ya, yang membantu kita untuk sabar untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat, Pak, yaitu kita berusaha untuk punya jiwa yang mulia, bukan jiwa yang rendah. Jiwa yang mulia pasti keinginannya mulia. Dan jiwa yang rendah pasti keinginannya rendah. Makanya kita lihat, kita ini punya jiwa mulia atau jiwa rendah. Kalau jiwa mulia itu pikirannya kepada apa? Amal soleh, keimanan, ketakwaan, surga. Kalau jiwa yang rendah, mikirannya apa? Sebatas kemaluan dan perut, syahwat saja, syahwat. Maka kalau kita pikiran kita selalu mulia, mulia, mulia, masya Allah, di situ kita akan sabar. Nah, jiwa orang-orang yang mulia itulah yang bisa sabar di atas kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang rendahan itu sabarnya di atas sesuatu yang rendah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebab yang ketujuh yang menyebabkan kita sabar untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat apa, Pak? Kekuatan ilmu. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang akibat buruk maksiat. Ilmu tentang akibat baik dari ketaatan. Ketika kita berilmu tentang surga dan neraka, berilmu tentang ya, keutamaan yang agung dari suatu amal, kita akan sabar. Sabar, Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang kedelapan, yang membantu kita, Pak Ibu, untuk bisa sabar di atas ketaatan apa, Pak? Yaitu kisarul amal. Keinginan meraih dunianya enggak banyak. Lebih banyak keinginan meraih akhirat. Kalau kita keinginan meraih dunianya banyak dibandingkan akhiratnya, enggak bisa sabar. Makanya pecinta dunia tidak akan sabar untuk taat. Pecinta dunia tidak akan sabar untuk meninggalkan maksiat. Ya. Karena dunia itu isinya apa, Pak? Syahwat. Dunia itu isinya syahwat semuanya. Maka orang yang sangat cinta dunia, bagi dia agama Islam itu berat. Makanya banyak para pemuda berkata begitu. Ini agama kok berat sih? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kenapa dia menganggap berat agama Islam? Yaitu akibat dari dia selalu ngikutin syahwat. Keinginannya hanya syahwat, syahwat, syahwat saja. Berat. Orang yang sedang gila harta tidak peduli halal dan haram. Orang yang gila kedudukan tidak peduli bagaimana caranya sesuai dengan syariat atau tidak. Akal Islam. Makanya para pecinta dunia itu tidak akan bisa sabar untuk berpegang kepada apa? Din, agama. Susah. Ya kata Islam secara khusus. Kemudian supaya kita sabar di atas ketaatan dan menjauhi maksiat, saudaraku, itu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena hal-hal yang bermanfaat ini terkadang seringkali menjurus kepada apa? Maksiat. Ya. Kemudian juga sabar, jangan berlebihan dalam makan, minum, berpakaian, tidur, bergaul. Jangan berlebihan dalam makan dan minum, jangan. Karena makan dan minum itu menimbulkan syahwat yang kuat. Kalau syahwatnya kuat, ibadahnya telat. Ya. Terbiasa dengan pakaian yang bagus dan indah, membuat hati keras. Kebanyakan tidur, malas-malesan. Sering bergaul, jadi banyak dosa, ghibah, dan yang lainnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, ini semua bisa jadi racun. Apa itu? Berlebihan dalam makan, minum, berpakaian, tidur, dan bergaul. Ini semua bisa jadi apa? Racun. Yang menyebabkan akhirnya kita nggak bisa sabar dalam ketaatan. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini sabar menghadapi apa? Menghadapi maksiat dan sabar di atas ketaatan. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Bagaimana caranya supaya kita sabar menghadapi ujian dan cobaan, Pak? Yang pertama, yaitu berilmu bahwa musibah itu hakikatnya adalah obat untuk hati kita. Ya. Musibah itu obat. Kok bisa obat gimana sih? Masa musibah obat? Iyalah. Antum ketika sakit, Allah gugurkan dosa antum dan Allah angkat derajat antum. Berarti itu obat buat antum sebetulnya. Ketika antum dikasih sama Allah ujian seret duit, seret rezeki, obat buat antum. Kok bisa obat? Iya, karena ketika antum seret, antum tidak bebas untuk meraih syahwat. Mau beli HP mahal nggak bisa, bisanya cuma HP jadul Nokia pisang. Alhamdulillah, antum selamat dari fitnah HP. Obat? Mau beli pulsa nggak punya duit, boro-boro buat makan aja susah. Alhamdulillah, antum selamat dari fitnah HP, dari fitnah dunia. Iya. Coba Pak, ingat saja, musibah itu sebetulnya obat buat hati kita, buat diri kita, keselamatan. Iya. Nah, di sini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang kedua, berusaha untuk ridho menghadapi ketentuan Allah yang pahit itu. Dengan kita yakin bahwa Allah tidak mungkin zalim pada hambanya. Allah itu maha adil, pasti Allah adil. Allah kasih saya musibah ini karena keadilan Allah. Iya. Maka kita berusaha untuk ridho. Makanya orang yang ridho dengan ketentuan Allah itu orang yang paling bahagia di dunia, Mas. Orang yang ketika ditimpa sakit ridho, sakit itu jadi kenikmatan buat dia. Orang ketika ditimpa musibah apapun ridho, hatinya tenang dan tentram, Mas. Enggak stres. Iya. Kemudian yang ketiga yang membantu kita sabar menghadapi musibah apalagi Pak, bahwa Allah ingin mengetes kesetiaan kita kepada Allah di saat suka maupun saat senang. Kita ini setia enggak sih sama Allah? Banyak orang yang setia sama Allah saat senang doang, saat susah enggak setia. Ada lagi yang setia sama Allah saat susah, saat senang lupa. Maka Allah ingin kita itu setia kepada Allah saat senang maupun susah. Saat senang kita bersyukur, saat susah kita bersabar. Makanya Rasulullah SAW kagum sama orang seperti ini. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Masya Allah. In asabathu syarra syakar, fa kana khairan lah. Kalau ditimpa kesenangan, bersyukur dia, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar, kalau ditimpa kesusahan, sabar dia, fa kana khairan lah. Maka itu kebaikan buat dia. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai Pak, kita itu setia sama Allah ibadahnya cuma di saat di satu sisi saja sudah. Saat senang saja. Atau saat susah saja. Jangan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang setia ibadah kepada Allah itu di satu sisi saja. Fa in asabatu khairun ya itma'an nabi, kalau ditimpa kesenangan tenang imannya, oh masyaallah. Tapi kalau ditimpa ujian, in qalaba ala wajhi, qolab imannya. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Ditimpa kesenangan imannya bagus, salatnya rajin, ibadahnya rajin, pasti dikasih kesusahan mulai menjauh dari Allah. Ada yang kebalikan. Saat ditimpa kesusahan, dekat sama Allah. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran. Saat ditimpa kesenangan, lupa. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ada. Lupa. Si Fulan kemana? Sekarang kok udah nggak kelihatan ngaji lagi? Oh, dia udah jadi direktur, Mas. Oh, udah senang dia rupanya. Lama-lama nggak ngaji, Pak, nggak kelihatan. Lama-lama jenggotnya dibakar, Pak. Lama-lama isbal, Pak. Lama-lama dengerin musik, Pak. Rupanya gara-gara, hanya gara-gara Allah berikan kepada dia apa? Kesenangan. Yang sesaat di dunia lupa sama Allah. Ngeri, Bapak Ibu. Makanya kita itu setia sama Allah ibadah. Jangan cuma pas satu sisi doang. Ya, jangan. Saat senang, kita tetap setia kepada Allah dengan beribadah, bersyukur. Saat susah, kita pun tetap setia kepada Allah dengan ibadah sabar. Ya khata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimukum jami'an. Iya. Kemudian, perkara yang keberapa? Yang keempat, yang membantu kita sabar menghadapi musibah apalagi, Pak? Yaitu mengingat orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Jangan lihat kepada orang yang lebih senang. Iya. Kata Rasulullah SAW, Pak, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah oleh kamu orang yang lebih susah hidupnya dari kamu. Dan jangan kamu lihat orang yang lebih senang hidupnya dari kamu. Supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Pak, Ibu. Kalau Ibu melihatnya kepada orang yang lebih senang terus, saya yakin Ibu akan menjadi orang yang paling miskin di dunia. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Iya. Tapi kalau Ibu melihatnya kepada orang yang lebih susah dari kita, insya Allah kita jadi sabar. Nah ini Ibu-Ibu sekalian. Dan ingat, kemudian yang kelima, yang membantu kita sabar menghadapi musibah, apalagi, Pak. Ingat bahwa para nabi lebih susah dari kita, Pak. Ujiannya lebih berat. Ujian para nabi itu lebih berat dari kita. Iya. Kenapa Rasulullah SAW tidak memilih jadi orang kaya, tapi lebih memilih jadi orang susah? Terkadang Rasulullah SAW tidak makan sampai 3 hari, gak dapat makanan. Karena untuk uswah bagi umatnya yang miskin. Iya. Sehingga terhibur dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terkadang beberapa hari gak dapat makanan, sampai ngikat batu di perutnya. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ini akhal Islam. Kemudian yang keenam, yang membuat kita sabar menghadapi musibah, bahwa kalau kita tidak sabar, percuma juga. Kalau kita ditimpa musibah, terus kita tidak sabar, pertama, kita gak dapat pahala, yang kedua, dapat dosa. Sehingga kita menggabungkan 2 keburukan. Ditimpa musibah, dapat dosa. Mendingan mana? Ditimpa musibah, dapat pahala. Dengan ditimpa musibah, dapat dosa. Jangan sampai kita ketiban 2 kali lipat, Mas. Udah kena musibah, dapat dosa lagi. Gara-gara kita gak sabar. Tapi kalau kita dikasih musibah, sabar. Allah ganti dengan yang lebih baik. Sudah dikasih pahala, sudah gitu Allah ganti. Kemudian yang ketujuh, yang membuat kita sabar menghadapi musibah, Pak. Jangan tergesa-gesa minta segera dikasih kenikmatan. Kadang kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah.
1: Udah lama berdoa gak didengar-dengar, ah capek ah. Allah udah gak sayang sama saya. Udah kalau gitu akhirnya apa? Percuma kita sabar. Malah dapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan tergesa-gesa, jangan. Kata para ulama, menunggu pertolongan Allah itu ibadah. Menunggu pertolongan Allah itu termasuk apa? Ibadah, Mas. Ya. Sabar menunggu, ya Allah, berikan aku kesabaran, ya Allah. Udah dikasih kesabaran aja itu sudah luar biasa banget kok. Ya. Nah ini. Kemudian yang terakhir itu bagaimana sabar menghadapi orang yang ingin yang suka menyakiti kita. Yang pertama, bahwa kalau kita sabar menghadapi orang yang menyakiti kita, pahala kita besar. Rasulullah sabda, "Wa ma sabara 'abdun bimadlamatin illa rafa'allahu bihi." Oh, kama qala. Tidaklah seorang hamba sabar menghadapi kezoliman kecuali Allah akan angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Ya. Yakinlah kalau kita sabar menghadapi orang yang suka nyakitin kita itu dan terus bersabar, Allah akan muliakan kita semulia-mulianya. Sebagaimana dahulu para nabi menghadapi kaumnya, sabar dimuliakan. Ya. Yang kedua, ingatlah bahwa orang yang menyakiti hati kita itu sebetulnya tidak memberikan bahaya kepada kita apa-apa. Orang yang menyakiti kita itu membahayakan dirinya sendiri. Ya. Ibu-ibu, kalau ada yang mencaci maki ibu-ibu, ingat saja, cacian buat ibu itu tidak akan membahayakan ibu. Asal satu, jangan dimasukkan ke hati. Tapi kalau sudah dimasukkan ke hati, lalu kita baper, balas dengan yang lebih kejam, ini yang bahaya. Tapi ketika kita cuekin, bodo amat, dia yang dosa kok, saya gak dapat dosa, insya Allah kita bisa sabar. Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Yang ketiga, wajib kita yakini bahwa Allah mampu untuk membalas perbuatan itu di dunia dan akhirat. Orang yang zolim sama orang lain, ingat bahwa sanksi perbuatan zolim itu di dunia dan akhirat. Orang yang zolim di dunia, ya, ingat Allah tidak akan lalai dari dia. Maka dari itu sabarlah. Yang keempat, kita berusaha untuk ingat bahwa ini semua akibat dosa kita. Semua itu akibat dosa. Kalau kita ada orang yang mencaci maki kita, ingat ini semua akibat dosa saya. Saya mohon ampun kepada Allah, istighfar, ya Allah ampuni dosa saya. Saya yakin ini semua akibat dosa saya. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini karena sebetulnya pembahasan kesabaran itu pembahasan yang panjang. Ya. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, tapi mohon pertanyaannya dengan tulisan ya, tidak langsung. Nah.
2: Bismillah, semoga Ustadz sekeluarga diberikan kebaikan oleh Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, saat ini saya bekerja dalam lingkungan yang masih ikhtilat. Saya ikhwan, sudah berdoa tapi belum diijabah. Saya sudah ikhtiar untuk mencari maisyah di tempat lain, tapi belum ada yang memanggil. Mohon nasihatnya bagaimana cara saya bersabar dalam hal ini. Saya takut semakin lama saya kerja di lingkungan ikhtilat, Allah tidak ridho. Jazakumullahu khairan.
1: Sini mas. Bekerja di lingkungan yang masih ikhtilat. Bagaimana ini? Iya. Kalau antum memang bisa mendapatkan tempat kerja yang tidak ikhtilat, alhamdulillah. Iya. Usahakan, coba cari kerja yang di tempat yang tidak ada ikhtilat. Tapi kalau misalnya nyari tempat kerja yang lain susah di zaman sekarang misalnya. Ya sabarlah dengan pekerjaan antum yang halal itu dan usahakan semaksimal mungkin untuk menjauhi ikhtilat. Ya. Semaksimal mungkin untuk menjauhi apa? Ikhtilat. Nah itu. Orang yang sabar itu yang bisa memaafkan dan bisa menahan amarah. Tapi bagaimana dengan melupakan, Pak Ustadz? Apakah sabar juga termasuk? Memang namanya melupakan itu susah. Melupakan orang yang berbuat salah sama kita itu susah, Mas. Kita itu lebih mudah melupakan orang yang berbuat baik sama kita. Dan susah melupakan orang yang berbuat buruk sama kita. Nah, terus gimana? Setiap kali ingat sama dia, setiap kali ingat doakan, ya Allah ampuni dia. Setiap ingat lagi kepada dia, doakan lagi, ya Allah maafkan dia. Dengan cara seperti itu, insya Allah kamu berhasil. Bagaimana dengan laki-laki suami yang sabar sekali, tapi ke masjid susah. Ini sabarnya ke istrinya, tapi sama Tuhannya nggak sabar. Ya, sama istrinya sabar, karena sabar itu biasanya dari cinta. Dia sangat cinta sama istri, makanya dia sabar sama istrinya. Tapi sama Allah dia enggak sabar. Buktinya buat ke masjid dia sulit. Maka orang seperti ini sebetulnya punya modal sabar. Butuh dilatih saja kesabarannya. Dengan cara apa? Dikasih motivasi. Mas, kamu lihat orang jogging 10 kilo kuat, masa ke masjid enggak kuat sih, Mas? Kamu tahu enggak sih pahala besar pergi ke masjid, Mas? Bacakan hadisnya. Sehingga dari situ termotivasi dia ya untuk pergi ke masjid. Ya. Sabar menghadapi suami dan mertua. Doanya apa ya Ustaz? Karena mereka jauh dari ilmu. Diajak kajian tidak mau. Pertanyaan ini sedang menceritakan bahwa kamu itu enggak sabar. Seakan-akan kamu ingin doa kamu pengen segera dikabulin. Enggak mungkin, Bu. Mendakwahi orang itu tak semudah yang dibayangkan. Para nabi berdakwah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ibu punya suami sama mertua yang gak ngaji, jauh dari ilmu. Ibu pengen supaya suami ibu mau ngaji, mertua juga mau ngaji. Mintalah kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati? Allah. Tapi jangan paksa Allah ngikutin kemauan ibu. Ya Allah, berilah suamiku hidayah, ya Allah. Tapi jangan pakai lama, ya Allah. Loh, kok jangan pakai lama? Soal pengabulan itu serahkan kepada siapa? Allah. Rasul saja ya, mendakwahi Abu Thalib mamanya sendiri enggak berhasil. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu mau, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita itu cuma berusaha saja. Ya. Saya pernah mendengar bahwa sabar itu ada pada pukulan yang pertama. Betul. Sebagian sebutkan dalam hadis, innama sabru inda sutmatil ula. Namun jika kita merasa sedih, ngeluh di awal, tapi sesaat segala ketentuannya tetap kita jalani, apakah itu tetap sabar? Sebatas sedih saja, tapi hati kita tetap sabar, enggak ngaruh. Karena Rasulullah SAW saat anaknya yang bernama Ibrahim meninggal, Rasulullah sedih berlinang air mata. Sebatas sedih saja itu tidak meniadakan kesabaran, tidak. Karena sabar itu hakikatnya yang ada di hati. Sedih boleh, tapi tetap sabar. Berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang sedang futur? Karena setiap diingatkan dia bilang semua orang tergantung akhir hidupnya. Kamu surga juga belum tentu. Bilang, Mas, saya yang beramal soleh aja belum tentu, apalagi yang futur kayak kamu. Mas, kita itu butuh latihan, Mas. Kamu aja supaya bisa terbiasa lari kuat, latihan, Mas. Sekarang kita itu pengennya mati husnul khotimah, tapi kita membiasakan keburukan, gimana akan bisa? Iya. Nasihatin gitu, ingatkan. Bilang kepada dia, seseorang itu bakalan mati di atas kebiasaan. Sekarang kalau kita tidak membiasakan kebaikan dari sekarang, gak mungkin. Utopikon, ya, belum tentu masuk surga. Kita disuruh usaha. Kita disuruh apa? Usaha. Dan ingat, Mas, Allah tidak mungkin zolim. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan pengen masuk surga, Allah pasti berikan. Tapi sekarang kita maunya futur. Kemudian kita beralasan belum tentu masuk surga. Dan tentu juga masuk neraka. Bagaimana kita akan berhasil? Ya. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada orang yang bersungguh-sungguh cari duit, ternyata enggak Allah takdirkan dapat duit. Apakah gara-gara itu jadi malas usaha? Hah? Banyak enggak yang bersungguh-sungguh cari duit ternyata enggak kaya-kaya? Tapi apakah hanya gara-gara itu kamu jadi malas usaha? Dengan alasan nanti juga kalau Allah takdirkan kaya-kaya? Enggak mungkin, enggak mungkin. Semua butuh usaha, butuh usaha. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah, terutama saya sendiri? Nah ini nih, sendiri itu tantangan. Ya, di kamar sendiri, dikunci, gak ada CCTV, gak ada siapa-siapa. Hanya Allah yang lihat. Kita ini terkadang, maaf, lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Saat kita berbuat lagi nonton yang enggak, tiba-tiba, pintu kita ada yang buka. Kita lebih takut kepada dia daripada kepada Allah. Makanya kata Ibnu Abbas, ketahuilah wahai pendosa, di belakang dosamu ada yang lebih besar dari dosa. Kamu lebih takut kepada manusia daripada penguasaan Allah yang lebih besar dari dosamu. Karena itu hati-hati. Jadi saat kita sendiri, kemudian ada syahwat,

Ya, supaya kita dapat pahala, supaya dapat ampunan, bukan supaya nggak dicoba. Salah besar, salah besar. Kalau ibu nggak mau dicoba sama Allah, mati aja bu. Karena cobaan itu sudah keniscayaan, sudah keharusan. Cobaan itu Allah sendiri yang berjanji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Lihat, Allah mengatakan sungguh kami akan uji kamu. Jadi jangan berharap kita di dunia enggak diuji, enggak mungkin. Ya. Dan ujian itu untuk apa? Menempa keimanan, Bu. Selama ini kita belajar tentang sabar, tapi enggak ditempa, enggak tumbuh itu iman, kesabaran. Selama ini kita belajar tentang keindahnya sabar, tapi enggak ditempa, enggak tumbuh itu sabar. Tapi dengan ujian, kesabaran itu ditempa, ditempa, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ya. Begitu, Ibu. Nah ini, Ibu. Jadi, jangan berharap setelah Ibu sabar, setelah itu tidak ada lagi ujian dan cobaan. Gak mungkin, gak mungkin. Ya. Bagaimana hukumnya bila istri dan anaknya tidak dinafkahi selama 4 bulan lebih karena suaminya sedang sakit dan tinggal di rumah ibunya? Sedangkan istri dan anaknya tinggal di rumah sendiri, syukron. Tanya ke dokter, kira-kira suaminya ada kesempatan sembuh apa enggak? Kalau kata dokter, sulit untuk sembuh. Ya udah, ibu punya hak untuk minta cerai. Kenapa? Karena suami ada kewajiban untuk menafkahi. Terus kalau enggak ada yang menafkahi, ibu makan dari mana? Itu yang pertama. Atau yang kedua, ibu tetap sabar, itu yang lebih baik. Terus masalah nafkah, ibu berusaha cari. Cari. Karena darurat masalahnya. Ibu jualan online, ibu berusaha untuk jualan apa saja, asal jangan jual diri. Ya. Sabar, Bu. Jangan sampai ibu cintanya sama suami pas senang doang, pas susah habis manis cepat dibuang. Sabarlah. Ya. Suami saya wafat beberapa bulan lalu. Setelah wafat, ada beberapa kerabat dan teman yang hendak meminjam uang kepada saya. Dan saya menolak secara halus. Apakah saya berdosa jika tidak memberikan pinjaman? Tidak berdosa. Ya. Karena memberikan pinjaman itu hukumnya sunnah saja. Tidak sampai wajib. Tapi kalau kita tahu orang yang meminjam ini memang hidupnya susah banget, maka ibu ada kewajiban untuk membantu dia. Ya. Dan yakin, Bu, kalau kita membantu orang itu tidak akan sama sekali membuat kita sengsara dan melarat, enggak. Justru kalau kita membantu orang, Allah akan jadikan kita semakin berkah. Ya. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang menghina orang yang kita sayangi? Bela dia. Kalau ada orang yang menghina orang yang kita sayangi, bela, bela. Dalilnya hadis, man radda an irdi akhihil muslim, au kama qal, raddallahu an wajhin nar yawmal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela dia dari api neraka pada hari kiamat. Iya. Bela, tapi bukan dengan cara berantem, tapi dengan cara bilang, maaf ya, kamu menghina dia. Saya tahu orangnya tidak seperti itu. Yang saya tahu dia orangnya bagus, dia orang yang beriman, bertakwa. Adapun penghinaan kamu, ingat loh, itu dosa buat kamu. Iya. Yeah.

0: Apakah mengetik WA dengan teman laki-laki mantan kekasih? Waduh, mantan kekasih ini. Hanya WA saja termasuk perbuatan maksiat? Ya. Ini ada apa ini sama mantan kekasih ini? WA-an sama dia itu penyakit hatimu. Iya. Nanti akan muncul lagi di hatimu cinta sama dia. Fitnah, fitnah. Ya, kalau kamu sudah menikah, jaga suamimu, jangan berkhianat. Kamu WA-an sama teman kamu laki-laki mantan kekasih, berarti kamu sudah khianat sama suamimu. Itu siapa sifat khianat itu? Haram alaih. Tapi saya belum punya suami, Ustaz. Segera menikah sana. Ya. Daripada WA-WA-an. Gak ada manfaatnya. Ya. Jangan jadi buaya betina. Terkadang saat menerima ujian, terkadang kita sempat marah dan putus asa. Setelah menenangkan diri, baru bisa sadar. Apakah termasuk sabar? Masuk, cuman pahalanya dikit. Kenapa? Karena sabar yang paling besar itu saat pukulan yang pertama. Sementara kamu pas pukulan pertama ngambek marah. Baru sabarnya setelah itu. Berarti kamu sudah kehilangan keutamaan sabar yang paling besar. Tetap kamu termasuk orang yang sabar, tapi ya tadi pahalanya enggak sebesar apa? Sabar saat pukulan pertama. Seseorang pernah dizalimi, tapi ia memilih memaafkan. Ini hebat ini, Pak. Orang yang memaafkan orang yang dizalimi ini itu punya sifat nabi, sifat para nabi. Makanya Allah mengatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk perkara yang kokoh kuat. Berarti kamu orang yang hebat. Ya. Dizolimi malah memaafkan. Ini sifat yang luar biasa, Pak. Ya. Kemudian bagaimana jika telah memaafkan suatu hari ia kembali teringat sehingga rasa sakit hati sedih muncul balik. Nah, saat ingat itu langsung kamu apa? Mendoakan, ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Maafkan dia, ya Allah. Iya. Beri dia hidayah, ya Allah. Begitu. Misal menahan sabar kita karena banyak orang yang tidak menyukai kita. Cara sabarnya gimana ya Ustaz? Kalau ada orang tidak suka sama kita, tanya ketidaksukaan mereka kenapa? Kalau tidak suka karena kita berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah, enggak masalah. Tidak akan membahayakan kamu, membahayakan mereka. Tapi kalau banyak orang tidak suka sama kamu karena kamu kalau ngomong nyakitin hati, akhlak kamu jelek, berarti kamunya yang harus introspeksi diri. Kenapa sih kok orang-orang tidak suka sama saya? Coba introspeksi. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Ya. Nah, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian dan bimbingan ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini live bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC. Reward dari Allah bagi orang yang sabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah menjadi orang-orang yang sabar, dilapangkan dada kita, diberikan keteguhan, keistiqomahan di dalam kebenaran, di dalam jalan yang hak. jalan Allah dan Rasulnya, dan dalam menjalani kehidupan kita, semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan dan diselamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah. Yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini. Atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasa.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja لِلذَّاكِرِينَ
2: وَالذَّاكِرَاتِ إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
5: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Salam apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama kita, yaitu Islam yang sempurna, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha benar Allah, tatkala Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, di dalam Islam yang sempurna ini, segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk hal yang penting dan yang terpenting yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, dan juga adab dan akhlak. Pada kesempatan yang singkat dan sedikit ini, saya ingin menyampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dihasankan derajatnya oleh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi, dari Amr, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa pernah Mu'ad bin Jabal ketika beliau akan pergi dalam sebuah perjalanan, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini. Kata beliau, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Artinya wasiat ketika beliau akan bepergian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. An ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Hendaknya engkau senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, zidni, wahai Rasulullah, tambahi wasiat untuk aku. Maka kata Nabi alaihissalam, idza asata fa ahsin. Apabila engkau berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahilah aku wasiat. Kemudian kata Nabi SAW, istiqim. Wal tuhassin khuluqaka. Hendaknya engkau istiqamah dan perindahlah, perbaguslah akhlakmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tiga wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang seyogyanya dia berpegang pada tiga hal ini dalam perjalanannya. Dan perlu kita memahami makna sebuah perjalanan. Yang pertama, perjalanan yang dekat. Perjalanan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain di dunia ini. Ini sebuah perjalanan. Dan perjalanan yang kedua adalah perjalanan yang jauh, yaitu kehidupan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang dalam perjalanan menuju Allah ta'ala. Maka wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat, baik untuk perjalanan yang dekat dalam kehidupan kita di dunia ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, maupun dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ketika beliau akan bepergian, agar beliau menjaga dan memelihara tauhidnya, memelihara ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai beliau menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam perjalanannya, karena sangat mungkin seorang berbuat syirik dalam perjalanannya. Ketika dia ditimpa sesuatu, bisa saja dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Bisa saja dia menyembah kepada selain Allah. Maka dari itu Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama bagi seorang yang akan berpergian, agar dia memelihara akidahnya, memelihara tauhidnya, memelihara imannya, memelihara ibadahnya hanya kepada Allah semata, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini adalah wasiat Islam, wasiat para anbiya, wasiat para rasul sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, yaitu mereka selalu memberikan wasiat agar menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang harus ditanamkan oleh seorang, baik ketika dia dalam keadaan bermukim ataupun ketika dia dalam keadaan bepergian, baik ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam segala keadaan, hendaknya seorang mukmin harus tetap berpegang kepada tauhid. Jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena orang yang syirik akan ditolak semua amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Dan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wasiat yang diberikan pula oleh Luqman kepada putra beliau, yang pertama adalah, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Wasiat Luqman pada anaknya, wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, di antaranya kepada Mu'ad bin Jabal. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kesyirikan. Dan agar mereka tetap istiqamah dalam tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal dalam perjalanan beliau yaitu idza asata fa ahsin. Apabila engkau berbuat kejelekan, maka hendaknya engkau berbuat kebaikan. Ini satu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimanapun seorang manusia, sebagai manusia yang dia tidak luput dari salah dan dosa, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam kesalahan. Dia akan terjerumus dalam dosa. Tetapi beliau mengatakan, apabila kamu berbuat keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Perbaikilah keburukan itu. Dan inilah seyogianya yang kita lakukan. Karena bagaimanapun manusia berusaha untuk selalu benar, dia tidak akan selalu benar. Dan hal ini pula telah ditandaskan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Maka Nabi alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, karena sangat mungkin dalam sebuah perjalanan bisa saja dia berbuat kesalahan. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia tatkala dalam perjalanan, justru peluang untuk berbuat jelek itu besar. Sebab dia jauh dari keluarganya, jauh dari kerabatnya, jauh dari masyarakatnya. Maka kemungkinan dia berbuat jelek itu sangat ada pada diri seorang yang bepergian. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, kalaupun dia terjerumus dalam satu kesalahan, hendaknya dia berbuat baik setelah itu. Entah dan bertobat dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pulang dari bepergian, ya, dalam doa safar itu, ketika doa untuk pulang dari bepergian, kita menambah kalimat aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ya, aibun, ya Allah kami pulang, kembali ke negeri kami. Taibun, kami bertobat ya Allah ketika berpulang ke rumah, ke kampung halaman kami. Karena mungkin seorang di luar kampung halamannya dia telah berbuat dosa atau terjerumus dalam dosa, maka dia pulang dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Abidun, dan kami senantiasa beribadah pada Engkau ya Allah. Karena mungkin kelalaian yang dilakukan ketika dia bepergian, ya, sehingga dia bertobat, kemudian dia meningkatkan amal ibadahnya sekembalinya dia di kampung halamannya. Ya, Rabbina hamidun, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memuji. Karena telah selamat dalam perjalanannya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya bagi seorang hamba yang beriman untuk bersyukur pada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seorang dalam bepergian, sangat mungkin dia berbuat kesalahan, tetapi lebih dari itu adalah, dan jalan keluar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang dia berbuat baik kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal dalam bepergian beliau, dan juga tentu kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, istiqim. Istiqim. Hendaklah kamu istiqamah. Wal tuhassin khuluqaka. Dan hendaknya kamu memperbaik, membaguskan akhlakmu. Ini wasiat dalam perjalanan. Beliau memberikan pada wasiat ketiga ini dua hal penting. Yang pertama, hendaknya kamu istiqomah. Karena kemungkinan besar seorang untuk menyimpang dari istiqomah adalah di saat dia jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh dari masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik mungkin yang dilakukan di lingkungannya mungkin ditinggalkan ketika dia bepergian. Oleh karena itu, Nabi alaihissalam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal agar beliau istiqomah dalam perjalanan beliau. Jangan lupa sholatnya. Jangan lalai dari berbuat baik kepada teman dalam bepergian. Jangan lupa berzikir pada Allah. Hal-hal yang biasa dilakukan agar selalu dilakukan ketika bepergian. Selalu istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berbuat baik. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal agar tetap istiqomah dalam perjalanannya. Kemudian, hendaklah engkau memperbagus akhlakmu. Memperbaiki akhlakmu. Karena orang yang bepergian, dia akan datang ke suatu tempat. Ke suatu tempat yang lain. Ke suatu negeri yang lain. Ke suatu kota yang lain. Mungkin orang-orangnya berbeda dengan yang ada di negerinya, yang ada di kampungnya. Maka hendaknya dia membaguskan akhlaknya. Tutur katanya. Perangainya, perbuatannya harus diperbaiki. Harus diindahkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tentang akhlak. Apalagi akhlak seorang yang asing di satu negeri. Agar dia dicintai oleh orang yang ada di negeri itu. Di tempat dia pergi. Hendaknya dia berakhlak yang mulia. Dan membaguskan akhlak. Dan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau akan bepergian. Dan juga ini wasiat kepada kita semuanya. Umat Rasulullah SAW. Semoga kita dapat menjalankan wasiat-wasiat Nabi SAW. Baik ketika kita bermukim maupun ketika kita bepergian. Aqulu qawli hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan Ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binade, Kepala Seksi Kampip, dan Kepala Urusan Umum.
2: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
3: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sir. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
2: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
1: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
4: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
5: Dugaan anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan oleh oknum kepala desa itu 12 juta.
4: Menanggapi tuntutan warga, Camat Sindang Barang Meidi Prasetyadi menjelaskan, Kepala Desa Muara Cikadu telah menandatangani surat pengunduran dirinya dari Kepala Desa. Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
1: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
6: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Baka Polresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
7: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
6: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
8: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
9: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada, dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
8: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
10: Dan api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
11: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
10: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
12: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
12: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
15: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
16: Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya, bertahun-tahun ada.
15: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala Sahih Jami'ah Saghir. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada. Al-Imam Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya. Beliau mengatakan, طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه والويل الطويل liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin aw mi'ataini sanah yu'adzabu biha fi qabrih wa yus'alu anha ila inqiradhiha. Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orang yang sudah dikubur disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah, cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jalla buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura dan seluruh ibadah kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jalla oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah azza wa jalla memiliki sifat cinta. Dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah azza wa jalla cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama. Dan Allah akan memberi pahala. Dan Allah azza wa jalla akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi, sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbahasa basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam, yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap, beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah azza wa jalla suka. Di antaranya hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir, dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal, Abu Dawud, Nun, Nasa'i, Ha, Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu as-siyami ila Allah siyamu Dawud, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma." Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat, dan ini masyhur sekali. Hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, wa ahabbu as-salati ila Allah salatu Dawud. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam, berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6, karena 1/3, 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi, tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari barangkali akan mati perasaan sakitnya alias capeknya
19: Karena kebiasaan sudah. Menjadi terbiasa dan dia setiap siang tidak makan. Nanti makannya malam. Maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari. Karena ada kalanya dia makan di siang hari. Sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan ini lebih mudah. Misalkan orang yang biasa tidur malam. Dan ini merupakan fitrah manusia. Tetapi ada orang yang berubah. Setiap malam kerja dia. Sehingga ketika siang hari dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore dia bersiap mandi. Kemudian gak pakai pakaian. Baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus-menerus. Maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang. Tapi setiap tidur pagi hari dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja. Kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi. Dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir. Kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan. Karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa. Makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus, maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita pelajari, ya, kita tidak membahas itu. Akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya. Satu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Wallahu'alam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini, yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun. Maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengin bangun malam akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. "Wa man tami'a an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dhalika afdal." Akan tapi orang yang yakin insyaallah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda sholat malamnya sampai di bagian akhir. Karena sholat di akhir malam lebih afdol, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu sholat terawih misalkan, atau sholat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdol, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat. Ketika berdoa maka Allah Azza wa Jal sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan. Sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur. Thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun. Kemudian wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan. Caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi 6. Ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam. atau 10,5 jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur 1/2 malam, berarti 3/6. Beliau 3/6, berarti kalau tadi 1/3/4 jam, kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu, hampir 6 jam beliau istirahat. Ya. Kemudian setelah itu, bangun untuk sholat di pertengahan malam. Kisaran 3 jam sholat. Berarti panjang dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3/4 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh, orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali. Setelah tadi malam bangun sholat yang lama, kemudian tidur lagi untuk sholat subuh, segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ma alfahu as-saharu 'indi illa na'iman." Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat. Sudah sholat maksudnya, sudah sholat. Nabi SAW tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi SAW selalu tiduran. Suka tidur. Nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik. Ini merupakan kondisi ideal untuk orang yang memang bisa seperti itu. Bagus. Cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika menceritakan tentang waktu sholat isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengakhirkan. Maka dikatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum sholat isya. Tapi beliau tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Beliau jarang sekali begadang. Kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan, beliau keluar melihat apa itu. Dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah. Ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok gak sholat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu 'ainah. Tadi malam sholat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu an, la an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami lailah. Sungguh aku sholat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk sholat tahajud. Meskipun lama. Sehingga kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah. Nah, tadi kalau sholat Nabi Dawud yang ideal, paling tidak dia tidur dulu sampai menjelang waktu subuh. Misalkan 1 jam, 1/2 jam, atau bahkan kalau bisa 2 jam, luar biasa itu dia bisa sholat malam. Dan memang sholat malam ketika kondisi sudah fresh bangun tidur, kemudian ketika orang sedang terlelap, sepi, sunyi, seorang barangkali akan berdoa kepada Allah dengan lebih fokus dan bisa khusyuk. Menangis. Dan itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir dan itu setiap hari, setiap malam. Fayaqul man yad'uni fa astajib lah. Man yas'aluni fa'utiyah. Wa man yastaghfirani fa'aghfir lah. Allah berbicara, Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan. Yang minta ampun tak ampuni. Yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak. Karena Allah azza wa jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah azza wa jalla turun, nanti arasy siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Allah azza wa jalla turun seperti turunnya makhluk. Kata siapa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Pun demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi Sallallahu mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasul, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak boleh lebih. Ya sudah, kalau kau mau 2 hari engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiqa afdala min thalik. Aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling maksimal kamu boleh puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak. Enggak boleh lebih dari itu. La afdala min thalik. Kata Nabi Sallam, enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang pengen melaksanakan dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang diajurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa, misalkan seseorang ingin puasa sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan, ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidul Qadir. Sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dihitung dalam 1 tahun, ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan kan 1 bulan tuh. Ramadan 1 bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga ketika di kalkulasikan ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu Allah Azza wa Jalla siapkan pintu Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya. Dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah. Sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan. Beliau mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka maksiat. Maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan, laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar dalam keadaan perjalanan jauh itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' As-Saghir. Di situ Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abul Iman wa Dhiya' Ad-Dhiya' Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadits Al-Mukhtarah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathrat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, "Qalu na'am ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri, misah-misah." Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi 'alaihi yubarak lakum fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian. Berarti, kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya, orang banyak makan, tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah kemudian mau makan tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin, mau makan bareng tuh, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha." Seorang kalau masuk rumah kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah, kemudian ketika dia mau makan mengucapkan basmalah lagi, maka setan akan saling tegur sama mereka, kalian enggak dapat penginapan dan tidak makan malam. "Wa idza lam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraqtumul mabit, wa idza lam yadhkur ismallah 'inda ta'amihi qala adraqtumul mabita wal 'asha." Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan, "Selamat, kalian dapat tempat menginap." Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Selamat, kalian mendapatkan penginapan plus makan malam." Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu, tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang dia, serakah, tamak, dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-mu'minu ya'kulu min wi'a'in wahid atau min ma'idah," atau ya hampir sama dengan maknanya, orang mukmin itu makan dari satu lambung, ya, dari satu lambung. Tapi orang kafir ya'kulu min sab'ati am'a, orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Gimana maksudnya? Serakah, pengin kenyang. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu, ya'kuluna kama ta'kulul an'am, ya, wan-nar mathwal lahum. Jadi orang tidak beriman itu ketika makan Mereka makannya seperti binatang ternak. Yang penting puas. Dia perhatian yang halal. Ini mubah atau tidak. Caranya syar'i atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Ya. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar, sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan, akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Nah, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu, Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab musnad tapi juga dalam kitab Zuhud. Dari Al-Hasan Al-Basri Mursala. Ya. Dan Mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung, ya. Dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'uhum li'iyalihi. Ya. Dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya. Yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadisnya. Hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Qur'an. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadis sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi al-tafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa ahabbuhum ilai, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalihi, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan maknanya didukung oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini

حب الكلام إلى الله تعالى أربع. Ucapan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah empat. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka bi ayyihinna badat. Kata Nabi SAW, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana. Allahu Akbar dulu, La ilaha illallah dulu, atau Subhanallah dulu seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? Satu, memuji Allah. Dua, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau setiap keyakinan yang menunjukkan Allah Azza wa Jal dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu, ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, empat hal ini, mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'at. Kamu mau mulai yang mana, semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi SAW menyatakan, mau yang mana, fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi, kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi SAW ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, baru Allahu akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih. Membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat tercela. Allah maha tinggi. Tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah. Ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya bukan Allah Azza wa Jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini. Kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah azza wa jal dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Baru setelah itu ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah, maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah yang bisa menghasilkan kecintaan Allah.
Tetapi

tentunya bukan berarti kesimpulannya saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore 500 kali. Sebelum tidur 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah, ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu. Yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah, ini butuh dalil karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan, tetapi memang ada dalilnya sendiri begitu. Intinya hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jalla ini adalah 4 kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu Hamim Imam Ahmad dalam Musnad, Mim Bukhari Muslim, Ta At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd," kata-kata yang paling disukai Allah Azza wa Jal dari manusia itu dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yaumi 100 marrah ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr," atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari sampai 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Akan tetapi seorang tentunya sesuai kemampuan ketika dia mengucapkan doa ini dan bisa untuk membasahi bibirnya dengan selalu zikir dan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah keistimewaan. Ya, dan ini mudah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Tidak dibatasi pun tidak masalah. Ya, dan ini yang gampang. Ketika berangkat naik kendaraan, kemudian ketika menunggu giliran, atau ketika akan tidur dan duduk-duduk, atau yang seterusnya, dia ucapkan zikir itu, maka ini taufik dari Allah. Zikir ini kelihatannya nggak perlu modal, tidak usah capek-capek, harus pakai baju dulu atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu, karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang di ketimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau afwan menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir, seperti buang hajat. Gak mungkin Rasulullah SAW zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah SAW berzikir. Adapun sebelum itu, mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan Ta Tirmidzi, Kaf Hal Hakim, Hab Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala mastafahu Allah li malaikatihi." Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Azza wa Jalla akan membuat manusia, maka malaikat memprotes, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kami adalah makhlukmu yang selalu
mensucikan engkau, memuji engkau, nusabbihu bihamdik wa nuqaddisuk, dan kami sucikan engkau. Nah, ini yang sama dengan itu, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya, ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah semuanya. Dari awal sampai akhir, sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jal. Sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca. Dibandingkan dengan zikir yang lain, Al-Quran lebih afdal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Quran tidak afdal. Malah dilarang. Karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu. Gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, umirtu an unuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida. Aku dilarang Allah membaca Al-Qur'an ketika dalam salat, pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau rukuk Allah agungkan, kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu zikir itu lebih afdal, manakala memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Qur'an. Malah Al-Qur'an dilarang, seperti itu. Baik. Intinya di tiga hadis yang tadi ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir, yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah pilihan lafaz yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik. Terkadang ada orang sampai nyanyi. Terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176. Disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij. Kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Maksudnya, untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi. Sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan. Biasanya orang ramai di rumah, ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit, sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dielulukan,
Begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini Ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarganya sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh, ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat, menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat, maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan, kemudian dia kasih masukan dan pas, wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini. Anfa'uhum. Ya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mesti meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah, bisa pendapat, bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi. Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya. Dia mau minta pendapat sudah capek, tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. Dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi, ada orang punya kesulitan kesehatan, ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya, subhanallah, dulu waktu kita kuliah pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas bagaimana cara mengerjakannya. Kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita nggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustadz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Dan cerdas sekali ustadz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustadz itu bukannya memberitahu, tapi malah, ah gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Anak mau nanya aja sudah jadi ragu, ya kayaknya ini ustadz levelnya jauh banget di atas ana. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan kawan yang lain, masih satu level dengan ustadz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja antum, cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, lalu antum himpun yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah gitu. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat apa segala macam langsung terbayang, oh iya kayak gitu, akhirnya kerjakan. Masya Allah, kita bayangkan orang itu tidak mengerjakan tugas kita atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan dan seterusnya. Baik. Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu kalau dapat uang sedikit kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan, entah diajak makan bersama atau kasih makanan. Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah.
orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar, gak dikasih, gak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amsiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku akan berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi. Sholat aja 1000 kali lipat. Apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu, kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang berusaha menahan diri, padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya, bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya ridha nanti pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ. Orang yang berusaha menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya, dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu, maka Allah Azza wa Jalla akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya kalau madu manis yang dijadikan obat tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana? Dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu, dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek. Semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya. Ada saingannya. Ada bakhilnya. Ada wal'iyadzubillah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Dan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk saat sebentar. Kami bacakan dulu.

0: Ada satu pertanyaan dari penanya, Ustaz, apakah batasan larangan membaca Al-Quran dalam sujud? Maksudnya, apakah mengucapkan lafaz basmalah pun dilarang ketika dalam sujud? Ustaz, mohon sebutkan penjelasannya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, dalam hadis tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran memang dilarang, tapi para ulama mengatakan dibolehkan kalau yang dibaca adalah doa. Doa dari Al-Quran. Seandainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Quran boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Quran, tapi baca doa. Nah, adapun membaca basmalah. Kenapa membaca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah. Akan tetapi, wallahu'alam, doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara duduk sebelum salam dan seterusnya, wallahu alam, tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya.
2: Oke. Baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
0: Ya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya Pak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa Bapak?
2: Ya, pertanyaannya adalah, selama ini yang pertanyaannya adalah, selama ini yang saya tahu sholat itu niat dan tidak dilafalkan. Tapi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafazkan ya?
0: Baik, cukup Bapak ya, pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas ya, pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, khotol Islam azan ya Allah wa iyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya, karena kami cukup ada suara yang feedback sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, itu ada jeda sekian detik sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi, tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendro tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang dikira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi, ungkapan untuk masuk ke nusuk, labbaikallahumma umratan, labbaikallahumma hajjan, itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat. Tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaikallahumma umrah atau labbaikallahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, maka dia akan mengerjakan, saya nanti insya Allah akan memilih tamattu' hajinya. Saya insya Allah akan melaksanakan umrah di siang hari misalkan. Nah itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaikallahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang salat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut, karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan atau lagi sakit semua, enggak sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Bapak di Jakarta Timur.
0: Dengan Pak siapa, Pak?
3: Pak Marji.
0: Pak Marji, silakan Pak Marji, pertanyaannya apa, Pak?
3: Saya sholat di satu masjid. Setiap Jumat membaca surat sajadah. Langsung sujud. Kemudian bangkit lagi. Itu nggak termasuk 3 rakaat, Ustaz.
0: Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
3: Ya, cukup.
0: Baik, terima kasih. Pak Marji, pertanyaannya kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
1: Baik, itu bukan nambah rakaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila salat Jumat di pagi hari beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rakaat. Kalau tambahan rokaat, otomatis akan merubah gerakan dan rokaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka, kalau seandainya ada orang terlambat, datang setelah imam sujud tilawah. Jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharu sujjada. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangun dia lanjut tatajafa junub manil badaji, datang orangnya. Kemudian dia salat, kemudian dapat rukuknya, kemudian dia berdiri, kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk ketinggalan satu rakaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rakaat. Kalau seandainya dikatakan itu rakaat, berarti orang yang datang itu masbuk ketinggalan satu rakaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana, mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, setelah ruku bangun lagi baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, ruku yang kedua ini adalah ruku untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia enggak ngerti kalau ada salat kusuf. Baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid. Oh, salat kusuf. Iya, tadi sudah diumumin. Lalu dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, ruku yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang imam sudah membaca Al-Fatihah dan surat yang kedua. Kemudian dia dapat ruku imam yang kedua. Maka dia tidak dikatakan masbuk. Tidak dikatakan masbuk. Karena ruku yang pertama tadi adalah ruku yang sunnah. Seperti itu. Dan itu bukan tambahan rokaat. Tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta. Ada pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
1: Baik, seorang yang pelajari hadis berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan dan semua keberanian, kelemah lembutan dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, man talab al hadis faqad talaba a'la umurid din fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi, maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdal. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdal. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Jami As-Saghir dengan tema ucapan, ibadah dan manusia yang paling dicintai Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah At-Tunaiji di Surat As-Saffat dengan nomor urut surat ke-37. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: قال الرسول
9: صلى الله عليه وسلم
10: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
11: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
12: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Di hati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabirin radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: Al-Qur'an.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak tulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat. yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim, yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Merebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah edisi sore, disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nukman Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari hati yang mentauhidkan Allah dengan tema ikhlas, ya, dalam beramal. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dan seluruh kru Roja di Cilengsi dan seluruh kaum muslimin wal muslimah di mana saja berada yang insyaAllah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tentunya kita senantiasa mengagungkan serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak luput dari taufiknya, pertolongannya, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk-duduk sejenak, menambah sumber pokok kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat, yaitu di antara lain adalah ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Di antara tanda cinta Allah kepada hamba-Nya adalah ketika hamba-Nya senantiasa terus dimudahkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pada hamba-Nya tersebut kebaikan, bahkan kebaikan di atas seluruh kebaikan. Sebagaimana hadis yang insyaAllah tidak asing di telinga kita, sebuah statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik kebaikan tatkala dia masih hidup di dunia, terlebih nanti kebaikan tatkala dia bertemu dengan Allah setelah kematiannya dan setelah nanti terjadinya hari kiamat, maka standarnya adalah orang tersebut atau hamba tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agama Allah, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu dalam Al-Qur'an Allah katakan, man yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu oleh Allah maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi bahwasanya taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita jalan talabul ilmi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Barakallahu fikum kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana tadi telah dikabarkan oleh akhina al-fadil, akhina al-karim Ustaz Ihsan hafizahullahu taala, seputar pembahasan yang insyaAllah akan kita bahas dari buku yang bertema Hati yang Mentauhidkan Allah. Pembahasan yang merupakan pembahasan tertinggi dalam agama kita. Membahas tentang perkara yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya zat yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Ya, satu-satunya zat yang disembah di alam semesta ini, yang tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan hikmah dan tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Begitu juga pembahasan yang berkaitan dengan salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting, yang merupakan syarat kebaikan kita dunia dan akhirat, yaitu ya tentang bagaimana kesucian hati kita, kebersihan hati kita, dan hati yang paling suci dan hati yang paling bersih adalah hati yang subhanallah senantiasa ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara yang paling utama adalah hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini insyaallah kita, setelah kita beberapa pertemuan membahas ya mukaddimah dan kemudian kita memaknai, mengenal makna tauhid dan keindahan tauhid, ya. Kemudian mengenal dalam bab 3 antara tauhid dan hati seorang hamba. Kemudian pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah masuk pada rincian ciri, ya, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama adalah hati yang beriman kepada Allah. Barangkali nanti bisa dimurajaah kembali. Ya. Adapun di hari ini insyaallah pembahasan kita masuk kepada poin yang kedua di antara ciri atau bukti bahwasanya hati seorang hamba adalah hati yang suci, hati yang bersih, hati yang lurus, dan hati yang sudah distempel bahwasanya hati tersebut sudah mentauhidkan Allah Bisa dilihat di halaman 48 di poin kedua, yaitu hati yang senantiasa ikhlas di dalam beramal. Allahu Akbar. Ya. Maka poin yang kedua inilah yang insyaAllah akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Hati yang senantiasa ikhlas. Allahu Akbar. Ikhlas di dalam beramal. Murni. Bersih. Tidak ada sedikit pun di hatinya kotoran noda. Karena ikhlas, ya. Secara bahas tadi kalimat khalasa yakhlusu atau akhlasa yukhlisu, ya. Yang artinya bersih. Ya, jauh dari noda. Jauh dari kotoran. Ya. Maka ma'asyar muslimin, begitulah kondisinya, seyogianya seorang hamba yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Wa qul i'malu, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, i'malu, kepada mereka i'malu, beramallah kalian. Dan amalan kita kepada Allah tentunya disebut ibadah. Ya, amalan kita kepada Allah dan untuk Allah, ya, adalah disebut ibadah. Dan itulah sekali lagi juga tujuan Allah menciptakan kita. InsyaAllah tidak asing bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, ya, tentang tujuan kenapa Allah menciptakan kita, apa hikmah di balik penciptaan, kenapa kita ayahsabul insanu ayyutraka suda, ya, apakah manusia diciptakan begitu saja sia-sia, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah. Tentunya rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, tidaklah Allah ciptakan ini, ya, sia-sia, apalagi kita makhluk yang telah yang diciptakan dalam penciptaan yang paling sempurna. Maka tujuan yang dimaksud adalah insyaallah tidak ragu dan tidak sedikit pun, ya, ada keraguan di hati kita, yaitu dalam rangka agar kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, agar kita beramal kepada Allah, agar kita beramal untuk Allah. Agar kita beramal hanya karena Allah. Dengan mengikuti seluruh perintah Allah dan dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang dikenal dengan ibadah. Maka subhanallah, ibadah ini butuh kemurnian, butuh kebersihan, butuh kesucian. Ya, karena tidak akan diterima ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak, ya, dibarengi dengan kesucian, kemurnian, kebersihan. Apabila masih ada noda-noda, di mana nodanya? Bukan di kepala atau di perut atau di kaki kita, nodanya di hati kita. Ya. Noda yang dimaksud adalah kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesucian yang dimaksud adalah al-ikhlas. Al-ikhlas yang merupakan pokok tauhid. Ya, pokok dan asas ketauhidan kita kepada Allah dan asas yaitu amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya di mana? Di sini. Ya, di hati kita. Ikhwani fillah jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ikhlas di dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal memiliki dua makna pokok. Ya, sebagaimana saya sebutkan di sini, ketahuilah bahwasanya di antara ciri utama hati yang mentauhidkan Allah adalah hati yang senantiasa ikhlas. Ikhlas dalam beramal hanya kepada Allah, satu. Ya. Ikhlas di dalam beramal, satu, maknanya beramal hanya kepada Allah. Satu. Yang kedua, ikhlas dan beramal itu ikhlas hanya beramal hanya untuk Allah. Jadi hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ini makna ikhlas di dalam beramal. Asasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah yang insyaallah semuanya kita hafal. Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah, kecuali agar mereka menghambakan diri kepada Allah. Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, menjadikan Allah ya tempat mereka, mempersembahkan segala perbuatan penyembahan mereka kepadanya. Di dalam agama ini, hunafa dengan lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menegakkan salat, membayar zakat, dan itulah dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Naam. Maka selagi bahwasanya makna ikhlas dalam beramal, yang pertama, yang pokok, yang asas adalah ibadah, hanya ibadah kepada Allah. Ya. Sekali lagi, hanya ibadah kepada Allah dan hanya hanya ibadah kepada Allah, sehingga dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia batalkan seluruh sesembahan, seluruh penyembahan ya yang diperuntukkan kepada selain Allah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah semua di alam semesta ini kecuali Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Itulah karena Allah lah satu-satunya zat yang hak disembah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu batil. Maka ma'asyar muslimin, insyaallah kita maklumi bersama, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb. Rabb yang menciptakan, Rabb yang mengatur, dan Rabb yang memiliki seluruh alam semesta ini. Ya. Sehingga subhanallah, selain Allah, apapun bentuknya, apapun adanya, adalah yang diciptakan, yang diatur, dan yang dimiliki. Sehingga tidak ada, ya, tidak berhak untuk disembah. Baik malaikatnya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Baik malaikatnya, ya, ataupun juga nabinya, ya. Kita menyembah nabi sebagaimana orang-orang Nasara menyembah nabi, atau menyembah orang-orang saleh sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan mereka jadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah, atau malaikat ya yang disembah ya dengan sebagian orang-orang musyrik dahulu mengatakan malaikat banatullah inasa, kata mereka putri-putri Allah, dan dijadikan akhirnya sebagai tempat tumpuan harapan mereka. Mereka sambat-sambat nama nabi, sambat-sambat nama malaikat, sambat-sambat nama orang-orang saleh, atau mereka sebagai perantaraan ketika berdoa kepada Allah ya. Bahkan sebagian ada yang meyakini bahwasanya beberapa makhluk Allah mereka jadikan tempat tumpuan harapan, diharapkan manfaatnya atau bisa menolak manfaat dari sisi mereka. Na'udzubillah, kita saksikan sebagian mereka ada yang menyembah hewan sebagaimana dahulu disebut al-ijl, anak sapi. Dan sampai hari ini ya masih ada yang menyembah sapi atau anak sapi. Ya. Sebagian mereka ada yang menyembah bintang dan bulan. La ilaha illallah. Padahal kata Allah, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari atau bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah alladhi khalaqahun, yang menciptakannya. Bahkan yang lebih ya miris lagi, ketika ada orang subhanallah ya mencampakkan tumpuan harapannya dengan dia menyembah jin, tunduk dan patuh kepada jin. Subhanallah. Padahal jin atau syaitan adalah musuh bebuyutan bagi kita. Sebagian mereka ada yang menyembah pepohonan, subhanallah, dengan mengatakan pohon ini ya bisa memberikan ini dan itu, bahkan ada istilah pohon keramat dan sebagainya. Sebagian mereka ada yang menyembah air, menyembah api, ya, atau batu-batu yang dianggap keramat, yang dianggap besar. Subhanallah. Maka ma'asyar muslimin, mereka sudah tidak memurnikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka telah membatalkan, ya, penghambaan mereka kepada Allah, karena Allah dat yang tidak butuh sekutu. Ana agna syuraka'i anis syirik. Aku dat yang tidak butuh sekutu, kata Allah. Ya, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, ya, dengan mempersembahkan sesembahan kekeyakinan, ketawakalan, kecintaan, pengagungan, ya, kemudian doa, harapan, ya, rasa takut, kemudian sujud dan ruku kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, sebagaimana iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kita meminta pertolongan. Maka ma'asyar muslimin, batallah seluruh bentuk penyembahan yang diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu makna ikhlas yang pertama, yaitu apa? Hanya menjadikan, hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu senantiasa ikhlas, yaitu dengan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyal muslimin, rahimakumullah, makna ikhlas adalah hanya ibadah untuk Allah. Ya, yaitu hanya melakukan ibadah untuk Allah, lillah. Kalau tadi kepada, yang kedua lillah, untuk Allah. Ya. Seluruh amalan-amalan soleh kita, seluruh ibadah-ibadah kita, apapun bentuknya, baik ibadah lisan maupun ibadah anggota badan ataupun ibadah hati kita, ya, kita tidak peruntukkan kecuali untuk Allah. Ini namanya ikhlasul amal. Ya, ikhlasul amal, di mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah li rabbil alamin. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, bahkan seluruh hiruk pikuk kehidupanku dan kematianku pun nanti lillah, hanya untuk Allah. Fasalli li rabbik, salatlah hanya untuk Allah. Begitu kesembelihlah hanya untuk Allah. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah. Ikhlas di dalam beramal, jauh dari tujuan-tujuan beramal yang dituju, yang diharapkan atau yang ditujukan kepada selain Allah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jauh dari perkara-perkara yang menodai keikhlasan beramal, yaitu nanti akan kita sebutkan di akhir bab, ujub, riya, sum'ah, ya, atau karena sekadar karena dunia, subhanallah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu pun bisa membatalkan amal. Itu pun bisa membatalkan amal. Ya. Maka ma'asyal muslimin, dari sini, ya, hati yang mukhlis, hati yang ikhlas di dalam beramal, hati yang senantiasa menghambakan hanya kepada Allah, dan hati yang tatkala beribadah, beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jauh dari syirkul akbar, yaitu penghambaan diri kepada selain Allah, kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, kepada pohon, kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan jauh juga dari, yaitu hal-hal yang bisa merusak amalnya, dari kesyirikan-kesyirikan kecil seperti ujub, riya, sum'ah dan seterusnya, karena itu pun bisa menggerogoti kebaikan amal kita. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Ya. Maka ikhlas di dalam amal ini asasuddin. Ikhlas ya di dalam beramal merupakan asasuddin, pokok agama. Dan agama kita dibangun di atas ikhlas. Sekali lagi, agama kita dibangun di atas Islam, ikhlas. Makanya agama kita disebut agama Islam, yang artinya al-istislam. Betul-betul berserah diri dan menyerahkan diri lillah, hanya kepada Allah, dengan apa? Bitauhid, dengan senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka asas agama kita ikhlas, asas agama kita la ilaha illallah, yang tidak diterima agama tanpa ikhlas. Ya, yang tidak diterima agama tanpa ikhlas. Maka agama dengan segala, dengan tingkatan-tingkatnya, ada Islam, ada iman, ada ihsan, pokoknya adalah ikhlas. Tidak akan yaitu benar agama kita tanpa ada pokok yang satu ini, asluddin, ya, yang akan rusak agama tanpa ikhlas. La ilaha illallah. Makanya ikhwan, ya, perkara yang paling primer untuk senantiasa kita perhatikan, senantiasa kita jaga, ya, jangan sampai rusak, retak, apalagi rusak, adalah yaitu at-tauhidut tauhid, ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lihat di halaman 49, ya, beliau menyebutkan bahkan bahwa mengibaratkan bahwa an-niyatu, ya, na'am, ruhul amal. Niat itu juga adalah ruh di dalam amal kita. Dan ya, na'am, niat adalah ruh dalam, seperti ruh lu dalam jasad, dan amal adalah jasadnya. Sekali lagi, niat dalam Islam atau ikhlasul amal di dalam agama ini, atau dalam beramal, seperti ruh di dalam jasad, maka tidak akan ada jasad tanpa ruh. Matilah jasad tersebut apabila tidak ada lagi ruh, atau sudah dicabut ruh darinya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu subhanallah, kedudukan ikhlas di dalam agama ini sangat tinggi. Ya. Tadi saya katakan bahwasanya ikhlas, lihat di halaman 50 saya katakan ikhlas adalah pertama hakikatud din. Hakikat agama kita. Ya, betul. Ya. Karena subhanallah, agama kita dibangun di atas tauhid. Agama kita agama tauhid, agama ikhlas. Oleh karena itu lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masya Allah, dan seluruh, bahkan seluruh agama yang dibawa oleh para nabi menjadikan tauhid sebagai asas agama, yang tidak akan benar agama ini tanpa didasari dengan tauhidullah azza wa jalla. Lihat, makanya kalau kita lihat rukun Islam, apa rukun Islam yang paling pertama? Rukun Islam yang paling pertama, syahadu an la ilaha illallah, ikhlas, ya, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, yang juga diperuntukkan amal untuknya kecuali illallah Allah. Lihat rukun iman yang paling tertinggi apa? Al-imanu billah. Yang pokok daripada al-iman billah adalah ikhlasul amal, ikhlasul tauhid lillahi azza wa jal. Begitu juga ihsan. Ihsan ini hubungannya dengan siapa? Hubungannya dengan Allah. Ya, di mana seseorang beribadah hanya betul-betul karena ingin dilihat oleh Allah, dan dia pun yakin Allah senantiasa melihatnya. Subhanallah. Maka agama ini pokoknya ikhlas. Oleh karena itu, ya, di antara kedudukan ikhlas juga adalah kunci dakwah para rasul. Allahu Akbar. Naam. Ya, karena tingginya perkara ikhlas, karena agungnya perkara ikhlas, dan tidak ada agama tanpa ikhlas, tidak ada amal tanpa ikhlas. Bahkan tadi kata Ibnu Qayyim, ikhlas itu ruh di dalam jasad. Maka la jasada bila ruh. Tidak mungkin ada jasad tanpa ruh. Maka ma'asyal muslimin, lihat sepak terjang dakwah seluruh nabi. Ya, khususnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak asing di telinga kita bahwasanya dakwah para rasul dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang paling pertama yang terus ditegakkan adalah tauhid, tauhid, tauhid. Dari mulai awal dakwah sampai akhir dakwah. Tatkala sudah tegak Islam di negeri, di kota Madinah. Apalagi ketika Nabi berada di kota Makkah. Subhanallah, 10 tahun tidak diturunkan syariat. 10 tahun tidak diturunkan syariat. Nabi hanya setiap hari mengajak kaumnya. Rasulullah SAW mengajak kita, mengajak kaumnya. Ya kaum, kulu la ilaha illallah. Hai kaum, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Cukup itu saja, belum ada cerita salat. Belum ada cerita zakat, belum ada cerita puasa, tidak ada, belum dikait itu. Maka sumber atau sebab masuk surga yang paling utama di awal dakwah Nabi SAW ketika seseorang mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan meniadakan apapun bentuk penyembahan kepada selain Allah. Makanya subhanallah, pamannya, ya, pamannya Rasulullah Abu Talib, subhanallah, yang kita tahu sepak terjang dalam dakwahnya, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya kepada Nabi sebagai keponakannya. Maka subhanallah, ketika Abu Talib menjelang wafatnya ditawari, ya am, hai paman, kulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kau akan bahagia. Subhanallah, bahagia dengan cukup mengucapkan la ilaha illallah di awal Islam tentunya, ya, dan di awal dakwah Nabi sebagaimana dahulu dakwahnya para rasul. Hanya saja Abu Talib subhanallah terbungkam, ya, naam, lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, lihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, Allah katakan, ya, di dalam beberapa ayat tentang bagaimana dakwahnya para rasul dahulu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ya, tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelum engkau hai Muhammad kecuali, ya, mereka mewahyu, mereka illa nuhi ilaihi, kami wahyukan, kami perintahkan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Dan itulah dakwah mereka, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Ya, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, di mana ajakan mereka sepakat, an i'budullah, itu hanyalah kalian menyembah Allah. Ya kaum, u'budullah, hai kaum, sembahlah Allah semata, tinggalkan seluruh yang kalian dan nenek kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Wajtanibu tagut, dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, ma'asal muslimin, itulah kedudukan yang besar, sehingga subhanallah ikhlas menyebabkan tumpuan dakwahnya para nabi. Kemudian tidak diragukan, hanya lihat, saya ingin tanya, apakah orang-orang Nasrani tidak beramal soleh sama sekali? Kita katakan beramal soleh. Apakah orang-orang Yahudi tidak beramal soleh sama sekali? Beramal soleh. Apakah orang-orang yang di agama, di atas agama yang lain, selain Islam, selain Yahudi dan Nasara, dan yang kita, ya, sebagian menyantuni yatim. Sebagian mereka membantu fakir miskin. Lihat, ketika ada gempa bumi, semua. Ketika ada musibah melanda, lihat, semua ikut membantu. Di antara mereka adalah orang-orang yang tidak mengucapkan la ilallah. Maka tidak mungkin bisa diterima amalnya oleh Allah. Ya? Makanya Allah katakan, وَمَا مَنَعْهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tidaklah ada yang menghalangi untuk diterima amal soleh mereka. وَمَا مَنَعْهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. Tidaklah ada yang menghalangi, ya, untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka, infak-infak mereka, santunan-santunan mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga Allah katakan, wa may yabtagi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, agama yang tidak menegakkan la ilaha illallah,

agama yang tidak menegakkan apa yang dahulu ditegakkan oleh para nabi, maka kata Allah, fala yuqbala minhum, ya, maka tidak akan diterima apapun amal soleh yang dia lakukan, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pun di akhirat akan termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah. Ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, begitu juga secara satuan amal kita muslim, alhamdulillah kita mengucapkan la ilaha illallah, lalu ada dua orang salat, ini salat itu salat, dua-duanya sama ya, dengan salat yang sama, dengan gerakan yang sama, tapi mungkin yang satu diterima dan mungkin yang satu diterima. Apa yang membuat yang satu terima yang satu tidak terima? Ikhlasnya. Maka ikhlas juga merupakan syarat diterima amal soleh kita, ya Allah, ya. Setelah ya tentunya kita beramal mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, maka timbangan batin dalam beramal kita ikhlas. Makanya akhi, subhanallah, setiap kita harus bertanya untuk siapa sebelum melangkah, sebelum berbuat. Maka hendaknya kita bertanya untuk siapa ini amal ini? Apakah naudzubillah ada campuran-campuran niatan yang lain? Ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar, ingin dilihat, atau sekadar dunia, naudzubillah min dzalik. Maka subhanallah, ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, itu pun membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, hati-hati. Ya, jangan sampai amalan kita tidak memiliki asas, tidak memiliki wadah. Asas dan wadahnya adalah al-ikhlas. La ilaha illallah, baik hanya kepada Allah, begitu juga hanya untuk Allah. Ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Dan ini yang paling terkadang sulit untuk kita perjuangkan. Tapi insya Allah, siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Betul-betul, ya, mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah, luar biasa akhi, gagahnya tauhid, gagahnya ikhlas yang menyertai amal kita, ya, bisa menjadi penghapus dosa kita nanti di negeri akhirat. Allahu akbar. Gagahnya tauhid, kuatnya ikrar kita la ilaha illallah, kuatnya keikhlasan kita dalam beramal dan beribadah hanya untuk Allah, ya, ma'asyal muslimin, bisa menghapus dosa-dosa kita, khususnya nanti ketika kita berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seburuk apapun amalan kita masih bisa diampuni kalau kita memiliki kekuatan tauhid. Ya, masih bisa diampuni kalau kita memiliki kekuatan tauhid. Bahkan subhanallah akhi, insyaallah tidak asing pula cerita di mana dalam sebuah hadis disebutkan, dalam lihat di Bukhari 50, 51, 52, dan hadisnya ya cukup panjang, tentang hadis bitaqah. Ya, hadis disebut oleh para ulama dengan hadis digelar hadis bitaqah, yaitu hadis kartu. Ya, di mana seseorang, wal iyadu billah, ya, ini jangan dicontoh juga oleh kita, ya, di mana seseorang, ya, sebagaimana kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusul khalaik yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili seseorang nanti dari umatku di hari kiamat. Fayunsaru alaihi 99 sijilan kullu sijillin mislu maddil basar. Ya, subhanallah, orang ini membawa 99 buku catatan keburukan. La ilaha illallah. Ya, buku catatan keburukan. Sementara kata Nabi, satu buku catatan keburukannya maddal basar, searah mata memandang. Ya Allah, berarti tukang apa nih? Ya, na'udzubillah, ya mungkin begal, ya mungkin na'udzubillah, ya. Dia memiliki buku catatan, ya, yang sangat banyak dari buku catatan 99. Bayangkan, 99 buku catatan keburukan. Sementara buku catatannya searah mata memandang besarnya atau panjangnya.

apakah memiliki udzur? Ya, apakah ada udzur kenapa kau lakukan ini? Perbuatan-perbuatan dosa ini, perbuatan-perbuatan jahat ini, perbuatan-perbuatan maksiat ini, fayaqulu la ya rab. Ya, tidak ya Allah, tidak ada udzur, tidak ada alasan bagiku untuk bisa ada yang bisa menyelamatkan aku. Fayaqulu ya rab, fayaqulu bala innalaka indana hasanah. Jadi orang ini sudah nyerah, sudah tidak ada kebaikan, ustazlah. Aku sudah nyerah deh. Ya, tinggal Allah lemparkan ke neraka jahanam, naudzubillah. Dia sudah berputus asa dengan melihat buku catatan maksiat dan keburukannya 99 di hadapannya, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah bala, ya innalaka indana hasanah. Sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Oh. Kebaikan apa? Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dan di hari ini tidak ada kedzaliman bagimu. Maksudnya hasanah itu akan kami munculkan. Akan kami tampakkan. Karena tentu saja akhi, ya fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Di hari itu semua ditampakkan, baik kebaikan maupun keburukan ditimbang. Lalu kata Allah, kau tidak akan dizalimi. Engkau memiliki kebaikan. Ya. Dan kebaikannya apa ini? Fatukhraju bitaqatan bitaqatun fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Ya, dicabut dari dirinya, diambil dari dirinya satu kartu. Di mana kartu tersebut tertuliskan la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Masya Allah, ya. Orang yang memiliki keburukan buku 99 catatan keburukan tersebut, yang dia sudah nyerah, yang dia merasa tidak memiliki kebaikan, ternyata pada dirinya ada kebaikan. Di mana subhanallah dicabut dari dirinya satu kartu, di mana kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Allahu akbar. Ya, ternyata orang ini memiliki tauhid. Ya, mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Walaupun dia terjerumus kepada penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Mungkin orang ini dulu, ya tadi itu, berbagai macam maksiat dia lakukan. Dia membegal, dia korupsi, dia membunuh, maaf, dia berzina, dia minum khamr, dia makan riba, dia riswah-meriswah, ya, dan seterusnya dia zalim kepada, dia durhaka, dia zalim kepada istrinya, dia durhaka kepada suaminya, dan seterusnya. Hanya saja dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak pernah datang ke dukun, Pak, Bu, sekalian. Ya, tidak pernah datang ke dukun. Ya, ke paranormal yang sekarang, ya Allah, lagi hit nih kabar. Ya, ada orang yang meramal. Bahwasanya, na'udzubillah min dzalik. Mereka adalah, ya, pengikut-pengikut iblis, pengikut syaitan. Kata Nabi, man atakahina arrafan faqad fasaddaqahu bima yakun. Barang siapa yang mendatangi dukun atau araf, yaitu peramal, lalu dia mempercayai apa yang diucapkan, maka ya, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, kita ini sekarang lagi dihebohkan dengan seorang peramal yang katanya pas ramalannya ada pesawat jatuh di 2021. La haula wala quwwata illa billah. Semakin hit saja dia, semakin masya Allah, ya. Lalu dia meramal akan terjadi ini, akan jadi pemberontakan, akan dijatuhkan presiden. Astagfirullahaladzim. Ya, maka siapa yang percaya kufur sebagaimana dahulu ada yang meramal, ya tahun 99, bulan 9, tanggal 9, jam 9, atau ada kiamat 2012, itu semuanya adalah kadzab. Orang itu tidak pernah percaya dengan dukun, orang ini. Ya, tidak pernah memakai benang hitam di lehernya. Tidak pernah memakai jimat, tidak pernah memakai wafak. Orang ini tidak pernah ya datang ke kuburan minta-minta atau menjadikan sebagai orang-orang soleh sebagai perantaran kepada Allah. Tidak pernah menyembelih untuk selain Allah. Tidak pernah ruku dan sujud kepada selain Allah. Tidak pernah nyambat nama-nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia pelaku maksiat. Subhanallah.

0: المسلمين orang ini memiliki buku catatan maksiat-maksiat, tapi di dalam daftar maksiatnya tidak ada syirik. Tidak ada yang merusak tauhid, asas tauhidnya, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tidak melakukan kesyirikan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, fayaqul, maka Allah berfirman, uhdur waznaka, ya, uhdur waznak, fayaqulu rabb, ya, datangkanlah timbangan, ya. Lalu yaqul, maka dia laki-laki ini berkata, ya rabb, mahadil bitaqah, apa, ya, fungsinya kartu ini, ya, ma'ahadihi sijillat, dibandingkan buku-bukuku yang sudah sangat banyak ini, buku catatan keburukanku. Apa fungsinya kartu ini? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Faqala innaka la tudlam. Lalu Allah katakan, kau tidak akan didzalimi. Fa fadhi'a fa tudu'a sijilat fi kaffatin. Maka, ya, buku-buku catatan yang 99 yang satunya searah mata memandang tersebut ditimpan di salah satu daun timbangan, mizan, ya, dan bitaqah itu, ya, wal bitaqatu fi kaffatin, dan kartu tersebut di satu daun timbangan yang lain. Subhanallah, fatasati sijillat wa saqulatil bitaqah fala yaskul ma'asmillahi syai. Ternyata apa yang terjadi, ikhwan, yang terjadi, subhanallah, bitaqah atau kartu yang tertulis la ilaha illallah ini jauh lebih dahsyat, lebih berat daripada timbangan, yaitu buku 99 catatan keburukannya, karena tidak ada yang bisa menandingi nama Allah keberatannya. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin, inilah ya bukti daripada firman Allah. Allah katakan, idlallaha la yagfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki Allah SWT. Maka ini ikhwah, subhanallah, awas. Ya. Naam, siapa di antara kita yang tidak terjerumus dari kepada dosa, walaupun terus kita berusaha bertobat. Apalagi, ya, subhanallah, Akhir zaman ini zaman maksiat, zaman syahwat. Maka ma'asyal muslimin, minimal jangan sampai kita meninggalkan tauhid dengan terus kita pun bertobat dari dosa-dosa besar kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan dari perkara-perkara yang menghilangkan keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu ikhlas dalam, yaitu ikhlas di dalam menghambakan diri kepada Allah subhanahu, hanya kepada Allah. Kemudian juga tadi ikhlas di dalam beramal. Ya, ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sini di halaman 54, ya. Disebutkan beberapa makna ikhlas dalam beramal, yaitu, ya, di antaranya ikhlas ialah menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam kita menjalankan ketaatan. Naam. Begitu juga di antara yang ada yang menerjemahkan ikhlas ialah membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia. Ya, begitu juga ikhlas dimaknakan bahwasanya sebagian yang lain, ada pula yang mengatakan bahwa ikhlas adalah orang mukhlis, orang yang tidak peduli seandainya hilang seluruh penghormatan kepada dirinya, ya, dari hati manusia. Intinya bahwasanya ikhlas dalam beramal selain hanya kepada Allah juga hanya untuk Allah. Jauh dari niatan-niatan selain Allah. Adakah Ustaz? Ya, ada. Dan banyak, bahkan naudzubillah, itu pernah kita lakukan. Bahkan ini penyakit orang-orang saleh, sebagaimana Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling dahsyat untuk aku obati. Yes, ya, yang menandingi penyakit hatiku yaitu ikhlasul amal, ikhlas amal hanya untuk Allah. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Ada penyakit yang harus kita berjuang untuk menghilangkan penyakit itu dari hati kita. Setelah kita mentauhidkan Allah, kita hanya nyembah Allah, dan kita buang seluruh bentuk sesembahan selain Allah, maka kita pun harus memurnikan tauhid, amal kita hanya untuk Allah. Apa penyakit tersebut? Ya, penyakit tersebut lihat di halaman 54, yaitu riya. Ya Allah, ya. Riya. Apa itu riya, Ustaz? Kemudian yang kedua, sum'ah. Apa itu sum'ah? Kemudian ujub. Ikhwan, ujub. Ya, riya, sum'ah, ujub. Begitu juga adalah amal karena dunia. Amal sekedar karena dunia. Maka ini bisa membatalkan amal soleh kita. Dan ini yang disebut dengan syirik kecil. syirik yang akan membatalkan amal yang kita lakukan yang tidak benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka ma'iyya ma'i fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal yang aku disekutukan di situ, aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Makanya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Ya, yang paling aku sangat khawatirkan terjadi pada diri kalian, aku sangat takutkan adalah asyirkul asgar, syirik kecil. Qalu wa masyirku ya Rasulullah, wa masyirkul asgar, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu ar-riya, kata Nabi riya. Ya, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman yaumal qiyamah, di hari kiamat, ya idza jazana su bi a'malihim, apabila manusia dikala itu dibalas dengan pahala-pahala amalan mereka, idhabu, kata Allah, pergi kalian, ila alladhi kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang dahulu ingin kalian dilihat olehnya di dunia. Ya, beramal karena dia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar. Ya, fangduru hal tajiduna jazaan, maka lihatlah apakah kalian dapatkan apa balasan dari mereka, pahala dari mereka. Na'udzubillah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, riya artinya yaitu beramal karena ingin dilihat. Dia semangat kalau dilihat orang lain, sebagaimana orang-orang munafik dahulu. Dan ini adalah sifat orang munafik. Ya idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila bangkit melakukan sholat, dia malas-malas. Ya, kecuali apabila mereka dilihat oleh manusia. Ya, dan mereka pun ketika beramal yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Riya ingin dipuji, ya, ingin disanjung, ingin dipandang. Na'udzubillah. Atau juga sum'ah. Apa sum'ah? Ingin didengar. Ingin tertenar. Ya, ingin disebut-sebut di majlis-majlis. Ya, di tempat orang lain, ingin tertenar si fulan, dan dia senang ketika dia tertenar. Oh, aku suka orang sudah tenar. Oh, orang-orang sudah mendengarku, aku ustaz, aku ini, aku itu, aku hafid Quran, atau aku bersedekah, aku beramal dan seterusnya. Ya, begitu juga ma'asyar muslimin, ujub. Apa ujub itu? Ya, ujub itu temannya riya di sini, ya. Ya, di mana perasaan bangga ya terhadap diri sendiri atas kemampuan yang dia miliki. Maka ma'asyar muslimin adalah ujub adalah bentuk adalah bentuk daripada syirik kepada diri sendiri. Artinya dia ujub pada dirinya sendiri. Oh, aku nih. Aku. Ya, padahal tidak ada aku, Allah. Ya Allah, antum ganteng siapa? Allah ya akhi. Antum kaya siapa? Allah ya akhi. Ya antum berilmu, masa antum jadi ustaz? Allah. Ya, semua Allah. Nah, ketika bangga kepada diri sendiri, makanya kalau riya itu syiriknya ingin dilihat orang. Ya, yaitu bentuk syirik kepada makhluk. Kalau ujub, bentuk syirik pada diri sendiri. Di mana dia memandang dirinya segala-galanya. Ya, tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, maka ini semuanya penyakit-penyakit dalam ketauhidan kita, keikhlasan amal kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, di sini disebutkan bentuk-bentuk di antara contoh riya dalam salat, ya subhanallah lagi salat apa? Salat bacaannya dibaguskan, gerakannya dibaguskan, tapi kan ingin dipandang manusia. Contoh riya dalam kepribadian, ya, bahwasanya dia tadi itu memiliki kepribadian yang bagus, ya, suaranya bagus, ya, kemudian yang lainnya dari kepribadian yang bagus, lalu ingin dipandang dan ingin dilihat dan didengar oleh manusia. Kemudian riya di dalam berdakwah, ya Allah, hati-hati para da'i, para guru, para ustadz, la ilaha illallah. Ya, penyakit orang saleh, penyakit da'i. Ya, ingin tertenar, ingin didengar, ingin wah, masyaallah ustadz fulan, ya, di dalam berdakwah. Kemudian riya dalam menuntut ilmu juga demikian. Hati-hati para penuntut ilmu, ya, jangan sampai antum membangga-banggakan diri antum sendiri, lalu melemehkan orang lain, bahkan menganggap aku lebih hafal dari engkau. Ya, aku lebih banyak hafalannya, aku lebih banyak ilmunya, aku lebih lama dari engkau menuntut ilmu. Muncullah riaknya dan subhanallah rajinnya dalam menuntut ilmu karena ingin disanjung dan sebagainya. Ya, atau karena ingin sekedar itu bisa membangga-banggakan diri di depan yang lainnya. Ya, maka ini adalah bentuk riak di dalam menuntut ilmu. Termasuk juga dalam bersedekah, ya subhanallah, ya bersedekah karena orang lain, karena ingin dilihat, ingin tertenar, dan seterusnya. Ma'asyar muslimin, intinya bahwasanya riya ini bisa masuk ke mana saja. ya, dalam lini kehidupan amal kita, khususnya amal, amal ibadah dan amal saleh kita. Nah, terakhir masul muslimin dari pembahasan kita, bagaimana Ustaz agar kita bisa menahan riya ini, agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari riya. Maka ada kurang lebih 5 tips bagaimana kita menyembuhkan hati kita dari sifat riya. Yang pertama tentunya hadirkan rasa takut kita dengan riya tersebut. Takut. Harus takut, jangan santai, jangan slow man. Lah, takut. Ya, akhwafu ma akhafu alaikum. Lihat kata Nabi, aku sangat takut. Akhi, kalau Nabi saja takut, gimana antum tidak takut? Ya, Nabi sangat takut terjerumus kepada perbuatan riya. Nabi sangat takut kalau amalnya tersandingi riya. Ya, maka kita harus takut karena riya ini jahannam. Riya ini membatalkan amal. Riya ini naudzubillah, Allah benci dan Allah murka, naudzubillah. Ya, bahkan sia-sia amalan kita. Kemudian ma'asul muslimin, yaitu dengan mengembalikan pujian kepada Allah. Akhi subhanallah, antum sholatnya bagus. Ya, akhi subhanallah, Allah yang bikin anak bagus. Ya, antum masya Allah bacaannya. La, alhamdulillah, Allah ya akhi. Allah bukan anak-anak. Ya, alhamdulillah, semuanya Allah. Ya, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ya, maka jangan takjub pada diri sendiri. Dan juga, ya, jangan takjub atau jangan bangga ketika orang memuji antum. Karena hakikatnya ke Allah. Ya, antum memiliki segudang kebaikan, hakikatnya Allah. Kalau Allah cabut kebaikan itu, siapa yang bisa akan ya mengembalikannya kepada antum? Tidak akan bisa. Ya, maka riya adalah kembalikan kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu mengingat kematian. Naam, ya Allah, mengingat kematian. Sementara kita ini mati butuh apa? Butuh oleh-oleh amal. Sementara amal kita tidak mungkin menjadi amal kalau kita amalkan dengan riya. Ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an faj'alnahu haba'an mansura. Banyak orang yang datang membawa amal-amal yang seakan-akan mereka sudah besar, ternyata Allah itu jadikan bertebaran, tidak manfaat. Ya, bahkan subhanallah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, Allah katakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang banyak beramal tapi mereka ternyata masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah amalnya yang blong dan blank tanpa ikhlas. Kemudian masuk muslimin, ya, senantiasa melihat akibat riya. Nah, ya ikhwan, senantiasa, ya, apa fungsinya riya? Apa fungsinya ujub? Apa fungsinya yaitu sum'ah? Apa fungsinya? Ya, dan kerdilnya dunia juga. Masuk muslimin kemullah. Maka kita melihat akibat riya. Di mana akibat riya itu sangat buruk. Ya, amalan kita diterima, tidak diterima, ya, bertebaran, capek tapi enggak kepake, Allah pun marah. Sebetulnya jahannam tempat mereka. Allahu Akbar, ya. Kemudian ma'asyar muslimin, yang terakhir adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah. Kita secara umum kita sering mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena riya dari syaitan. Ya, kita berlindung kepada Allah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ya di pembahasan di halaman 61, ya, kata Nabi, asyirku akhfa mim dabibin naml, bahwa syirik itu samar, lebih samar dari berjalannya semut. Ya Allah, ya, berjalannya semut, bahkan dalam riwayat yang berjalannya semut di atas batu hitam ditambahi oleh Ibn Abbas di kegelapan malam. Riya itu sangat samar, ya, sangat samar, seakan-akan orang beramal soleh ternyata isinya riya, akhi. La ilaha illallah, samar sekali. Wa sa'adulluka, kata Allah, kata Nabi, lalu aku akan ajarkan kau ala syai'ni dafa'altumuh. Apa satu doa, satu perkara bila kalian lakukan, adhaba anka sigari syirki wa kabiri, akan sirna darimu syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Apa itu? Antakula, engkau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bik, dari melakukan kesyirikan, wa ana a'lamu, sementara aku tahu, wa astaghfiruka fima la a'lam, dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Sekali lagi doanya gimana? Permohonan tolongnya kepada Allah gimana? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka fima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Maka itulah ya penawar riya. Sekali lagi, ada 5 penawar bagaimana supaya kita keluar dari riya. Yaitu tadi, hadirkan rasa takut dengan riya. Yang kedua, kembalikan pujian kepada Allah. Yang ketiga, sentiasa mengingat kematian, dan kematian itu kita butuh amal. Ya, sementara amal yang diterimanya ikhlas. Kemudian, yaitu meminta Kemudian yaitu melihat akibat riya, buruk, dahsyatnya buruknya riya, senantiasa mengingat-ingat riya itu tidak ada manfaatnya. Riya itu meleburkan pahala dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, itu barangkali dengan singkat ya penjelasan. Mohon maaf karena cukup panjang di sini. Oleh karena itu, tafadhal al-ihsan. Apakah mau dibaca seperti biasa? Ya, ataukah langsung dibuka pertanyaan? Itu ijtihad antum insyaAllah. Ya, dan yang punya dan sudah memegang bukunya. Hati yang mentauhidkan Allah. Antum bisa lihat pembahasan tersebut secara khusus. Adalah yaitu di bab yang kedua di halaman. Yaitu 48. Wallahu alam. Silakan ijtihadnya ada di akhi ihsan. Ya, apakah mau dibaca karena cukup panjang ya. Cukup waktunya atau tidak, kita buka pertanyaan untuk pemirsa. Maka wallahu a'lam wasallallahu Muhammad, begitu yang bisa disampaikan. Naam, tafadhal, selanjutnya silakan ke Aisyah.
1: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man, fadzakallahu taala, yang telah memberikan penjelasan dan syarah yang begitu sangat terinci dalam pembahasan hati yang senantiasa ikhlas beramal. Dan karena keterbatasan waktu yang ada, kita akan buka sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak Ustaz. Kita persilahkan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini di line telepon 0218236543. Dan kami ingatkan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selain daripada doa yang mungkin bisa kita baca dalam setiap ibadah sholat kita, secara terapi atau kiat-kiat untuk menjaga hati agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipenuhi dengan hasad dan dengki, Ustaz, mohon arahannya dan nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Naam, berkaitan dengan doa ya, tentunya yang hubungannya dengan hati untuk kesucian, untuk kebersihan, untuk kejernihan, baik antara hubungan kita dengan Allah, begitu juga hubungan kita dengan manusia, sungguh sangat banyak datang dari Allah dan Rasulnya. Contoh misalkan ya, di dalam surat Ali Imran ya, di ayat-ayat pertama Allah katakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah kau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah anugerahkanlah dari sisimu kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, dat yang maha memberi. Itu satu contoh ya. Insyaallah mudah-mudahan ayat ini sudah tidak asing ya. Karena ayat ini sekaligus doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian itu secara umum hidayah. Juga ada doa lain. Contoh dalam Al-Quran, Rabbana la taj'al fi kulubina ghillan lilladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh kulubina, ya Allah janganlah kau sesatkan hati kami. Ya maaf, lah maaf. Rabbana la taj'al fi kulubina ghillan. Ya Allah janganlah kau jadikan di hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Lilladina amanu, kepada orang yang beriman. Ya, Rabbana la taj'al fi qulubina amanu. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha Ra'uf, penyayang dan Maha lembut dan Maha penyayang. La taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, janganlah Kau jadikan di hati kami itu kedengkian, kebencian terhadap orang yang beriman. Ya. Kemudian dan doa-doa yang lain banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Begitu juga dalam sunnah Nabi SAW. InsyaAllah doa yang masyhur, bahkan ini merupakan gumaman Nabi. Ya, bahkan istri Nabi, para istri Nabi, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, a'alaika takhaf, apakah atas dirimu engkau takut? Di mana mereka bercerita Nabi gumamannya setiap saat senantiasa mengucapkan apa? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wa muqallibal qulub, sabit quluban ala dinik. Ya, sarif quluban ala ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati, itu yang senantiasa bergumam dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah agar ditetapkan hati. Ya. Naam, begitu juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khaira man zakkaha, engkau zat yang paling baik dalam mensucikannya. Ya, anta khair man zakka, anta wali wa maulaha, engkau adalah wali yang melindungi dan menolong hati kami. Maka ma'asyal muslimin, dan ayat doa yang lain banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka atau mungkin kalau kita misalkan ya belum hafal baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, nah dengan bahasa kita, ya Allah sucikan hatiku ya Allah, ya Allah bersihkan jiwaku ya Allah, ya Allah janganlah ada noda di hatiku baik kepada engkau ya Allah, luruskanlah tauhidku, kuatkanlah hidayahku, kuatkanlah imanku ya Allah, juga jangan sampai ada noda dengan saudaraku, dengan suamiku, dengan anakku, dengan istriku, dengan bahasa kita. Anda orang mana? Orang Sunda. Allah tahu bahasa Sunda. Anda orang mana? Orang Padang ya. Allah tahu bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Afrika, bahasa ya, Allah tahu semuanya. Maka subhanallah, angkat tangan kita, minta kepada Allah. Betul, perkara yang paling utama untuk kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah, yaitu bagaimana Allah dapat menjaga hati kita, mensucikan dan membersihkan hati kita. Karena Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Ya, sungguh bahagia orang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Tentu saja salah satu cara mensucikan dan membersihkan jiwa adalah dengan kita banyak berdoa untuk hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Di Pasaman, Pak.
1: Hai, masya Allah. Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ini Pak, ada kadang-kadang teman-teman suka menyanjung diri. Jadi gimana itu Pak? Tolong jelaskan Pak.
1: Menyanjung, berbangga dengan diri sendiri gitu ya Pak ya?
2: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat jawaban pertanyaannya. Silakan Ustaz langsung.
0: Di Pasaman, Padang ya. Barakallahu fiik. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentang perkara mengabarkan tentang diri sendiri, ada beberapa contoh ya, atau ada beberapa klasifikasi. Pertama, menggambarkan diri sendiri tentang nikmat. Dia dapat nikmat, ya. Lalu dia ingin kabarkan kegembiraan, kebahagiaannya kepada yang lain. Maka itu dibolehkan. Ya, dengan syarat, ya pertama bukan dalam rangka ujub, ya, atau tadi membangga-banggakan diri sendiri, atau ya ingin pamer, tidak. Tapi sebagai bentuk syukur. Allah katakan, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ya, adapun ya dengan nikmat Allah, maka hadis wala haraj. Ya, ceritakan. Ya, alhamdulillah ana hari ini, alhamdulillah dapat keturunan, alhamdulillah hari ini, ya, dengan izin Allah ana, ya, dapat pekerjaan, alhamdulillah, ya, ana sebentar lagi dapat jodoh, dan seterusnya. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ya. Naam, itu yang pertama, yaitu bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masyarakat muslimin, ya, ada yang bercerita tentang ya amalnya agar dicontoh oleh orang lain. Ini ada mungkin, ya. Gitu. Lihat kata Nabi SAW, Nabi pernah bercerita tentang ada orang yang datang kepada Nabi, aku akan sholat malam terus. Aku akan puasa terus. Aku tidak akan nikah. Nah, tiga golongan kan datang kepada Nabi. Ya, yang satu aku akan puasa malam terus. Sholat malam terus. Aku yang satu aku akan puasa terus. Yang satu aku tidak akan nikah, mau ibadah terus. Kata Nabi, amma ana. Adapun aku. Ya. Aku puasa, aku buka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Aku juga menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai tuntunanku, maka bukan golonganku. Nabi menyebutkan amalan-amalannya. Untuk apa tuh? Bangga-banggaan? Lah, untuk mencontohkan begitulah. Ya, untuk mencontohkan. Ya, atau untuk segera memberikan motivasi. Tapi ingat, ini pun awas betul-betul niatnya untuk sekedar memberikan contoh dan memotivasi. Ya, gitu. Memberikan contoh dan motivasi. Maka ini insya Allah dibolehkan dengan sholat tadi, jangan sampai ada ujub dan lain sebagainya di sini. Bukan tujuannya bukan ingin disanjung, dipuji dan seterusnya. Yang ketiga ma'asyar muslimin, nah ini ya, menyebut amalan-amalan sendiri dengan maksud berbangga-bangga, ya gitu, takjub, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Ana aktsaru minka malan wa walada, ana aktsaru minka malan anta aqallu, ya ana aktsaru minka malan wa aku lebih banyak daripada harta dan anak-anak, aku sudah begini, aku sudah begitu dan sudah ada ingin apa memunculkan kebanggaan diri, kemampuan diri, ya. Maka yang seperti ini rentan. Yang seperti ini rentan, apalagi kalau yang diceritakannya ya adalah amalan-amalan solehnya, ya maka tadi subhanallah, sayang amalan-amalan soleh kita ketika kita ceritakan ke orang lain, ya lalu di situ kita ada muncul ujub, muncul riya, aduh hapus amal kita yang sudah capek, ya atau misalkan kebaikan-kebaikan dunia, ujub yang dia tidak kembalikan kepada Allah. Oh, aku sudah mampu begini, mampu begitu. Padahal itu Allah, maka itu ujub juga. Maka itu ujub juga bagian dan teman dari al-kibar, dari takabur. Maka ya hendaknya dihindari. Khususnya berkaitan dengan amal, subhanallah ya. Selama bisa kita menyembunyikan pahala kita, tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu baik. Ya. Allah katakan kul in tubdu sadaqati fa ni'mah ya wa in tukhfuha tutwal fisadaqat fa ya kul in tubdu sadaqat fa ni'mah ya wa in tukhfuha tutghal fuqara fa huwa khairul lakum. Katakan Muhammad, in tubdu sadaqat, kalian nampakkan sedekah kalian nampakkan, baik nampakkan ketika sedekahnya ataupun dia ceritakan ke orang lain dia bersedekah, ya tapi apabila niatnya baik itu fa ni'mah ya, tidak apa-apa, yaitu untuk tadi itu mencontohkan, memotivasi orang lain. Kalian tampakkan, baik tampakkan nampak ketika pelaksanaannya atau kalian bercerita untuk mencontohkan, niatnya baik, silakan. Tapi kalau Allah wa in tukhfuha ya wa in tukhfuha tutuha sadaqat fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan ya gitu dan kalian berikan kepada fuqara, tidak ada yang tahu, itu lebih baik bagi kalian, ya itu lebih baik daripada kalian, subhanallah. Maka menyembunyikan amal itu hukum asal. Karena hukum asal beramal itu antara kita dengan Allah. Ya, kita ini kalau bisa semua amal kita antara kita dengan Allah. Ya, kecuali tentunya amal-amalan yang tidak mungkin kita lakukan tanpa orang lain tahu. Contoh kita saat berjamaah tentunya enggak mungkin kita sendirian. Ya harus nampak, jaga keikhlasan kita. Contoh lagi kita tawaf, kita sa'i, kita haji, ya tentunya berbarengan bersama-sama. Tapi hukum asal amal adalah antara kita dengan Allah SWT. Maka di sini apa motif orang yang berbangga-bangga tersebut? Kalau dia berbangganya dari ya klasifikasi yang ketiga, maka na'udzubillah ya adalah keburukan baginya dan na'udzubillah ya bisa yaitu menghapus amalnya, bahkan bisa membawa kemurkaan Allah SWT. Namun tentu saja kita yang melihat saudara kita demikian, ya kita sampaikan nasihat yang baik ya agar dia tidak terjerumus dan tidak berlarut-larut dalam keburukan. Na'am.
1: Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya di Pasaman. Jazakallahu khair Pak. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
3: Saya dari Cianjur Selatan, Pak.
1: Baik, silakan Ibu di Cianjur pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak.
1: Assalamualaikum.
3: Saya mau tanya keluar dari tema, di tempat saya ada orang yang bilang katanya kita harus bersyahadat lagi, katanya kita kan Islamnya baru setengah, apa itu benar Pak Ustad?
1: Katanya bersyahadatnya dengan siapa Ibu?
3: Katanya sama yang Ustadnya, dia suka apa membimbingnya malam-malam datang ke rumah gitu, ke rumah orang yang diajak sama dia.
1: Baik, itu saja pertanyaannya Ibu.
3: Ya, syukron Ustad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya Bu, silakan Ustaz.
0: Pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu dan semoga ini bisa didengar oleh semuanya. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Alhamdulillah Ibu bertanya, ya, tentang perkara ini tentang ada ajakan ustadz atau kiai atau ya mungkin orang pemuka agama atau orang yang dianggap berpengaruh di satu tempat, ngajak manusia untuk bersahadat lagi. Ya, ngajak manusia untuk bersahadat lagi. Dengan anggapan syahadatmu baru setengah. Di mana engkau juga Islamnya Islam keturunan. Ya, lalu diajaklah ke rumahnya. Tadi sebutkan tadi malam-malam dan seterusnya. Ya, lalu disahadatnya lagi. Ya, dalam istilahnya dibaiat lagi untuk masuk ke dalam Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, dari kacamata ilmu, dari kacamata ahlus sunnah, akidah yang sahih, dari kacamata dalil, dari kacamata Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya, adalah ya keyakinan tersebut, ajakan tersebut, maaf ya, ajakan kesesatan, sesat. Ya maaf ya, saya nggak tanggung-tanggung nih bilang sesat bu. Ya supaya usah menjadi stempel saja, sesat yang seperti itu. Tidak benar. Ya, tidak benar. Ketika kita sekarang, dari dulu abah umi kita sudah muslim. Ya, lalu dari kecil kita tinggal di rumah seorang muslim. Dari kecil kita sudah diajak salat, diajak ke masjid. Ya, bahkan sudah ke masjid dari dulu. Sekarang disadatin lagi. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan tidak ada contoh. Ya, tidak ada contoh baik dari Allah Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Begitu juga dari para sahabat mulia. Ya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ya di asat fitrah. Fitrah suci. Fitratallahi allati fatarun nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah ala dinul khalis. Ya. Fitrah yang suci kita Allah telah fitrahkan kepada kita itu yaitu agama Allah yang suci. Keikhlasan ibadah apa? Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu di alam sebelum kita diciptakan, kita ini sadar tidak sadar, yang pasti tidak akan pernah sadar kita. Karena itu dibuat di alam sebelum kita diciptakan alam ruh, kita sudah pernah disaksikan oleh Allah. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhurrihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, qalu bala syahidna. Kita ini pernah dipersaksikan oleh Allah, ruh-ruh kita dahulu pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Ya, bukankah aku Rabb kalian? Apakah kalian mengakui aku Rabb kalian? Semua calon-calon ruh kita atau ruh kita, calon-calon kita semua mengatakan bala syahidna, ya, kami bersaksi ya Allah, kau adalah ruh kami. Antaqulu yaumil qiyamah innakun an hadza ghafilin. Awas kata, jangan sekali-kali kau mengatakan lupa ya dengan perjanjian ini. Makanya untuk supaya tidak lupa, Allah turunkan rasul untuk mengingatkan. Allah turunkan kitab untuk mengingatkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, terlahir di atas suci, di atas fitrah. Fitrahnya tadi fitratul Islam, fitratul tauhid, fitratul iqrar bil uluhiyyati war rububiyyati. Ya, fitrah tauhid, fitrah Islam. Kita ini setiap tercipta, setiap yang terlahir, terlahir dalam keadaan fitrah. Maka siapa yang merubah? Fa abawah. Bapaknya lah yang merubahnya. Akhirnya menjadi Yahudi, yuhawidanihi waw yunasiranihi, atau menjadikannya dia Nasrani, aw yumajisanihi, menjadikannya dia Majusi, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nabi tidak katakan bapaknya lah yang membuat dia Islam. Karena memang aslinya Islam. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini pemahaman yang wajib kita imani dan kita yakini bahwa ketika seseorang terlahir dari keluarga muslim, abahnya muslim, uminya muslim, baik muslim yang taat, begitu juga muslim yang tidak taat, maka sudah de facto otomatis anaknya adalah, yaitu anaknya terlahir dalam keadaan Islam. Ya, gitu. Apalagi misalkan Masya Allah, ketika dia sudah baligh, bahkan sebelum balik sudah dilatih oleh uminya. Apa itu? Melakukan salat. Ya? sebelum balik sudah latih sebagaimana anjuran Nabi, 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun pukul kalau mau tidak sholat, tidak mau sholat. Kemudian 15 tahun dia sudah mulai sholat, sudah balik. Gak mungkin sah sholatnya kalau tidak mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dia bersaksi, dia sudah bersyahadat. Dia sudah bersyahadat. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, secara contoh saya ingin tanya, ada enggak sahabat yang lahir dalam keadaan bapaknya sahabat, ada enggak? Banyak. Contoh siapa? Contoh siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar abahnya namanya Umar bin Khattab, khalifah kedua yang insya Allah kita kenal semuanya. Abdullah bin Umar lahir dalam keadaan Islam, dan sahabat-sahabat yang lain yang sangat banyak lahir dalam keadaan Islam. Ya, apakah diceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar atau bapaknya Umar atau Rasulullah atau sahabat ya ngajak Abdullah bin Umar untuk mengucapkan syahadat dua kali, syahadat kembali? Cari dalilnya, sampai botak gak akan ketemu, jadi profesor kuadrat gak akan ketemu. Ya, bahwasanya Abdullah bin Umar yang terlahir bapaknya Muslim, ya bapaknya Muslim, lalu disyahadati. Dan tidak disebutkan juga perkara ini seperti ini dalam fikih-fikih Islam, kecuali kalau dia, ya misalkan si Ahmad, nah, oh, jangan sebut Ahmad, katakan siapa namanya, si John, katakan John bapaknya Muslim. Bapaknya muslim, ibunya muslimah. Lalu dia subhanallah setelah balik, na'udzubillah murtad. Nah, kecuali kalau dia murtad. Lalu setelah itu dia na'udzubillah, dia bapaknya muslim, tadinya sholat, dia pun muslim, dia pun sholat. Na'udzubillah dia murtad. Dia masuk ke Kristen, masuk ke Yahudi, atau masuk ke Hindu, ke Buddha. Nah, baru kita syahadatin lagi. Tapi kalau sudah begitu itu urutannya, dia muslim, lalu dia syahadat, ini sesat, tidak boleh, dan tidak ada contoh. Makanya maaf sekali, semoga tidak nyunggung sebagian. Kita ini terkadang tersinggung. Ya, mau dinikahin suruh syahadat lagi. Emang aku belum muslim apa? Dari mana contoh? Dari mana sunnah? Contoh, carikan dalil. Sudah pasti di KTP-nya Islam. Sudah pasti pakai juga Masya Allah dikenal di seorang muslim. Pas mau nikah disyahadatin lagi. Ini musibah ini. Tidak benar ini. Mana tuntunan Nabi SAW? Mana? Apakah Nabi ngajak... Ya, sahabat yang menikah, ya syahadat dulu kamu. Tidak pernah Nabi, tidak pernah ketika mau nikah disyahadatin lagi. Tidak pernah. Ya, wallah demi Allah, tidak pernah Nabi dalam cerita Nabi menikahkan, sahabat menikahkan, dan tidak juga disebutkan dalam literatur fikih Islam. Ketika mau menikah, disyahadatkan dahulu. Dari mana? Makanya enggak usah antum diam saja. Kalau ada orang sebelum nikah suruh kita syahadat, enggak mau, aku sudah muslim. Aku sudah muslim, dari nenek moyangku aku sudah muslim. Ya begitu juga tadi, sesat Ustaz ini, maaf ya, menyimpang dari akidah yang benar. Ustaz ini sudah menyesatkan, mengajak bayat yang lagi, membayat orang yang sudah ya apa sudah pasti muslimnya, ini tidak benar. Maka jangan didatangi, nggak boleh, dan larang seorang-orang untuk datang ke sana. Tentu saja dengan cara yang baik, ya tentunya kita nasihati Ustaz itu juga dengan cara yang baik, ya bahwasanya itu bukan akidah kita, itu bukan agama kita. Islam turunan itu diakui di dalam Islam, Islam turunan itu sah, Islam turunan itu suci. Saya, bapak saya muslim, ibu saya muslim, maka sampai detik ini saya muslim tanpa saya mengucapkan dua kalimat syahadat yang disengaja untuk memperbaharui Islam saya. Saya sudah syahadat dari semenjak saya belum balik mungkin. Saya sudah sholat. Sudah selesai. Maka otomatis Islam kita akan berlanjut sampai kita bertemu dengan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka ya itu yang, maaf ya, barangkali karena ini memang ini ya terkadang ya orang pakai akal, pakai hawa nafsu. Sementara orang-orang awam taunya itu benar, itu hak, itu para berbondong-bondong, padahal itu sesat. Itu sesat, itu tidak benar. Ya, wallahualam. Mohon maaf ya kalau saya jawabnya berlebihan ya untuk mengatakan itu sesat. Karena itu kesesatan, ya. Jangan diikuti, ya wallahu a'lam. Naam.
1: Naam, Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah demikian pendengar kita yang bertanya di Cianjur, Ibu, semoga jawaban Ustaz memberikan pencerahan yang sangat jelas bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dan Ustaz, mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Pertanyaan dari pendengar kita di Cianjur merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore hari ini, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum akhina Ihsan dan ikhwah di Roja dan kaum muslimin rahimankumullah. Alhamdulillah ala dibi nikmat kita timus salihat. Semoga kita diberikan keikhlasan, semoga ini jadi amal soleh bagi kita semuanya. Dan adapun berkaitan dengan pembahasan kita, insya Allah sangat jelas bahwa Allahu Akbar, pokok agama kita dan pokok asas diterimanya amal kita adalah kesucian hati kita di dalam beramal. Suci hati yaitu dengan ikhlasul amal lillahi azza wa jal, hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Karena itulah Allah menciptakan kita, karena itulah agama ini ditegakkan, karena itulah para rasul diturunkan. Dan insya Allah ikhlas itulah yang akan ya membela kita, mensucikan kita di dunia dan membela kita di akhirat. Bahkan tidak ada kunci surga yang paling kuat untuk memasukkan kita ke surga ya, kecuali ikhlasu al-tauhid wa ikhlasul amalillahi azza wa jal. Oleh karena itu ya subhanallah, orang cerdas ya akan senantiasa memperhatikan pondasi. Orang cerdas akan senantiasa menguatkan pondasi. Oleh karena itu dalam agama kita ya, perkara yang paling pertama ya, awal wajibin anal abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Perkara yang pertama untuk kita terus kuatkan, kita pelajari adalah tauhid, ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama yang paling utama untuk kita dakwahkan sebagaimana dahulu para nabi adalah kita dakwahkan tauhid, tauhid, tauhid. Karena insyaallah kalau tauhidnya kuat, tauhidnya lurus, tauhidnya suci, ikhlasnya, hatinya ikhlas, insyaallah cabang-cabangnya pun akan baik, ya akan memunculkan cabang-cabang yang rindang, yang akan subhanallah buahnya, buah yang katanya na'imul muqim fid dunya wal akhirah, buahnya adalah kenikmatan yang muqim, yang abadi di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum, wa sallallahu alaihi Muhammad, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man LC Fidhullah dalam pembahasan dari hati yang mentauhidkan Allah dengan tema ikhlas dalam beramal. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Idris Al-Hashimi di Surat An-Naba dengan nomor urut surat ke-78. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Al-Quran.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu?
2: Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: ada.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: الإدارة.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Fidhullah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah.

Nam ikhwati silama azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah. Kami mohon maaf di kesempatan ini, insya Allah kita akan simak secara langsung disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Fidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir. Nah, ikhwati silama azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

illallah. Kemarin kita sudah membahas syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah, itu al-ilmu bima'naha, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Amma syaratu tsani, adapun syarat yang kedua, bahwa al-yaqinu al-munafi lisyakki war-raibi, yaitu keyakinan yang meniadakan keraguan ya dan ketidakyakinan. Ai an yakuna qailuha muqinan biha, maksudnya yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Ya, yakinan jaziman la syakka fihi wala raib. Di mana keyakinannya itu kuat, tidak ada keraguan. Wal yaqinu huwa tamamul ilmi wa kamaluhu. Dan yang namanya yakin itu ya, berasal dari apa? Yaitu kesempurnaan ilmu. Tidak mungkin seseorang yakin kalau ilmunya kurang. Seseorang bisa sampai kepada derajat yakin kalau ilmunya kuat. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat keyakinan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu. Sesungguhnya mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan ya obatnya ilmu. Makanya kalau kita ragu tentang suatu permasalahan, kewajiban kita adalah menggali ilmu tentang masalah tersebut sampai betul-betul yakin. Wa tsabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini, kalimat syahadat, ya, tanpa ada keraguan sama sekali, maka dia pasti masuk surga. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan syarat masuk surga itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa ada keraguan. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, yang ketiga, wa syartu tsalits. Apa itu huwal ikhlas al-munafi li syirki war-riya? Itu ikhlas yang meniadakan syirik dan riya. Wadhalika innama yakunu bitasfiyatil amal wa tanqiyatihi min jami'i syawa'ibidh dhahirati wal khafiyyah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu membersihkan amal dari kotoran-kotoran yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, membersihkan amal dari kotoran-kotoran yang tampak maupun yang tersembunyi. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi ikhlasin niyyah fi jami'il ibadati lillahi wahdah. Itu dengan cara mengikhlaskan niat kita. Ya, untuk Allah saja. Memang mengikhlaskan niat ini yang berat, Pak. Karena keikhlasan sering terganggu, sering tergoda oleh yang namanya dunia. Berupa pujian, berupa harta benda, dan yang lainnya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Artinya amal yang betul-betul murni karena Allah.
Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal untuk Allah saja. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "As'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, siapa dia? Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari hatinya. Ini ya syarat yang ketiga. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas itu dengan cara meninggalkan kesyirikan. Wa syartul arab, syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidqu al-munafi lil-kadzib, jujur yang meniadakan kedustaan. Jujur itu Pak, sinkron antara ucapan dengan perbuatan, sinkron antara hati dan ucapan. Itu namanya jujur, Pak. Kalau hatinya A, lisannya B, enggak jujur. Kayak orang munafik. Orang munafik, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak mengakui. Berarti dia sudah kehilangan apa? Kejujuran. Wadhalika bi an yaqula al-'abdu hadhihi al-kalimah shadiqan min qalbihi. Yaitu dengan di mana seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah memang betul-betul jujur dari hatinya. Wasidquhu an yuwati al-qalbul lisan. Di mana jujur itu artinya sinkron antara yang ada di hati dengan yang ada di lisan. Nyambung, Bapak. Kalau enggak nyambung, apa? Konslet. Iya. Walidha qala Allah Ta'ala fi dhammin munafiqin. Oleh karena itu Allah berfirman, mencela orang munafik. Apa kata Allah? Idza ja'akan munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada kamu, mereka berkata begini, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Apa kata Allah? Allah tahu sesungguhnya engkau itu utusan Allah. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu dusta. Iya. Ngomong dengan lisannya engkau Rasulullah, tapi hatinya mendustakan. Awasafahum subhanahu bil kadzib. Di sini Allah menyifati orang munafik itu dusta. Lianna ma qaluhu bi alsinatim lam yakun mawjudan fi qulubihim. Karena yang mereka ucapkan dengan lisan mereka itu ternyata tidak ada di hati mereka. Yang dilihat itu hati, akhi. Yang kemudian sinkron dengan lisan. Makanya Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta. Makanya Pak, dengan adanya ujian kelihatan toh Pak, iman seseorang. Kalau belum diuji mah nggak kelihatan Pak. Tapi pas diuji baru kelihatan toh, kayak emas. Emas itu setelah diuji baru kelihatan palsu atau asli. Demikian pula iman. Iman itu setelah diuji baru kelihatan jujur apa enggak. Antum bilang saya hijrah, Allah uji dulu,
Ada orang yang berkata, saya hijrah, ya Allah, saya beriman, saya kembali kepadamu, ya Allah. Diuji dulu sama Allah. Ternyata dia tetap istiqomah dengan hijrahnya. Ah, berarti dia memang jujur, Pak. Tapi ketika ada orang diuji, kolep, balik lagi ke masa dulunya. Ah, ini berarti dusta ini. Enggak benar ini. Dalam hijrahnya akhal Islam secara kusaiman. Wasabata fi sahihaini an Mu'ad bin Jabr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sahih hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'ad bin Jabal. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun hamba yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah betul-betul jujur dari hatinya kecuali Allah akan haramkan dia dari api neraka. Allah haramkan dia dari api neraka. Ya. Nah, di sini Rasulullah memberikan syarat apa? Jujur. Makanya kita itu kejujuran kita seringkali diuji, Pak. Ya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima. Apa itu al-mahabbah? Al-munafiyah lil-bughd wal-kurh. Cinta yang meniadakan kebencian. Ya. وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده. Itu dengan cara apa? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Islam, dan mencintai kaum muslimin yang betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjaga batasan-batasan Allah. Nah ini Pak, ya, nggak mungkin seorang mukmin muslim mengaku cinta kepada Allah tapi benci sama orang yang berpegang kepada sunnah. Makanya kita heran, ada orang mengaku saya cinta Rasul, tapi melihat orang berjenggot, geluh gitu Pak, nggak suka. Padahal jenggot sunnah siapa? Sunnah Rasul. Bilangnya cinta Rasul. Tapi orang melihat orang yang cingkrang di atas mata kaki, apa itu? Banjir. Padahal itu sunnah Rasul. Ya, akhi. Ya. Kalau Anda memang orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, konsekuensi adalah Anda adalah mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai syariat Allah dan Rasulnya. Ya, sholat, zakat, puasa, kita cinta. Kita pun cinta kepada orang-orang yang ya selalu berpegang kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa yubghidu man khalafa la ilaha illallah. Dan dia wajib benci kepada orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Ya. Wa ata bima yunaqidhuha min syirkin wa kufrin. Dia benci kepada orang yang jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah berupa kesyirikan. Seorang mukmin tuh Pak, melihat kesyirikan enggak bakalan betah. Hatinya itu bencinya minta ampun melihat kesyirikan. Bahkan melihat orang yang berbuat syirik aja enggak suka ya. Imam Ahmad kalau melihat orang Nasrani merem, Pak. Apa kata Imam? Ditanya, kenapa engkau melihat orang Nasron itu merem? Kata Imam Ahmad, gimana aku kuat melihat orang yang mengatakan Allah memiliki anak? Sementara langit saja hampir pecah, bumi hampir belah, gunung-gunung hampir hancur akibat ucapan mereka bahwa Allah mengambil anak. Kalau langit saja hampir belah, maka hatiku pun juga enggak tahan melihat orang kayak gitu, kata Imam Ahmad. Masya Allah. Itu
Ya, tauhid itu Pak. Mimma yadullu ala siratil mahaddah mahabbah fil iman, di antara dalil yang menunjukkan wa syarat la ilaha illallah adalah cinta, itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman sangat mencintai Allah. Lihat Pak, Allah mengatakan, ada orang yang mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu kayak gimana sih Pak? Itu cinta yang disertai dengan apa? Pengagungan dan ketundukan. Maka kalau antum cinta kepada wali ya, di kuburannya, disertai dengan pengagungan dan ketundukan, berarti antum sudah mencintai wali seperti mencintai Allah. Berarti antum sudah mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Yang paling mereka cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, melebihi segala-galanya. Juga disebutkan dalam hadis, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa maksudnya cinta karena Allah? Artinya kita mencintai seseorang itu karena ketakwaannya, karena keimanannya, bukan karena kekayaan, bukan karena ya kedudukan, bukan. Beda dengan orang yang mencintai seseorang karena kekayaannya, karena kepentingan-kepentingan dunia, itu bukan cinta karena Allah sama sekali. Nah ini akhlak Islam. Makanya Allah mengancam orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Allah mengancam dengan adabnya. Allah berfirman apa? Qul inka wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna

عبادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, ya, kabilah kamu, kemudian apa lagi, dan harta yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu merasa tenang padanya, jika ini semua lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan berjihad di jalannya, tunggulah kata Allah sampai Allah datangkan urusannya. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik gitu kata Allah. Ini akal Islam. Memang sulit sekali Pak. Dan harus ya kita berusaha untuk lebih mencintai Allah segala-galanya saudara. Ini syarat yang kelima. Wasyartus sadis, syarat yang keenam. Al-qabul, menerima. Al-munafil lirad, yang meniadakan penolakan. Fala budda min qabuli hadhihi kalimah qabulan haqqan bil qalbi wal lisan. Berarti wajib kita menerima ya dengan sepenuh penerimaan dengan hati dan lisan kita. Tidak boleh menolak. Maka qassallahu alaina fil Qur'anil Karim amba'a man qad man sabaq mimman anjahum liqabulin la ilaha illallah. Allah telah menceritakan dalam Al-Qur'an, Pak, tentang berita orang-orang terdahulu yang Allah selamatkan dari azabnya gara-gara mereka menerima ucapan la ilaha illallah. Ya. Dan Allah pun membinasakan orang-orang yang menolak la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 103. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami pun selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah memang sudah berhak kami untuk menyelamatkan kaum mukminin. Iya. Demikian pula Allah berfirman tentang orang musyrikin dalam surat As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia apabila disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa yang terjadi Pak? Sombong. Enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu mereka berkata begini, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena mengikuti penyair gila itu? Sombong banget. Subhanallah. Syarat yang ketujuh. Yaitu al-inqiyadu al-munafi litark. Yaitu inqiyad. Inqiyad itu artinya apa? Patuh, tunduk. Yang meniadakan ketidakpatuhan. Idza budda liqa'ilin la ilaha illallah an yanqada li syar'illah. Wajib orang yang mengucapkan la ilaha illallah patuh kepada syariat Allah. Patuh. Disuruh sholat, patuh. Disuruh zakat, patuh. Disuruh puasa, patuh. Ya, disuruh meninggalkan maksiat, patuh. Karena memang orang yang mentauhidkan Allah itu motonya Bapak, sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Ya. Jangan kayak orang Yahudi, sami'na wa aswaina. Kami mendengar tapi kami maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa yudhina li hukmihi wa yaslama al wajha wa yuslima wajhahu ila Allah. Dia pun tunduk kepada hukum Allah dan ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah.
Id bidzalika yakunu mutamassikan bila ilaha illallah. Dengan cara itulah dia berpegang kepada la ilaha illallah. Makanya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 22, Pak. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Apa makna menyerahkan diri, Pak? Artinya siap diatur. Terserah Allah aja deh. Iya, itu namanya menyerahkan diri kepada Allah. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia berbuat ihsan, berarti dia sudah berpegang kepada tali yang kuat. Iya. Artinya yang dimaksud dengan tali yang kuat ini apa? Itu la ilaha illallah. Di sini Allah mensyaratkan, Pak. Wa syarat la ilaha illallah itu harus ada ketundukan dan kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Anda seorang hamba yang patuh. Ya. Fa hadhihi syurutu la ilaha illallah. Inilah 7 syarat la ilaha illallah. Siapa yang hafal? 7 syarat la ilaha illallah. Ada yang hafal? Ada yang mau nyebutin tanpa melihat buku? Masa nggak hafal sih? Cuma 7. Nih, coba. Pertama apa? Ilmu. Terus, yakin. Terus, inqiyad. Terus, sodik, sod asidku, jujur. Kabul, menerima. Atau udah kan inqiyad tadi. Ada yang hafal? 7 syarat la ilaha illallah. Masa gak hafal? Aib antum gak hafal tuh. Soalnya ini dasar banget, Pak. Kalau antum gak hafal, aib antum. Ya. Yakin. Ilmu. Yakin. Yakin menimbulkan apa? Qabul. Qabul menimbulkan apa? Inqiyad, kepatuhan. Ya, kepatuhan harus dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Lalu tumbuh cinta. 7. Iya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Walaisan muradu minha ya'adda alfadhiha wa hifdhaha faqat. Dan bukanlah yang diinginkan dari syarat-syarat la ilaha illallah ini sebatas menghafalnya saja, bukan. Iya. Tapi yang terpenting itu, Pak, realisasiannya. Fakam min amiyin ijtama'at fihi waltazamaha. Walau kila lahu u'dudha lam yuhsin dhalik. Banyak orang awam, Masya Allah, dia betul-betul melaksanakan 7 syarat ini. Ya. Tapi ketika disebut, coba sebutkan syarat la ilallah, kurang bisa. Tapi dalam prakteknya betul-betul dia. Dia tunduk, patuh, dia cinta, dia jujur, dan yang lain. Ya. Wa kam min hafizin li alfadhiha yajri fiha kasahm. Tapi sebaliknya, ada yang hafal 7 syarat la ilaha illallah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dalam pelaksanaannya loyo. Ya. Yajri fiha kasahm. Ya, dia berjalan seperti panah. Watarahu yaqa'u katsiran fima yunaqidhuha, dan kamu lihat dia malah jatuh kepada pembatal-pembatalnya. Masih suka riya, masih suka enggak mau patuh. Iya. Nah ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Makanya kesempurnaan tauhid seseorang itu dipengaruhi oleh pelaksanaan dan realisasian 7 syarat ini. Semakin sempurna merealisasikan 7 syarat, semakin sempurna tauhid. Semakin kurang sempurna, semakin kurang sempurna apa? Tauhidnya.
setelah menyebutkan syarat la ilaha illallah, maka beliau ya masuk ke bab yang ke-34, yaitu tentang madlul wa makna kalimat at-tauhid, tentang makna kalimat tauhid. Beliau ingin lebih memperdalam apa sih makna la ilaha illallah. Ini bab sangat penting sekali. Kata beliau, inna kalimat at-tauhid la ilaha illallah allati hiya khairu dzikri wa afdaluhu wa akmaluhu la takunu maqbulatan indallah bimujarradi talaffuzi biha bil lisani faqat. Kalimat tauhid la ilaha illallah, yang merupakan zikir yang paling baik, zikir yang paling utama, zikir yang paling sempurna, tidak akan diterima kalau hanya sebatas mengucapkan di lisan saja. Duna qiyami minal abdi bihaqiqati madluliha, tanpa melaksanakan konsekuensinya. Wa tatbiqin li asasi maqsudiha, tanpa mempraktekkan dasar-dasar tujuan la ilaha illallah. Ya. Apa itu konsekuensinya, Pak? Yaitu min nafi syirk, meniadakan kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Maka dari itulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib belajar tentang syirik. Apa macam-macam syirik, bagaimana warna-warni syirik. Kalau kita tidak belajar syirik, khawatirnya jatuh tuh Pak ke syirik. Dalam keadaan kita tidak tahu. Wa isbatil wahdaniyati lillah, dan menetapkan keesaan hanya milik Allah saja. Ma'al i'tiqadil jazim lima tadammanatu min dhalika wal amal bihi, disertai dengan keyakinan yang kuat tentang makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, dan berusaha mengamalkannya. Iya. Maka dengan cara itulah seorang hamba menjadi muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya. Kata beliau, waqad tadammanat hadhil kalimatul azimatu anna ma siwallah laysa bi ilah. Kalimat yang agung ini mengandung makna apa, Pak? Bahwa selain Allah tidak berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak dipertuhankan. Selain Allah tidak layak disembah. Ya. Karena yang berhak diibadahi siapa, Pak? Yang memiliki sifat-sifat sempurna, yang menciptakan, yang memberi rezeki, hanya Allah. Coba antum tanya kepada orang yang menyembah sapi. Kamu menyembah sapi. Emang sapi yang menciptakan langit dan bumi? Saya yakin, Pak, penyembah sapi itu tidak yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu sapi. Gak bakalan yakin. Kapan pernah sapi menciptakan bulan? Ya. Kamu tanya tuh, Pak, orang-orang yang menyembah patung tuh. Patung yang kamu sembah ini, apakah dia yang ngasih rezeki kamu? Apakah dia yang sudah menciptakan bulan, matahari, dan yang lain-lain? Coba patung kamu itu suruh ya untuk menerbitkan matahari dari barat sono, bisa enggak? Kagak bisa. Sesuatu yang lemah tidak bisa menciptakan, tidak bisa melindungi diri, tidak bisa menolak mudarat, terus diibadahi. Yang benar aja, Mas. Otaknya disimpan di mana itu? Ya. Nah, ini makna daripada la ilaha illallah, yaitu bahwa selain Allah tidak berhak dipertuhankan, tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Wa anna ilahiyata ma siwah abtalul batil, dan bahwasanya ya peribadatan

أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Siapakah yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, di mana yang dimintai ini tidak mungkin bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka sendiri juga lalai dari doa mereka itu. Datang ke kuburan, berdoa kepada mayat, dianggap wali itu. Dia kira bahwa mayat itu bisa mengijabah doa. Boro-boro, dia sendiri di kuburan butuh doanya orang hidup. Bagaimana kamu minta kepada mayat, sementara si mayat sendiri sangat butuh amal soleh untuk menyelamatkan dia dari azab kubur? Ya. Maka adakah orang yang lebih zolim, Pak, dari orang yang menganggap bahwa Allah, ada selain Allah yang setara dengan Allah? Itulah kezoliman yang paling zolim. Antum kalau disamain sama monyet mau enggak? Hah? Kenapa enggak mau? Kan sama-sama makhluk. Antum kalau disamain sama anjing mau enggak? Kenapa enggak mau? Kan sama-sama makhluk. Manusia aja kalau disamain sama monyet ngambek, Pak, kurang ajar saya disamain sama monyet. Padahal sama-sama makhluk. Sama-sama dikasih rezeki sama Allah. Kita tidak mau disamakan dengan monyet karena kita manusia lebih mulia dari monyet, Mas. Ini Allah disamakan dengan makhluk. Adakah penghinaan terbesar dari itu, Pak? Adakah ya kezoliman yang paling zolim dari itu, Pak? Ini kurang ajar banget namanya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj 62, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir." Yang demikian itu dikarenakan bahwa Allah itulah al-haq, kebenaran, dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah itu batil, dan bahwasanya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Allah juga berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya, akhwal Islam, orang yang mempersekutukan Allah, dia sudah melakukan kezoliman yang terbesar. Kemudian kata beliau, "Inna li la ilaha illallah madlulan la budda min fahmi." La ilaha illallah itu memiliki makna yang harus dipahami. Ya. "Idh ghairu nafi'in bi ijma'i ahli al-ilm an nutqu bi hadhihi al-kalimah min ghairi fahmin li ma'naha wa la 'amalin bima taqtadhi." Seluruh ulama sepakat, Pak, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensinya, maka tidak ada manfaatnya, percuma. Wama, ya Allah berfirman, "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang menyeru selain Allah itu tidak memiliki syafaat kecuali orang yang bersaksi dengan penuh kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Artinya kecuali orang yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan mereka berilmu dengan hati mereka tentang makna yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka itu. Ya. "Idh inna syahadah taqtadil ilma bil masyhud bihi." Karena syahadat itu berkonsekuensi kepada ilmu tentang yang ia saksikan. Antum bersaksi. Ketika antum dimintai

0: saksi oleh hakim. Pak, bapak berani jadi saksi? Berani, Pak. Kenapa antum berani? Karena saya menyaksikan, Pak, kejadian itu. Makanya saya berani bersaksi. Maka orang yang bersaksi harus punya ilmu. Kalau seseorang bersaksi dengan tanpa ilmu, maka itunya maka persaksiannya dusta dan palsu. Ya. Falau kanat an jahlin lam takun syahadah. Kalau ia bersaksi tapi enggak tahu apa-apa, nah itu bukan bersaksi namanya. Bapak jadi bersedia jadi saksi? Bersedia. Bapak tahu tentang kejadian ini? Enggak. Terus mau jadi saksi apa kamu? Maka orang yang bersaksi harus punya ilmu. Mataqtadi sidq, dan mengharuskan kejujuran dalam persaksiannya, enggak boleh dusta dalam bersaksi. Ya. Mataqtadi al-amal bidzalik, dan mengamalkan persaksian itu. Wa bihadza yatabayyan annahu la budda fi hadhihi al-kalimah min al-ilmi biha ma'al amali was-sidqi. Berarti harus ada tiga ini. Ilmu yang disertai dengan amal. Kemudian disertai dengan kejujuran. Maka dengan ilmu, seorang hamba selamat dari tata cara kaum Nasrani. Karena orang Nasrani rajin beramal tanpa ilmu. Wabil amal yanju min tarikil Yahud. Dengan amal, selamat dia dari tata cara orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu, Pak, berilmu, tapi enggak mau beramal. Tahu Islam itu benar. Ya. Wabisidki yanju min tarikil munafiqin. Dengan kejujuran, dia selamat dari tata cara kaum munafiqin. Maka dengan cara inilah, maka dia selamat dalam syahadat la ilaha illallah. Walhasil, anna la ilaha illallah la tanfa'u illa man arafa madlulaha nafyan wa isbatan. Walhasil, kata beliau, bahwa la ilaha illallah itu tidak bermanfaat kecuali orang yang mengetahui madlulnya yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Baik secara nafi peniadaan maupun secara isbat penetapan. Iya. Nafi artinya meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Isbat artinya menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk. Naam.
1: Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir berkaitan dengan penjelasan kalimat La ilaha illallah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Allahumma amin. Saat ini pukul 19:01 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami kita akan simak kumandang azan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah.
0: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata islam wa azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda roja kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
5: Bahkan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam, ya.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Kitabatullah li amalil ibad idza hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat melakukannya atau mengamalkannya.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: A'udzu billahi minasy

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
0: Saksikanlah Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar Radio Roja,
3: insya Allah
5: kami akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
5: telah menyimak.
6: Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah. Dan setelah penyampaian materi, seperti biasa Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafadzul mashkur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, para pemerhati Roja dimanapun antum berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan segala nikmatnya kita dapat mengerjakan amal-amal soleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah jalla wa ala untuk para pemimpin kita agar diberikan taufik hidayah, karena kebaikan buat mereka akan menjadi kebaikan buat seluruh hamba dan negeri yang kita cintai ini. Kita juga mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan kepada kita sekalian petunjuk ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwan fi din a'azzakumullah, sebelum kita lanjutkan pembacaan Al-Qur'annya, kita lanjutkan terlebih dahulu kaifa tahfadzul Qur'an li Syekh Yahya Al-Ghausani rahimahullahu taala. At-tariqatu salisah asyara. Metode Yang ke-13 yaitu hifdhus safhatil bil intiqal syatran satran, yaitu menghafal Al-Qur'an ya per halaman ya dengan cara baris per baris. Ya, jadi Al-Qur'an yang kita akan hafal sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu bahwa kita memilih mushaf yang standar Timur Tengah yang terdiri dari 15 baris ya, per halamannya, sehingga ada 15 baris. Berarti menghafal baris per baris. Syekh Al-Ghazali rahimahullah berkata, ahdiril mushaf, siapkanlah mushaf, waftah ala safhatil lati turidu hifdhaha, lalu bukalah halaman yang ingin dihafal. Yang berikutnya, ahdir waraqah farighah, siapkan kertas kosong. Ya. Apa gunanya kertas kosong ini? Ya. Beliau berkata yang ketiga, ghattis safhah, tutuplah ya, halaman mushaf. Kullaha, semuanya. Bil waraqah ila satril awal, tutup ya kecuali baris yang pertama, karena baris pertama dulu yang mau kita ya hafal. Jadi tutup dengan kertas ya, sehingga 14 baris yang tertutup, satu baris yang nampak. Yang keempat, iqra' as-satr al-makshufa miraran hatta tatayaqqana min hifdhihi. Baca ya, baca halaman baca baris yang ya, pertama yang terlihat itu ya berkali-kali sampai kamu yakin sudah ya hafal ya, ya jadi terus berkali-kali ya, jangan berhenti, bisa 20 kali ya, bisa mungkin 30 kali ya, supaya benar-benar satu baris itu benar-benar ya hafal. Kemudian yang kelima, sumak ya, sumak syaf al-waraqah anis satu sani ya, wahfadhu kama hafidh al-awwal. Ikshif ya, geser ya, kertas ya, geser ke bawah ya, untuk membuka ya, baris yang kedua. Lalu hafalkan kembali sebagaimana baris yang pertama tadi. Nah, berarti kan satu persatu kan? Setelah satu baris sudah hafal, turunkan ya, buka baris yang kedua. Ya, terlihatlah tulisannya ya, baris yang kedua, hafalkan lagi. Lalu yang keenam, irbit as-satr tsani.

pindah ke halaman kedua, ya, lalu baca lagi 10 kali. Ya, setelah itu dia sudah hafal. Sekarang gabungkan, ya, kedua-duanya ini gabungkan, ya, bersama-sama dibaca dua baris. Ya. Karena itu hafalan ini makin bertambah, ya, semakin, ya, banyak mengulangnya. Kemudian yang ketujuh, tadarruj. Tadarruj fi kasfil waraqah satran-satran. Ah, ya, ya. Ya, ini, ya. Berangsur-angsur, ya, membaca dan menghafalnya baris sebaris, buka sebaris ketiga, ya, sama seperti yang tadi yang pertama, yang kedua, ya. Kemudian buka lagi kalau sudah hafal baris yang keempat, terus, ya, ila nihayati safhah, sampai akhir halaman tersebut. Fa innaka satasilu ila natijah tasurruka insya Allah taala. Kalau itu sudah dilakukan, maka, ya, akan mendapatkan hasil yang menggembirakan Anda insya Allah. Ya. Jadi bayangkan kalau yang pertama 10 kali, kemudian yang kedua 10 kali, lalu digabung kembali, ya, maka berarti, ya, sudah 20 kali, ya, lalu dibaca lagi baris ketiga, baca 10 kali, ya, baca 10 kali, ya, setelah itu, ya, digabungkan lagi dengan yang dua baris tadi, ya, berbarengan dibacanya, beriringan, ya, ya, akhirnya, ya, bisa mencapai, ya, 30 kali, ya, dan seterusnya sampai 15 baris, ya, pengulangannya bisa mencapai 150 kali pengulangan, ya, maka, ya, betapa kuatnya hafalan, ya, orang yang, ya, mengamalkan secara, ya, demikian. Kemudian yang ke-8, if'al al-khutuwat nafsaha fis safhati tsaniyah wa hakadha. Lakukanlah langkah-langkah tersebut, ya, di halaman berikutnya dan berikutnya, ya. Nah, inilah 8, ya, langkah-langkahnya dari metode yang ke-13, yaitu menghafal per baris, ya. Dan ini tentu saja membutuhkan waktu, setidak-tidaknya 1,5 jam sampai 2 jam, ya. Dan ini harus dengan kesabaran, ya. Dan sekali lagi, tidak mesti, ya, antum yang pemula misalnya langsung 15 baris, tidak mesti. Karena kemampuan masing-masing berbeda. Tentu saja yang sudah 15 baris ini biasanya yang sudah, ya, berpengalaman. Untuk yang pemula sudah sangat bagus kalau dia mampu sampai 3 hingga 5 baris. Itu sudah sangat bagus, ya. Kalau memang sudah merasa lelah, ya, maka berhenti istirahat terlebih dahulu, ya, karena, ya, menghafal itu pekerjaan yang sangat berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, ya, berat, ya. Karena itu kalau memang sudah kesanggupannya dia 5 baris, ya, lalu dia sudah lelah sekali, penat, ya, silakan istirahat.

Istirahat. Ya. Nanti setelah istirahat, ya, fresh kembali pikirannya, silahkan dilanjut lagi. Ya. Sampai kemampuan seseorang itu bisa menghafal satu halaman penuh. Ya. Jadi kalau belum sanggup, tidak mengapa. Mungkin 3 halaman dulu, nggak jadi masalah. Ya. Nanti lama-kelamaan akan meningkat. Ya. وقد حدثني أحد الإخوة أن زميلا له قد حفظ بهذه الطريقة. Kata Syekh, beliau mendapatkan cerita seorang ikhwan, ya, bahwa temannya berhasil menghafal dengan cara seperti ini. ومن المجالات التي تنفو فيها هذه الطريقة عندما تستلم ورقه الاسئله في قاعه الامتحان. Ya, في قاعه الامتحان.

0: Dan di antara faedah yang bisa diambil dari cara seperti ini, kata Syekh, yaitu ketika seseorang menerima kertas ujian. Wal ba'd yahtajim 'alal aslah fayaltahimuha iltihaman. Ada sebagian yang ketika mendapatkan kertas soal ujian ini, dia baca semuanya dari awal sampai akhir. Fayatihi su'al sa'bun. Fayu'akir alaihil mizaj. Fayakhil bil ijabah ala baqiyatil asilah. Ketika dia membaca salah satu soalnya itu soal yang sulit, akhirnya dia pusing dan merasa tidak mampu menjawab semua soal-soal ini. Nah ini kalau dia baca, menerima soal, langsung semuanya dia baca. Ketika mendapat yang sulit, akhirnya dia pikirin yang sulit, akhirnya semuanya jadi sulit. Bainama law annahu tawal waraqah wa tadarraja satran satran was'alan su'alan wajaba awalan bi awalin lakana dhalika ajda wa afdal wallahu a'lam. Padahal kata Syekh, kalau dia lipat dulu kertasnya dan dia baca baris per baris soal per soalnya lalu dia jawab satu soal, dia jawab satu soal, dia jawab maka kata beliau itu lebih tepat dan lebih utama lagi. Wallahu a'lam. Jadi ini ada faedahnya menghafal seperti ini. Di antara faedahnya adalah dia bisa diterapkan untuk ketika menghadapi kertas ujian. Jadi membaca satu soal, kemudian dia jawab. Jangan dibaca semuanya terlebih dahulu. Lalu setelah dia baca semuanya, ketemu soal yang sulit. Jadi beban pikiran. Akhirnya yang seharusnya yang mudahnya itu bisa dia jawab. Akhirnya karena beban pikiran yang sulit, sehingga yang tadinya mudah justru menjadi sulit juga karena terhalangi oleh pikirannya yang menghadapi soal yang sulit. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Naam, sampai di sini kita pelajari metode yang ke-13. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan kembali pada metode yang ke-14 pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan metode ke-13 menghafal satu halaman Al-Quran baris per baris. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran, silakan di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543 untuk tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-68. Silakan di line telepon 021-823-6543. Ya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di kesempatan malam hari ini di surat Asy-Syu'ara ayat ke-68 di line telepon 021-823-6543. Nah, silakan. Halo. Baik. Terputus. Nah, bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alimuddin di Jakarta ya?
2: Iya, betul.
1: Silakan Pak Alimuddin, surat Asy-Syu'ara ayat ke-68.
2: 68
1: ya? Iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Iz قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون.
0: أيوه بارك الله فيك ya. Insya Allah bagus ya bacaannya. Alhamdulillah, semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam menghafal Al-Quran dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin.
1: Ya, ada pertanyaan Pak Ali?
2: Iya, mengenai yang tadi Ustaz, yang baris terbaris Ustaz. Misalnya kita melihat di contoh ayat 44 nih Ustaz, di Asy-Syu'ara Ustaz. Itu kan kalau dia misalnya 1 2 3 4 5 baris kelima nih Ustaz. Itu kan pas kena ayat nih Ustaz ya.
0: Kenapa?
2: Pas kena ayat nih, pas walibun baris ke ali awal baris itu. Kena putus ayat gitu. Itu maksudnya tadi itu baris per baris itu ditutup kertas atau gimana Ustaz? Saya
0: iya, memang begitu ya. Memang begitu ya, ditutup kertas per baris. Ya memang ini salah satu kendalanya. Kalau ternyata ayatnya belum selesai. Iya ya. Apalagi kalau bukan hanya ayatnya belum selesai, ayatnya masih panjang. Seperti Al-Baqarah ayat 282 ya. Satu bak satu haram halaman itu semua satu ayat ya. Iya, ya, namun begitulah ya metode yang ke-13 tadi, caranya begitu. Walaupun belum ketemu ya apa sambungannya, ya begitu dia bacanya ya. Tetapi kalau memang seperti ini yang tadi contohnya ya, maka itu tanggung, baca saja sampai habis.
2: Habis,
0: iya, karena sedikit saja kan, kecuali kalau yang panjang ya, atau kalau yang disesuaikan dengan makna ya, begitu ya, maknanya yang tepat ya, begitu. Maka ini kan Syekh menerangkan metodenya saja, caranya bagaimana ya. Adapun nanti ketika bacanya ya harus disesuaikan dengan tanda-tanda waqaf ya, tanda-tanda wasal dan seterusnya, begitu.
2: Iya, taib. Ya, syukran jazakumullah khairan.
0: Afwan.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Ali Muddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 74. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Rosyidin di Enrekang ya. Silakan Pak Rosyidin, surat Asy-Syu'ara ayat 74.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ما بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Bagus ya. Alhamdulillah Pak Rasidin ya, semakin bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya, juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Allahumma amin.
2: Amin. Amin.
1: Ada ya, ada pertanyaan Pak Rasidin?
2: Untuk sementara tadi ada.
0: Iya,
2: dan untuk mengajar ilmu syar'i di Indonesia Ustaz, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rasidin yang ada di Enderekang atas partisipasinya. Ikhwati Islam, jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Pak Trisno di Lampung, Ustaz.
1: Pak Trisno di Lampung. Silakan Pak Trisno.
3: Trisno di Lampung.
1: Ya, silakan Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat 89.
3: 79 tadi ya?
0: 79 ya.
1: 79 ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Jangan dipanjangkan yang pendek. Huwa jangan dipanjangkan, ya. Ulang lagi, konsentrasi.
3: Walladzi huwa yut'imuni.
0: Qalqalah, qalqalah huruf ta. Qalqalah huruf ta, ya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ulangi.
1: Pak Trisno masih tersambung?
3: Ulangi, Ustaz.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, silakan diulangi, Pak.
3: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza aridtu.
0: Coba konsentrasi, Pak. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ulangi.
3: Wa idza maridtu.
0: Jangan dipanjangkan. Tu jangan dipanjangkan, pendek ya.
3: Ya, Ustaz. Wa idza maridtu.
0: Nah, jangan diqalqalah huruf dhad ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ulangi.
3: Nah, Ustaz. Wa idza marid fa huwa yasfin. Walladhi yumituni summa
0: yuhyin.
3: Nah,
0: ulang lagi.
3: Walladhi yumituni summa yuhyin.
0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya, masya Allah ya. Bagus bacaannya Pak ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk ya terus mempelajari bacaan Al-Quran, dan semangat juga untuk terus mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin.
3: Terima kasih Ustaz atas bimbingannya. Semoga Ustaz selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Walakabimis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Lampung atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-82 di lantai telepon 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
4: Hamba Allah Sulit Natang.
1: Kurang jelas, Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Hamba Allah Sulawesi Selatan.
0: kalau ditanya dengan siapa, Bapak sebut nama aja, Pak.
1: Baik.
0: Atau nama kunyah Bapak.
1: Iya.
4: Haji Samsudin Selatan.
0: Samsudin, Haji Samsudin.
1: Aiyah,
0: ya. Masya Allah. Ya, bagus namanya, ya.
1: Silakan, Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat 82.
3: Tampilkan di televisi dulu.
0: Iya, insya Allah. Sebentar lagi, Pak, ya.
1: Ditunggu ya, Pak.
3: Ayat
1: 82, Pak.
3: 82.
1: Iya.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: Iya, bagus.
1: Rabbi hab li hukman Rabbi

0: Iya, bagus.
1: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
0: Iya, bagus.
1: واجعل

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus ya. Bagus bacaannya, Pak. Alhamdulillah ya, semoga semoga Allah tambahkan terus ya semangat Bapak ya untuk membaca Al-Qur'an ya, menghafalnya, dan juga jangan lupa semangat ya Pak untuk mempelajari ilmu syar'inya ya. Amin.
1: Amin.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Syamsuddin yang ada di Sulawesi atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 86 di line telepon 0218236543. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak.
3: Iya Pak. Ayat ke berapa Ustaz?
0: Ayat ke 86.
3: Ayat
0: Pak Iskandar ya. Pak Iskandar lupa sih.
2: Pak Iskandar di Kalimantan.
3: Susu sekali masuk Ustaz.
0: Iya. Beliau tinggal di Kalimantan, tapi orang Sulawesi.
3: Ya beda saya. 86 Ustaz.
0: 86.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين
0: bagus
3: ولا تخزني
0: ulang lagi
3: ولا تخزني sini yauma yub'atsun. Yaumalah

0: إلا من أتى الله. ulang lagi.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus ya. Malam ini Bapak ya enggak terburu-buru bacanya ya, dan ya tidak ada kesalahan. Masya Allah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Iskandar untuk ya memperbaiki baca Al-Qur'annya, menghafalnya, dan juga jangan lupa ya Pak ya, semangat untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Semangat terus.
0: Iya, bagus.
1: Ada sedikit posta ini mau ditanya, Pak.
0: Iya, silakan Pak, silakan.
1: Jadi, kemarin jadi perbatan di masjid. Masalah inna ansalnahu bagaimana bacaan posta? Kan Pak sepan saya inna ansalnahu fi lailatul qadar, ada juga mengatakan fi inna ansalnahu fi lailatul qadar, yang mana yang betul bacaan itu, Pak Ustaz?
0: Iya, bacaannya ya sukun ya di huruf yang terakhir ditempelkan makhrajnya. Ya.
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Oh, iya.
0: Ya, ditempelkan ya huruf yang terakhir apa makhrajnya huruf ra, ya.
1: Oh.
0: Gitu, ya.
1: Iya.
0: Jadi begitu bacanya.
1: Sama aja kol-kola ayat sukunnya Pak Ustaz ya?
0: Iya, kol-kolanya huruf dal tetap ada.
1: Iya, sukunnya maksudnya Pak Ustaz ya?
0: Iya, ya. Karena dia sukun, dia kol-kolah yang apa? Yang asli, yang kol-kolah sugro ya, yang asli.
2: Iya. Itu pertemuan dua sukun ya, Ustaz.
0: Iya. Yang satu asli, yang satu diwakafkan.
2: Diwakafkan.
1: Iya, tetap Pak Ustaz. Iya. Itu yang betul Pak Ustaz ya?
0: Iya. Iya, jangan qad doang ya, jangan qad, ro-nya enggak ditempelkan makhrajnya, jangan. Sekali lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Terima kasih banyak, Pak
0: Ustaz. Sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Nah, ikhwati salamu alaikumullah. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-90. Di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Megi dari Pamulang, Ustaz.
2: Pak siapa?
3: Pak Megi dari Pamulang, Ustaz.
2: Baik, Megi, Pak Megi ya. Di Pamulang. Silakan Pak Megi, surat Asy-Syu'ara ayat 90. Ya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين.
0: Tambah lagi idgham gunnah musyaddah gunnah musyaddahnya, bukan idgham ya, gunnah musyaddahnya, tambah lagi ya.
4: Oke. وأزلفت الجنة للمتقين.
0: Iya, bagus.
4: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Ah, panjang, ghainnya panjang. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Panjang ya, dua? Dua harokat ya.
4: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Iya, bagus.
4: Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah.
0: Min ikhfa'nya ditahan dua harokat.
4: Min billahi hal yang suru,
0: hal yang suru, tambah juga dua harokat tuh ya, nun sama dengan sad ikhfa juga ya.
4: Siap, Ustaz. Min
3: minallahi hal yang surunakum au yang tasiru.
0: Ulang lagi ya. Tahan dua harokat.
3: Okay.
0: Min dunillahi hal yang surunakum au yang tasirun. Ya, dua harokat ya. Ikhfa ya.
3: Min dunillahi hal yang surunakum au yang tasirun.
0: Naam, barakallahu fiik ya. Bagus ya, Pak Megi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat antum untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga mempelajari ya ilmu syar'inya. Amin.
3: Amin. Kaib jazakallahu khair Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Megi yang ada di Pamulang atas partisipasinya. Ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 94. Silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Bapak Gilang di Tangerang.
2: Pak Gilang di Tangerang. Silakan Pak Gilang. Surat Asy-Syu'ara ayat 94.
5: Halo.
2: Iya.
5: Ya. Ayat 94 ya Ustaz.
2: Iya betul Pak. Silakan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqubakibu fiha hum wal ghawun.
0: Fiha dua harokat ya. Coba ulang lagi.
5: Oh ya Ustaz. Faqubakibu fiha hum wal ghawun.
0: Nah itu haknya dari pangkal pangkal tenggorokannya, bukan dari tengah ya. Ha ya. Konsentrasi. Ayo, silakan diulang.
2: Tudurlah terputus.
0: Ah, sayang sekali terputus ya.
2: Selesai ya. Nah. Nah, untuk Pak Gilang yang ada di Tangerang bisa mencoba untuk menghubungi kami kembali. Kodurlah tadi terputus ya. Belum selesai untuk pembacaannya. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 8236543 bagi Anda yang ingin tilawah, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu, surat Asy-Syu'ara ayat 94.
6: 94.
2: Iya.
6: Wajunu du iblis.
0: Sebelumnya.
6: Oh, sebelumnya. Tak.
2: Iya.
6: Min dunillahi. Pakai pakub kibu fiha hum.
2: Itu dia Pak.
0: Ya, konsentrasi.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pakub kibu
0: fiha. Ya, jangan terlalu lama.
6: Pakub kibu fiha hum wal qawu.
0: Wal ghawun dua harokat ya.
6: Aku bakimu fiha hum wal ghawun.
0: Ya.
6: Wajunudu iblis ajma'un. Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Ya.
6: Allahi in kunna nafi dhalalim mubin. Idh nusawwikum.
0: Nusawwikum. Dua harokat.
6: Nantap. Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Iya, cukup. Barakallahu fik. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan semangat antum dalam membaca Al-Qur'an, menghafalnya dan juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
6: Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 99. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Bapak siapa, di mana?
7: Dengan Mustafa.
0: Mustafa, di mana Pak?
7: Di Pondok Gede.
0: Oh, di Pondok Gede. Baik.
2: Silakan Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat 99.
7: Asy-Syu'ara 99.
2: Ya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: Ulang lagi.
7: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: Bagus. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari baca Al-Qur'an, menghafalnya, dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
7: Naam, syukran Fat.
2: Afwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Naam. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Mustafa yang ada di Pondok Gede atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
8: Ibu Yusmayati. Pak, kok ikut yang
2: ke? Ya, di mana Ibu?
8: Ibu Yusmayati dari Sumatera, Pak. Dari Padang Pariaman.
2: Baik, dari Padang Pariaman. Ya. Mohon maaf Ibu, untuk tilawahnya dikhususkan bagi pria laki-laki dewasa. Dan kalau Ibu silakan hanya bertanya saja.
8: Oh. Ini ada bapaknya ya, Pak.
2: Oh iya, silakan kalau ada Bapak yang mau membaca. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa, di mana? Maaf.
8: Surat 104.
2: Ya. Surat
0: dengan Bapak siapa?
9: Ali Umar, Pak.
2: Ali Umar. Baik. Di Padang Pariaman ya. Silakan Pak Ali Umar, surat Asy-Syu'ara ayat 104, Pak.
0: Coba suaranya kurang jelas, Pak. Terputus-putus suaranya.
2: Coba diulangi kembali, Pak, dari ta'awudnya.
9: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Iya, bagus.
2: Mohon maaf Pak, ini ada feedback atau pantulan suara.
0: Ulangi lagi ya. Ada yang keliru? Coba ulangi lagi.
9: Kazabat kaumunuhinil mursalin.
0: Coba ya, dengarkan ya. Kazabat kaumunuhinil mursalin. Coba ulangi.
9: Kazabat kaumunuhinil mursalin.
0: Ada nunnya ya Pak ya. Ya. Jadi ya kaumunuhinil. Nuhinil.
10: Nuhinil.
9: Nuhinil. Nuhinil. Kazabat kaumu kazabat kaumuni kazabat kaumunuhinil.
0: Dengarkan baik-baik Pak ya. Kazzabat qawmu Nuhinil mursalin. Nuhinil.
9: Kazzabat qawmu Nuhil.
0: Bukan hil. Nuhinil. Nuhinil. Nah, gitu ya.
9: Kazabat kaumunuhinil mursalin.
0: Barakallahu fiik. Bagus, Pak, ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu jadi ilmu buat Bapak tambahan ya, bahwa ketika membaca Al-Qur'an di situ ketika tanwin bertemu dengan alif lam, maka disambung bacaannya dengan nun yang disebut nunul wiqayah ya. Iya, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga keluarga Bapak dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan.
11: Tanya, Pak.
2: Iya, silakan Ibu.
11: Apa? Kalau yang perempuannya kapan, Pak?
0: Untuk sementara belum ada, Ibu. Ya.
2: Untuk sementara hanya laki-laki saja, Ibu. Mohon maaf. Ya, baik. Itu saja, Ibu, pertanyaannya. Baik, terima kasih.
0: Sama-sama, Pak.
2: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Qur'an di lantai telepon 0218236543 di surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-106. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
12: Dengan Pak Ahmad di Ciputat.
2: Iya, baik. Pak Ahmad di Ciputat. Silakan Pak Ahmad. Surat Asy-Syu'ara ayat 106 dan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Pak Ahmad. Ya, kalau sudah silakan.
12: Ya, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون.
0: Bagus, lanjutkan.
12: Inni lakum rasulun amin.
0: Lanjut.

0: Bagus.
1: In ajriya illa ala rabbil alamin.
0: Iya, bagus ya bacaannya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada Bapak semangatnya untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'an dan menghafalnya. Juga ya, tidak lupa untuk semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Ya, ada pertanyaan, silakan. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan.
1: Jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Ahmad yang ada di Ciputat atas partisipasinya. Nah, ikhwati islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-110. Ya, silakan. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Dan masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-110. Nah. Di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, suaranya terlalu kecil. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Dengan Aisyah.
2: Ibu Aisyah di mana?
3: Di Depok, Pak.
2: Baik. Ibu, mohon maaf, untuk tilawahnya dikhususkan bagi pria saja. Kalau ibu hanya bertanya.
3: Oh, iya ya.
2: Iya. Atau kalau ada suami ibu mau membaca, silakan.
3: Ya, jadi Bapak, saya mau bertanya saja, Bapak.
2: Oh iya, silakan.
3: Ada doa sebelum salam itu, Pak?
2: Salam dalam sholat seperti itu, Ibu?
3: Iya, dalam sholat fardu itu, Pak. Yang Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya.
0: Iya, pertanyaannya apa, Bu?
3: Itu doanya diucapkan secara lisan atau dalam hati, Bapak?
0: Iya, itu saja ya.
3: Iya,
0: Bapak. Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, pertanyaan tentang bacaan berlindung dari empat hal ya. Ini disunahkan dibaca sebelum salam. Tentu saja bacaannya diucapkan ya, sama seperti bacaan tasyahud kita ya, bukan di dalam hati. Karena diperintahkan dibaca ya. Membaca doa berlindung dari empat keburukan ya. Bukan untuk di dalam hati ya, dibaca, diucapkan ya. Jadi dengan lisan sebagaimana tasyahudnya. Ya, demikian, wallahu a'lam.
2: Baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Aisyah yang ada di Depok. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Qur'an di line telepon 021-823-6543 di surat Asy-Syu'ara ayat ke-110. Nah. Ya, silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-110 di line telepon 021-823-6543.
4: Ya, benar.
2: Assalamualaikum.
4: Dengan bintang.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Dengan ibu Susi di Kota Tangerang.
2: Ibu Susi ya.
4: Iya.
2: Iya, baik, ibu Susi. Mohon maaf, untuk tilawahnya dikhususkan bagi pria dewasa.
4: Iya anak saya Bintang, anak autis mau ikut tilawah Ustadz.
2: Baik, usia berapa Ibu?
4: 17 tahun.
2: Baik, silakan Aki Bintang. Ayo, ya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha wa atiiun. Qulu wa nu'minu taba'atan rasulun. Qala fama 'ilmi ma kanu ya'malun. Bisa hukum la 'ala.
0: Iya, masya Allah, barakallahu fiik, ya, bagus ya bacaannya Bintang, ya, ya, ya, ini menunjukkan bahwa siapapun dari kita kaum muslimin, ya, bisa menghafal Al-Quran, apalagi kalau punya kelebihan dalam kekuatan hafalan, ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat dari adik kita Ananda Bintang, ya, untuk terus ya mempelajari bacaan Al-Qur'an ya, dan juga ya untuk mempelajari ilmu syar'inya ya. Demikian.
2: Ya.
0: Ada pertanyaan?
2: Ada pertanyaan Aki Bintang? Ya, sama-sama.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya, baik.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Aki Bintang atas partisipasinya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka untuk kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-114 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di surat
2: ya, dengan bapak siapa, di mana?
6: Oh, Ferry Ustaz, di Pekanbaru.
2: Pak Ferry, oh, di Pekanbaru. Baik, Pak Ferry, silakan surat Asy-Syu'ara ayat ke-114.
6: 114 tak ya?
2: Iya, betul.
6: Baik, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ana bi qoridin.
0: Coba dicari tempat yang bagus, ini suaranya terputus-putus kayak.
2: Ya, agak terputus-putus, Pak.
6: Pesan.
0: Ya, atau dekat, lebih dekat, atau jangan pakai apa namanya speaker luar,
2: speaker
0: ya.
2: Luar, nah.
0: Supaya tidak terputus-putus suaranya.
6: Sekarang gimana? Halo.
2: Iya.
0: Halo, ya, masih terputus-putus.
6: Halo, halo.
2: Iya, silakan, sudah Pak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ana bi qoridil mu'minin.
0: Iya, bagus.
6: In ana illa nadhirum mubin. Qalu la illam tantahiya Nuhu latakunanna minal marjumin.
0: Bagus.
6: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Iya, barakallahu fiik, ya, bagus ya. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya, dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
6: Amin, Ustaz.
2: Ya, ada pertanyaan Pak Ferry?
6: Jazakallahu khairan.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya,
2: nah. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Ferry yang ada di Pekanbaru atas partisipasinya. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, di kesempatan ini mungkin. hanya dua pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pak Muhyiddin, Ustaz izin bertanya, kalau kita menghafal Al-Quran, ini sebaiknya mulainya dari surat apa dan dari mana, Ustaz? Syukron.
0: Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, bahwa menghafalkan Al-Quran, ya, hendaknya dari yang mudah terlebih dahulu. Ya. Mana yang mudah terlebih dahulu? Tentu saja juz amma. Ya, dari juz amma terlebih dahulu. Ya. Dari surat-surat yang pendek. Ya, dari surat-surat yang pendek. Karena surat-surat yang pendek itu sering dibaca, ya, dalam sholat. Setelah selesai surat-surat yang pendek di juz amma, lanjutkan ke juz 29. Ya. Kalau bisa sampai 5 juz yang belakang itu setelah di hafal, baru kemudian pindah, ya, boleh melanjutkan dari Al-Baqarah, ya, dan menghabiskannya sampai juz yang ke-25, ya. Jadi begitu, ya, yang, ya, bagus, ya, supaya, ya, pemula tidak langsung membaca Al-Baqarah, ya, karena nanti dikhawatirkan, ya, dia akan menjadi berat, ya. Tetapi kalau dia mulai dari juz amma, maka itu akan mudah, ya, sehingga, ya, akan memberi motivasi, ya, semangat untuk terus menghatamkannya hafalan tersebut sampai 30 juz, ya. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Ridayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz izin bertanya, jika saat membaca Al-Quran kita di kelompok tahsin ketemu ayat sajadah, tetapi tidak ada satupun yang sujud, ini bagaimana, Ustaz? Apakah sujud tersebut diwajibkan atau hanya sunnah saja?
0: Iya, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya. Ketika kita sedang belajar, ya, kita baca ayat sajadah. Tentu, apalagi kalau sedang belajar, baca ayat sajadah itu

0: maka kita enggak boleh sujud tilawah, ya. Ah, begitu ya. Demikian pula ketika kita misalnya mendengar tilawah seseorang, ya, di hadapan kita dia membaca ayat, lalu melewati ayat as-sajadah, ya, melewati sujud tilawah, tapi ya dia tidak sujud, maka kita pun tidak mengapa tidak sujud, ya, karena yang baca tidak sujud, ya. Tetapi ya kalau yang baca itu sujud, maka kita boleh untuk ikut sujud juga dan tidak mengapa tidak ikut sujud juga, ya. Nah itu ya, kecuali dalam sholat tadi. Kalau dalam sholat karena imam sujud, kita sebagai makmum mengikutinya, ya. Khususnya lagi kebiasaan Rasulullah SAW pada hari Jumat pagi ketika sholat subuh, ya, beliau biasa membaca surat As-Sajdah rakaat pertama setelah Al-Fatihah, lalu rakaat kedua beliau membaca surah Al-Insan, ya. Dan itu beliau membiasakannya membaca setiap sholat subuh, ya, di hari Jumat. Dengan syarat apa? Harus lengkap membacanya, jangan diambil sepotong-sepotongnya, ya. Nah, demikian ya sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk urusan din, agama dan juga urusan dunia kita, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian ikhwata Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roja TV, saluran di ruang Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan. Agar sampai kepada tujuan.
1: Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un.
2: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Qur'an tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
3: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah.

0: Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
1: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
2: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor. Niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
3: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: مما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kerusakan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
2: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaihi.
5: Al-Qur'an.
6: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita di kesempatan ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari biografi Umar bin Abdul Aziz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mengalihkan kajian kita untuk hari ini saja dari kajian rutin Riyadhus Shalihin untuk mengkaji biografi perjalanan Salafus Saleh Ridwanullahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa meniru sedikit banyaknya tentang kehidupan yang mereka telah berhasil sebagai hamba di permukaan bumi ini. Dan kita memang membutuhkan kajian-kajian tentang sejarah salaf. Alangkah bahagianya seorang muslim bisa menghadiri sebuah kajian yang menerangkan tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in serta para tabi'in. karena mereka adalah nujumul huda, bintang-bintang hidayah, bintang-bintang hidayah. Kepada mereka kita mengetahui jalan kebenaran dan mengetahui jalan siratul mustaqim dan mengetahui jalan ke surga. Saya berharap suatu hari bisa kita menggali lebih banyak tentang biografi para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in ini. Atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seseorang untuk bisa membuka kajian tentang masalah biografi para sahabat dan para tabi'in. Tokoh kita hari ini, dia bukanlah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Dan beliau bukanlah orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka wahyu bahwa mereka adalah penduduk surga, sedangkan kaki mereka, detak jantung mereka masih berdenyut, berbunyi di bumi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dia adalah generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah tidak juga termasuk dari sighar sahabat. Tokoh kita hari ini adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala sebagian ulama sejarah mengatakan dia adalah khalifah yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin karena keadilannya, karena ketakwaan dan kezuhudannya. Umar bin Abdul Aziz adalah Ashaj bani Umayyah. Dikenal oleh sejarah dia adalah Ashaj bani Umayyah. Ashaj bani Umayyah maksudnya adalah seorang yang luka di keningnya dari suku atau dari bani Umayyah. Kita tidak tahu dari mana kita memulai kehidupan orang yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi keluarga Khattab sudah lama mendengar perihal akan lahirnya seseorang yang mengantarkan keadilan untuk dunia sebagaimana dunia telah merasakan kezaliman. Keluarga Khattab mendengar bahwa akan lahir dari keluarga Khattab seorang pemimpin yang adil yang akan memenuhi dunia dengan keadilannya. Apa kata pamannya? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa gerangan anak dari Khattab yang memenuhi dunia dengan keadilannya? Jadi semua keturunan Khattab menunggu-nunggu siapa pemimpin yang adil ini. Akan tetapi dia adalah hasil dari sebuah ketakwaan orang tua sehingga menghasilkan orang yang luar biasa. Munculnya orang yang bersih dan bersih, orang yang saleh berawal dari generasi yang saleh, dari orang tua yang saleh. Disebutkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Suatu hari sebagaimana kebiasaannya dia masuk ke pelosok-pelosok dusun desa di desa-desa yang ada di sekitar Madinah. Kemudian terdengar olehnya percakapan seorang gadis dengan seorang ibu. dia adalah ibunya, ibu gadis tersebut. Apa kata ibu tersebut kepada gadis tersebut? Dia bilang, anakku, campurkan air ke dalam susu agar bertambah banyak jumlah susu tersebut. Apa kata gadis tersebut? Wahai ibu, tidak tahukah engkau bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang penjual-penjual susu mencampur susunya dengan air? Apa kata ibunya? Wahai anakku, sungguhnya Umar tidak melihatnya. Sungguhnya Umar tidak melihatnya. Apa kata gadis tersebut? Wahai ibu, sekiranya Umar tidak melihatnya, sungguhnya Rabb Umar melihatnya. Sekiranya Umar tidak melihat perbuatan kita ini, wahai ibu, maka sesungguhnya Rabb Umar melihatnya. Ucapan tersebut terdengar oleh Umar di sebelah dinding. Mendengar percakapan tersebut, Umar langsung lari ke rumah. Dikumpulkan anak-anak. Dia bilang, wahai anak-anakku, kalian semuanya sudah besar. Siapa di antara kalian yang ingin menikah? Semuanya dia. Baiklah. Kalau seandainya kalian tidak mau menikah, maka ayah kalian yang akan menikah. Apa kata salah seorang anaknya? Siapa wahai ayah yang kau nikahkan kami? Kenapa begitu cepat? Kenapa harus tergesa-gesa seperti ini? Maka diceritakannya lah cerita gadis tadi yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, pengajaran turun-temurun dari masyarakat biasa tentang ketakwaan dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka mengangkat tangan Asim. Saya ayah, saya akan menikah dengannya. Maka menikahlah Asim dengan gadis ini. Maka gadis ini melahirkan seorang wanita yang disebut dengan Ummu Asim. Ummu Asim inilah yang menjadi ibu kandung dari Umar bin Abdul Aziz, pahlawan kita malam ini. Jika antum sekarang bagaimana munculnya seorang pahlawan, seorang yang luar biasa, seorang yang tidak semua wanita bisa mengeluarkan anak seperti Umar bin Abdul Aziz, muncul dari awal dari ketakwaan. Ketakwaan orang tua kepada anak. Sebaliknya begitu juga, bahwa kesialan maksiat akan mendatangkan mudarat kepada keturunan juga. Kemaksiatan seseorang akan mendatangkan mudarat untuk anak dan keturunan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sesungguhnya orang Quraisy yang mematahkan gigi Rasulullah SAW di perang Uhud, ditimpakan dia penyakit bahwa giginya rontok semua dan membusuk. Bahkan disebutkan 7 keturunan, semua keturunannya giginya rontok dan membusuk sebagaimana bentuknya orang yang telah mematahkan gigi Rasulullah SAW di perang Uhud. Lihatkah antum bagaimana buruknya maksiat, bukan hanya bagi pelakunya, akan tetapi juga bagi keturunan dan anak-anak. Dan sini pelajaran juga bahwa keadilan yang diinginkan oleh Islam, penegakan peraturan yang diinginkan oleh Islam, bukan hanya sebatas takut akan peraturan. Jika seandainya di negeri barat menegakkan keadilan dan peraturan, maka peraturan yang mereka tegakkan tidak lebih dari menstabilkan stabilitas umum nasional, masyarakat. Akan tetapi untuk individu, maka mereka tidak punya peraturan. Akan tetapi keadilan yang diinginkan oleh Islam, penegakan hukum yang diinginkan oleh Islam, sampai pada permasalahan yang tidak disentuh, atau tidak sampai disentuh, atau tidak bisa disentuh oleh peraturan, mereka akan melakukannya karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi, bahwa keadilan yang dimaksudkan oleh Islam adalah keadilan yang benar-benar datang dari rasa keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang terjadi pada Kristus. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, saudaranya waktu itu menjabat khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, saudaranya menjabat khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Dan Umar bin Abdul Aziz tumbuh pada keluarga yang mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi, yang dikenal dan diistilahkan oleh syariat ulul himmah, orang yang mempunyai motivasi tinggi. Suatu hari ayahnya berkhutbah, Umar, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, ayahnya dari Bani Umayyah, ayahnya pembesar Bani Umayyah. Kemudian dia salah ucap dan dia malu. Ketika itu dia berazam bahwa dia tidak akan keluar dari kamarnya sampai dia bisa mempelajari nahwu. Dari orang seperti itu lahir Umar bin Abdul Aziz. Orang yang mempunyai himmah yang tinggi, motivasi yang tinggi. Seorang muslim harus mempunyai motivasi tinggi. Akan tetapi mental-mental tempe, mental kerupuk, maka tidak laku dalam Islam. Jangan harap dia menjadi pemimpin. Jangan harap dia menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Tahukah antum semua doa yang selalu kita panjatkan pada setiap khutbah, pada setiap doa yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sambungannya apa lagi? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Jadi anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, anda sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Anda tidak diajarkan bagaimana anda menjadi makmum bagi orang yang bertakwa. Tidak. Anda menjadi imam. Menyuruh seorang muslim, memotivasi seorang muslim agar dia bisa bereksistensi, dia mempunyai keberadaannya untuk bisa berbuat lebih banyak. Abdullah bin Rawah pincang. Kan tapi dia panglima perang. Hasan bin Thabit adalah orang yang tidak bisa berperang. Dan dia lebih mendekat kepada sifat-sifat keperempuanan. Akan tetapi dia adalah syair Rasulullah SAW. Dialah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Hasan, uhjuhum wa Jibrilu ma'ak. Wahai Hasan, celah mereka dengan syairmu, sungguhnya malaikat Jibril bersamamu. Jadi seorang muslim harus mampu berbuat apa yang anda berikan kepada Islam. Jangan anda sebut bahwa apa yang anda manfaatkan dari Islam. Apa yang anda berikan kepada Islam. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang yang bertakwa. Jadi anda menjadi imam. Dan tidak akan bisa menjadi imam orang yang punya lemah mental. Sedikit bekerja masuk angin, sedikit bergerak sudah pusing-pusing, sedikit hujan sudah tidak mengaji, jangan harap itu akan bisa membawa kebangkitan dan kejayaan Islam. Kan tapi yang diinginkan ada ulul himmah. Hisham Al-Kalbi ketika dia dicela bahwa dia tidak menghafal Quran, akhirnya dia tutup pintu rumahnya, kemudian dia menghafal Quran tiga hari dia menghafal Quran. Hisham Al-Kalbi menghafal Quran 3 hari, di saat di antara kita disuruh duduk untuk membaca Quran 3 hari, maka dia tidak teman. Orang-orang yang diberikan himmah yang tinggi. Di sanalah lahir Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kisah pengangkatan khilafahnya? Umar bin Abdul Aziz semenjak kecil memang sudah nampak ketakwaan dan kewaraannya. Suatu hari dia dibawa oleh orang-orang ramai pulang, diantarkan ke ibunya Ummu Asim. Kemudian datang ibunya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa kata ibunya, wahai Umar, kenapa engkau menangis sampai diantar oleh orang banyak? Kenapa menangis? Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai ibu, sungguhnya aku menangis takut karena Allah Azza wa Jalla. Takut karena Allah, dia masih kecil. Sungguh saya menangis, wahai ibu, takut karena Allah Azza wa Jalla. Maka dipeluknya. Asyad Bani Umayyah, yang ditunggu-tunggu oleh Bani Khattab, keluarga Khattab. Suatu hari, ayahnya membawa Umar bin Abdul Aziz berjalan ke Mesir. Sesampainya dia di istana Mesir, maka dilepaskan Umar bin Abdul Aziz berjalan di istana tersebut. Masuklah si kecil ini ke tempat kuda, tempat pegang kuda orang-orang Bani Umayyah, penguasa khalifah waktu itu. Ketika sampai di tempat kandang kuda tersebut, salah satu dari satu ekor kuda mengamuk, kemudian menerjang dan menyepak Umar bin Abdul Aziz, kena keningnya. Kemudian dia meraung, menangis. Waktu itu dia kecil. Kemudian datang ayahnya. Dilihatnya anaknya yang luka begitu, maka mereka bergembira. Dipeluknya anaknya tersebut, sedangkan Umar bin Abdul Aziz masih luka. Dipeluknya karena bahagia apa yang disampaikan oleh kakek mereka, yaitu Umar bin Khattab, Al-Muhaddatsul Mulham, orang yang muhaddats mulham dari Allah Azza wa Jalla, mengatakan sungguhnya akan keluar dari keluarga Umar seorang yang akan memimpin dunia dengan keadilannya. Umar waktu itu masih menangis. Kemudian ayahnya Abdul Aziz mengatakan kepada pejabat-pejabat Bani Umayyah, inilah Asyad Bani Umayyah yang akan memenuhi dunia Islam dengan keadilannya. Baru diobati setelah itu. Dan kakeknya seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar, ketika mendengar Umar bin Abdul Aziz terluka keningnya, apa kata Umar, saya berharap dialah Asyad bin Umayyah. Ketika dia remaja, maka dia sekolah di sekolah para pembesar Bani Umayyah, anak-anak pembesar Bani Umayyah di Irak atau di Mesir, karena ayahnya menjadi gubernur di Mesir. Apa kata Umar, wahai ayah, apakah lebih baik dari itu? Apa kata ayahnya, mana yang lebih baik, wahai Umar? Engkau kirim aku ke Madinah dan aku belajar dari ulama-ulamanya. Maka dikirimlah Umar bin Abdul Aziz ke Madinah. Dan dia waktu itu sangat muda. Belum tumbuh janggutnya karena mudanya. Masih muda sekali. Apa kata sebagian orang Madinah? Apa katanya? Fasik ini mengirim anaknya untuk belajar ke ulama kita. Pada zaman dahulu, perselisihan antara Bani Umayyah, kebencian kepada Bani Umayyah sudah cukup kuat di kalangan sebagian kaum muslimin. Apalagi terdengar bahwa Bani Umayyah sudah menyeleweng jauh daripada pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin. Sehingga semua keluarga-keluarga Bani Umayyah dianggap fasik, berbuat banyak maksiat. Fasik ini mengirim anaknya untuk belajar dengan ulama-ulama kita. Kemudian mereka berbangga-bangga pula bahwa dia akan menjadi khalifah setelah itu. Maksud mereka bertanya atau mempertanyakan dengan mustahil. Mustahil akan terjadi itu. Disebutkan Ar-Rawi, kiranya apa yang mereka mustahilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Apa kata para ulama? Datanglah kami ke Umar bin Abdul Aziz untuk mengajarnya. Tidak berapa hari setelah itu, kiranya kami menjadi murid-murid Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang Madinah ketika mengetahui ada seorang anak bangsawan yang belajar di Madinah, datang mereka mengajarkan Umar bin Abdul Aziz. Kiranya setelah berapa waktu, mereka menjadi murid-murid Umar bin Abdul Aziz. diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Begitu kecerdasan Umar bin Abdul Aziz di dalam dia belajar. Suatu hari Zuhri rahimahullahu taala tinggal bermalam di rumah Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Zuhri, sesungguhnya hadis yang engkau ceritakan tersebut dahulunya aku hafal, akan tetapi engkau masih ingat sedangkan aku telah lupa. Karena waktu itu Umar bin Abdul Aziz disibukkan dengan khilafah. Setelah beliau besar, maka diangkatlah beliau menjadi amir di Madinah. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi amir di Madinah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang tidak pernah puas. Jiwa yang tidak pernah puas. Waktu itu aku berharap aku mendapatkan kegubernuran di Madinah, maka aku telah peroleh. Jadi dia berangan-angan, beringin-ingin untuk mendapatkan gubernur di Madinah, maka dia mendapatkannya. Kemudian dia berangan-angan mendapatkan seorang wanita yang sangat tinggi kedudukannya di antara seluruh wanita anak Adam alaihissalam. Tidak ada yang setingkat dan sederajat wanita yang diincar oleh Umar bin Abdul Aziz semenjak diturunkannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Yaitu dia menginginkan anak khalifah, Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik, anak khalifah. Saudara-saudaranya khalifah dan suaminya khalifah. Tidak ada wanita yang seperti itu kedudukannya. Yang ayahnya khalifah, suaminya khalifah, saudara-saudaranya khalifah. Tidak ada. Hanya Fatimah binti Abdul Malik. Itu yang dia incar. Akhirnya dia peroleh. Apa katanya ketika aku mendapatkannya? Maka aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka dia berangan-angan untuk mendapatkan khalifah. Waktu itu beliau masih di Madinah. Mendapatkan angan-angan mendapatkan khalifah. Ketika sudah sampai mendapatkan khalifah, dia mengatakan, sudah tidak ada lagi yang saya harapkan di dunia ini. Saya hanya mengharapkan surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukanku dengan surga. Itu himmah, motivasi yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Jadilah dia amir di kota Madinah. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, maka dia diangkat menjadi penasehat raja dan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sampai dia bisa merubah sedikit banyaknya perlakuan dan perbuatan Sulaiman bin Abdul Malik. Lama dia tinggal di istana khilafah waktu itu. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik ditimpakan sakit, yang mana sakit tersebut mengantarnya kepada kematian, datanglah Raja' bin Haywah mengucapkan salam kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, wahai Raja', dan Raja' bin Haywah adalah penasehat Sulaiman bin Abdul Malik. Raja' bin Haywah adalah ulama besar pada zaman tabi'in yang menjadi penasehat. Raja' bin Haywah ditanya oleh Sulaiman bin Abdul Malik, wahai Raja', kepada siapa saya wariskan kerajaan ini, khilafah ini? Maka dijawab oleh Raja', wahai khalifah, jangan tunjuk saudaramu yang gaib. Waktu itu dia ingin menunjuk saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Kan tapi tidak diinginkan oleh Raja. Apa kata Sulaiman, wahai Raja anakku? Apa kata Raja anakmu, wahai khalifah? Belum balik. Anakmu belum balik. Bagaimana engkau angkat dia sebagai khalifah? Mengurusi seluruh pekerjaan kaum muslimin, dia belum balik. Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Lalu siapa yang seharusnya angkat? Dan dia dalam keadaan sakit yang kecil harapan untuk sembuh. Siapa lagi yang saya angkat? Apa kata Raja? Ya Amirul Mukminin, maukah engkau dimasukkan oleh Allah SWT ke surga? Maukah engkau melalui tangan engkau Allah SWT robah keadaan umat ini? Dan engkau sekarang berada di depan kematian. Engkau hendak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maukah Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang kau lakukan selama di dunia? Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Mau ya Raja. Bagaimana tidak mau? Saya adalah hamba Allah. Maka berkata Raja bin Haywa, tunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Tunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Ra'yuka ra'yu ya Raja, pendapatmu adalah yang paling bagus. Datangkan kepada saya khalifah. Maka didatangkan kepadanya pena dengan tulisan, kemudian ditulis bahwa raja khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia berhenti. Akan tetapi apa yang diperbuat oleh anak-anak Abdul Malik, yaitu anak-anak raja, saudara-saudaranya, bagaimana saya akan berbuatnya? Mereka akan marah ketika saya memindahkan kekuasaan dari keturunan Abdul Malik kepada keturunan Abdul Aziz. Apa kata raja? Tunjuk setelah Umar anak dari Abdul Malik, itu Yazid bin Abdul Malik. Maka ditunjuk. Sungguhnya ini surat dari Khalifah Amirul Mukminin, wasiat dari Khalifah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik bahwa khilafah setelahku adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik. Maka dicap, kemudian dimasukkan ke dalam peti. Kemudian didatangkan seluruh bangsawan yang ada di istana tersebut, kemudian dihadapkan. Apa kata Raja? Sungguhnya khalifah telah mengkhatam, mencap wasiat ini yang dibawa di dalamnya berisikan khalifah setelahnya. Wahai seluruh Bani Umayyah, hendaklah kalian berbaiat dengan apa yang telah di dalam tulis waktu itu. Maka semua pun mereka berbaiat. Maka setelah itu meninggallah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan Umar bin Abdul Aziz was-was. Telah terjadi perubahan hebat di dalam kehidupannya, terutama dia menjadi penasehat khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik. Perubahan hebat ini yang mengantarkannya, dia tidak ingin lagi untuk mendapatkan khalifah. Satu hari dia berkata kepada gurunya tersebut, Raja, wahai guru, demi Allah, aku memohon atas nama Allah Azza wa Jalla, apa yang telah ditulis oleh Sulaiman di dalam surat tersebut? Apakah dia menulis nama aku di sana? Apa kata Raja? Diamlah engkau. Sesungguhnya tidak seperti engkau yang akan kutunjuk. Dan seperti bukan seperti engkau yang akan diangkat menjadi khalifah. Maka pun dia berang. Dan dia was-was. Ketika Umar bin Abdul Aziz disibukkan menguburkan jenazah besar khalifah waktu itu, 2 hari 2 malam dia tidak tidur. Kemudian dibacakanlah surat yang telah dicap dengan cap negara tersebut di hadapan seluruh Bani Umayyah, bangsawannya, semuanya. Oleh Raja bin Haywah, sebelum dibacakan mereka disuruh berbaiat dahulu. Kemudian dikeluarkan kertas tersebut. Kemudian, apa kata Hisham bin Abdul Malik? Wahai Raja, apapun yang kami baiat di dalam tulisan tersebut, kami akan menerimanya sekiranya dari keturunan Abdul Malik. Dan kami tidak akan menerima selain dari itu. Raja tidak menghiraukan ucapan Hisham bin Abdul Malik. Bahkan sebagian orang menariknya ke bawah. Kemudian dia macam, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Bahwa Khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Semua anak-anak Abdul Malik merah pada wajahnya. Kemudian dilanjutkan oleh Raja setelah Umar bin Abdul Aziz, dilanjutkan khilafahan oleh Yazid bin Abdul Malik. Semuanya turun. Semuanya tenang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak berada di tempat masjid tersebut. Dia jauh. Dia baru letih menguburkan seorang bangsawan besar. Khalifah, presiden waktu itu, 2 hari 2 malam. Menguburkan acara yang sangat besar. Ketika dibacakan namanya, dipanggillah Umar bin Abdul Aziz oleh sebagian orang yang dekat dengannya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz ketika dia mengetahui bahwa dia diangkat khalifah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang aku takutkan selama ini. Akhirnya terjadi. Apa kata salah seorang Bani Umayyah? Apa pula yang engkau takutkan, wahai Umar? Yang aku takutkan ketika engkau dan saya memimpin umat ini. Apa kata Umar? Yang aku takutkan, aku dan engkau yang memimpin umat ini. Kemudian Umar tidak kuat untuk berdiri. Karena yang ia dengar adalah musibah yang berat dilakukan. Kemudian diseretlah dia. Diangkat. Kemudian dibawa ke mimbar. Kemudian yang membawanya duduk mendengarkan apa yang hendak diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Umar duduk gontai di bawah mimbar. Dia tidak kuat berdiri. Ketika dia hendak berdiri, dia menangis. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya pengangkatan khilafah di atas pundakku tanpa musyawarah dariku. Makanya aku iklankan bahwa semua pengangkatan tersebut batal. Kecuali pengangkatan datang dari kalian semuanya. Dihapuskan kekhilafahannya, kemudian diserahkan kepada yang hadir. Tiba-tiba suara mayoritas mengatakan, kami rela wahai Umar, engkau menjadi khalifah kami. Maka bangkitlah engkau, tegakkanlah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Maka tatkala itu Umar memulai khutbah dalam pengangkatan khilafahnya. Setelah dia memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini tidaklah membuat peraturan, kan, tapi aku menjalankan peraturan. Yang membuat peraturan Allah, aku adalah menjalankan. Sesungguhnya aku bukanlah pelaku mubtadi. Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi aku mubtadi. Aku mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berada di atas sunnah, maka aku akan bela. Barang siapa yang jauh dari sunnah, maka aku akan jauhkan. Itulah lebih kurang isi khutbah Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menyelesaikan khutbahnya, dia pulang. Ketika dia keluar dari masjid tersebut, datang pengawal khalifah. Apa kata Umar? Apa ini? Pengawal wahai Amirul Mukminin. Apa katanya? Kembalikan. Pulangkan mereka. Letakkan dia pada posisi mereka. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Kemudian dia berkata kepada budaknya, wahai fulan, bawakan aku keledaiku. Maka didatangkan kepadanya kuda-kuda yang sangat megah. Kemudian dikatakan, apa? Ini adalah kendaraan Amirul Mukminin. Apa kata dia? Pulangkan ke Baitul Mal. Terjadi perubahan hebat di dalam kehidupannya. Dan dia ingin sekarang berada di khalifah. Dan dia sekarang berada di khalifah. Pemimpin terbesar. Pada umat ini, pada zaman tersebut. Ketika dia sampai di rumah, dikumpulkan anak istrinya. Dia mengatakan kepada istri dan budak-budaknya, dia mengatakan, wahai seluruh istri dan budak-budakku, sungguhnya kalian mengetahui apa yang telah menimpa, maka kalian mempunyai dua pilihan. Jika seandainya kalian menginginkan dunia, maka aku akan ceraikan kalian semua. Akan tetapi jika seandainya kalian menginginkan akhirat, maka kalian bersama Umar bin Abdul Aziz. Menangis semua istrinya, menangis semua budaknya, dengan mengatakan bahwa mereka tetap bersama Umar bin Abdul Aziz. Semenjak itu, secara tidak langsung dia telah mengiklankan kepada keluarganya bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak lagi bermain-main. Telah putus baginya dunia. Dan dia sekarang telah memikirkan akhirat. Memikirkan umat. Itu yang dia lakukan setiap saat. Itu yang dilakukannya sekarang ini. Makanya dia mulai dari keluarganya. Dia mulai dari keluarganya bahwa tidak ada bersenang-senang sekarang ini. Semuanya adalah jihad, berdakwah, menegakkan syariat, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia istirahat. Ketika waktu itu waktu setelah zuhur. Tiba-tiba datang anaknya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Membuka pintu rumah kamar. Dia mengatakan, apa yang engkau lakukan wahai ayah? Abdul Malik anaknya, orang yang saleh, anak saleh. Apa yang engkau lakukan wahai ayah? Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, istirahat anakku. Dua hari ayahmu tidak tidur menguburkan kakekmu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dua hari. Kemudian kata Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, wahai ayah, siapa yang menjaminmu engkau hidup sampai engkau nanti terbangun? Sampai asar nanti. Siapa yang menjamin engkau? Sedangkan kezaliman banyak. Kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah banyak. Maka bangkitlah Umar. Kemudian dipeluknya anaknya. Alhamdulillah yang telah mengeluarkan dari sulbi A, dari sulbi Umar, anak sesoleh engkau wahai Abdul Malik. Anaknya soleh. Berdua dia, ayah dengan anak, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkit, tumbuh lagi semangat Umar bin Abdul Aziz dalam keletihannya. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia teriak. Diteriakkan oleh anak-anak buahnya, oleh para pembantunya. Barang siapa yang mempunyai kezaliman, maka sesungguhnya khalifah di masjid. Maka bekerjalah Umar bin Abdul Aziz dengan pembantu-pembantunya siang dan malam mengembalikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Semua harta kekayaan yang diberikan oleh keluarga Bani Umayyah kepada istrinya, dan dia adalah anak khalifah, dan saudara-saudaranya adalah khalifah, diperintahkan oleh Umar untuk menyerahkan ke Baitul Mal. Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik adalah istri yang terbiasa dengan kemewahan. Akan tetapi Umar bin Abdul Aziz mengajarkannya untuk zuhud terhadap dunia, qanaah dalam dunia. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, semua harta Fatimah dibawa ke Baitul Mal. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, datang bendahara Baitul Mal membawa semua harta yang telah diberikan oleh Fatimah. Apa kata bendahara Baitul Mal tersebut? Wahai ibu kaum mukminin, wahai ibu Amirul Mukminin, yaitu istrinya, yaitu Fatimah. Sungguhnya harta yang engkau berikan ke Baitul Mal telah kami jaga baik-baik dan sekarang telah kami kembalikan setelah wafatnya suami engkau Umar bin Abdul Aziz. Dikembalikan lagi oleh bendahara tersebut. Apa kata Pak Fatimah mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari suaminya yang saleh? Apa kata dia? Subhanallah. Apakah aku berpura-pura ketika dia hidup, kemudian aku khianati dia setelah dia meninggal? Demi Allah, aku tidak membutuhkan apa. Ambillah oleh kalian. Di antara kekayaan yang dimiliki oleh Fatimah, apa yang digendang-gendangkan oleh pujangga-pujangga Arab masa jahiliyah, yang dikenal dengan dua subang Maria, yang disebut Kurtai Maria. Kurtai Maria ini adalah kekayaan yang tidak sebanding, yang tidak tertandingi. Ketika orang mempunyai subang Maria, berarti dia adalah orang yang terkaya di dunia. Dua subang tersebut dibawa untuk meminang Fatimah binti Abdul Malik. perkawinan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu adalah perkawinan Umar bin Abdul Aziz dengan Fatimah binti Abdul Malik. Menikah seorang anak gadis dari khalifah dan seorang bujangan dari anak dari bangsawan besar, gubernur Mesir. Disebutkan ketika pernikahan Umar bin Abdul Aziz, maka disediakan berpuluh-puluh kendi minyak wangi. Ditebarkan di tempat jalan-jalan dua mempelai tersebut. Dibawakan kurtai mahariya. Itu semua yang disedekahkan ke Baitul Mal yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya. Semenjak itu, mulailah Umar bin Abdul Aziz memperbaiki. Dia mengatur pemerintahan Islam dengan aturan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada salah seorang gubernurnya di Afrika, ketika datang suratnya, aku melihat engkau menulis dengan tulisan yang besar. Setelah setiba suratku nanti, maka saya tidak melihat kecuali engkau merapatkan tulisan dan mengecilkannya. Sungguhnya aku tidak menginginkan harta kaum muslimin dibuang begitu sia-sia. Ada salah seorang gubernur mengeluhkan kepada Umar bin Abdul Aziz, darah, sesungguhnya apa yang engkau keluhkan tersebut tidak sebanding dengan azab neraka, maka ingatlah azab neraka, niscaya engkau akan cukup darinya. Katakan itu. Dikatakan kepada gubernurnya dari Afrika tersebut. Apa kata gubernur tersebut, mengirim surat, wahai Amirul Mukminin, setiba surat saya ini berarti saya tidak akan menjadi gubernurmu selama-lamanya. Dan aku tidak akan mau menjabat jabatan setelahmu dari seorang pun. Dia mengatakan begitu. Wahai Amirul Mukminin, setibanya surat saya ini berarti hari itu saya tidak lagi menjadi gubernurmu. Tidak ada yang tahan menjadi gubernurmu. Dan saya tidak akan menjabat menjadi jabatan seorang pun dari khalifah-khalifah setelahmu nanti. Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari dia membagikan minyak wangi kepada kaum muslimin, dia tutup hidungnya. Dia tutup hidungnya. Ketika ditanya, kenapa wahai Umar, engkau tutup hidung engkau? Apa kata dia? Karena saya tidak ingin membauinya, karena itu bukan hakku. Suatu hari, datang, dia membagikan apel kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin. Ketika dia hendak sedang membagi, tiba-tiba anaknya kecil, anak yang kecil, mengambil apel tersebut. Mengambil apel tersebut, kemudian memakannya. Dimakannya oleh anaknya. Ketika diambil oleh anaknya tersebut dan dimakan, kemudian dirampasnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya ini tidak halal bagimu, ini tidak milik ayahmu. Ini tidak milik ayahmu. Maka si kecil tadi melari pulang. Menangis. Mengadu kepada ibunya Fatimah. Mengadu kepada ibunya Fatimah. Maka melihat anaknya yang kecil tersebut menangis, maka berputar-putar Fatimah mencari uang untuk membelikan satu apel. Dan dia anak khalifah. Dikumpulkannya uang, maka disuruhnya membeli apel, kemudian baru diberikan kepada anak tersebut. Setelah pulang, Umar bin Abdul Aziz berkata, Fatimah, wahai Umar, begitu tegakkah engkau mencabut, merampas apel yang kecil dari anakmu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Fatimah, ketahuilah, sesungguhnya ketika aku merampas apel tersebut dari tangannya, nyaris jantungku copot. Sungguhnya aku merampasnya persis ketika seseorang merampas hatiku. Akan tetapi dia tidak halal, wahai Fatimah. Dia tidak halal. Ini yang diajarkan Umar bin Abdul Aziz kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Masya Allah. Bagaimana tidak? Berapa saat setelah itu datang orang-orang kampung keluar kota, ingin melihat kejadian dan perubahan yang terjadi pada kampung mereka. Datang orang-orang Badui tersebut, para pengembala kambing, petani-petani ke kota. Kemudian dia berkata kepada orang-orang tersebut, orang-orang kampung tersebut berkata orang-orang kota, wahai tuan-tuan, siapa pemimpin yang kalian tunjuk sehingga merubah
6: sehingga membuat berubah suasana desa kami. Siapa khalifah yang kalian tunjuk sehingga telah berubah suasana kampung kami? Apa kata orang kota kampung kalian, apa yang telah berubah? Sungguhnya serigala yang sering memakan kambing kami sekarang lagi tidak memakannya. Serigala yang selama ini memakan kambing kami sekarang lagi tidak memakannya. Siapa kira-kira khalifah yang adil yang telah kalian tunjuk? Apa kata orang kota, sungguhnya sekarang yang telah menjabat khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat pengaruh keadilan seorang pemimpin Islam sampai kepada dua binatang yang Allah takdirkan bermusuhan, akhirnya berteman. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai ke tingkat yang sangat luar biasa itu. Dan itu tidak ada kecuali pada zaman Mahdi nantinya. Bahwa ular tidak akan memangsa makanannya. Bahwa kucing tidak akan berkelahi lagi dengan tikus. Bahwa serigala tidak akan lagi memangsa kambing. Semuanya akan berlaku adil. Semuanya akan adil. Didapatkan di salah satu Baitul Mal gandum sebesar biji korma setelah jauh masa Khalifah Bani Umayyah. Ketika dilihat, ditulis di dalam karung tersebut, sungguhnya gandum ini tumbuh pada masa keadilan Umar bin Abdul Aziz. Sampai gandum yang sewajarnya dia tumbuh hanya sebesar padi, sekarang berubah menjadi sebesar biji korma. Subhanallah. Masa keadilan, semuanya sumringah, semuanya senang dengan keadilan orang yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Apa hari-hari yang dipikirkan oleh Umar bin Abdul Aziz? Apa hari-hari yang... Satu hari diriwayatkan oleh Fatimah binti Abdul Malik. Apa katanya, satu hari saya melihat Umar bin Abdul Aziz salat di musallanya. Musallanya adalah tempat salat yang ada di rumah. Kemudian dia mengangkat kedua kakinya. Kemudian dia kedua kakinya tersebut dilipatnya kedua tangannya. Kemudian dia lihat dari kejauhan air mata Umar bin Abdul Aziz mengalir. Maka berkata Fatimah, wahai suamiku, apa yang membuat gerangan engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Maka berkata Umar bin Abdul Aziz, wahai Fatimah, sekarang ini aku teringat laparnya si fakir, telanjangnya si miskin, papanya anak yatim, merintihnya orang yang sakit. Dari ujung Baghdad, dari ujung dunia. Dan aku tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menanyakanku tentang keadaan mereka semua. Dan aku paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan keadaan mereka kepadaku semuanya. Tanpa terkecuali.

tergelincir dan akan terjatuh 70 tahun, 70 tahun lamanya sampai aku jatuh ke dalam dasarnya. Itulah yang membuat aku menangis sampai sekarang. Umar bin Abdul Aziz dan tanggungannya. Sangat berat menjadi pejabat. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaka larajulun dhaif." Wahai Abu Dzar, engkau lemah. Sesungguhnya kekuasaan adalah penyesalan dan kesengsaraan di hari kiamat. Innahu lahasratun wa nadama yaumal qiyamah. Sungguhnya kekuasaan yang engkau minta wahai Abu Dzar adalah kesengsaraan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Siapa yang tahan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengarkan oleh seluruh pejabat-pejabat yang membawahi seluruh kaum muslimin, doa yang mustajab datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia mengatakan, "Ya Allah, barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin, kemudian mereka menyusahkan, menyempitkan, menyusahkan mereka, maka susahkan hidup mereka. Barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin, apapun bentuknya, kemudian mereka menyusahkan mereka, maka susahkan hidupnya. Dan barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin, dan mereka memudahkannya, maka mudahkan hidupnya." Dan itu doa mustajab dari Rasulullah SAW. Lihat pejabat-pejabat bagaimana sengsara mereka. Orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang menyusahkan masyarakatnya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, orang-orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat, orang-orang yang akan dituntut setiap satu rupiah, satu darah, satu tetes peluang, satu tetes air mata nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, ditenggelamkan di neraka jahannam di hadapan Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha penguasa yang tidak ada kuasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Lihat Umar bin Abdul Aziz mengerti akan kewajiban sehingga dia tidak berani. Begitu berat tugasnya sehingga dia tidak berani berbuat apa-apa kecuali dengan adil dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Umar bin Abdul Aziz ketika dia melakukan kepada pemerintahannya, maka dia berbuat adil yang sangat besar, sehingga keadilannya disebutkan oleh ahli sejarah seseorang dermawan kaya raya membawa semua hartanya ke masjid. "Wahai kaum muslimin, ambil ini seluruh hartaku untuk kalian." Begitu kekayaan pada masa itu, seorang dermawan membawa semua hartanya ke masjid, kemudian dia serahkan kepada kaum muslimin. Sore harinya hartanya berbalik sebanyak itu pula karena banyaknya masukan dari Baitul Mal untuk seluruh kaum muslimin. Sore harinya balik lagi uang yang dia berikan habis tadi pagi. Allahu Akbar. Alangkah nikmatnya keadilan. Anaknya Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, lebih semangat dari ayahnya. Akan tetapi semangat anak muda. Lihat bagaimana hikmahnya orang tua seperti Umar bin Abdul Aziz. Apa kata anaknya Abdul Malik? "Wahai ayah, sungguh aku tidak peduli. Sekiranya engkau dan aku berada di dalam satu kuali dimasak. Sekiranya aku dengan engkau dimasak di dalam kuali. Jika seandainya sunnah engkau tegakkan dan bid'ah engkau matikan." Itu yang diinginkan oleh Abdul Malik. Ketika dia menjabat khalifah, Umar bin Abdul Aziz harus sesegera mungkin mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Wahai anakku, sesungguhnya perubahan antara Khalifah Rashidin denganku, perubahan yang sudah sangat jauh. Ketika itu mereka bagaikan sebuah sungai, maka mereka telah mengalirkan jauh. Dan kita berada yang sangat jauh tersebut. Kalau kita paksakan, maka akan patah." Makanya Umar bin Abdul Aziz bisa menegakkan sunnah dengan mengayakan kaum muslimin. Diberi kekayaan, diberi fasilitas hidup kepada masyarakat, baru ditegakkan sunnah. Begitu cara Khalifah Rashid Umar bin Abdul Aziz menegakkan sunnah dengan diiming-imingi dengan dunia. Bagaimana tidak? Dia adalah keturunan Bani Umayyah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang Raja Arab yang sangat luar biasa. Sangat mengerti bagaimana bersiasat dengan rakyat.

Apa kata Muawiyah bersiasat dengan berpolitik dengan rakyat bagaikan memain layang-layang. Ketika angin kuat, begitu keras, tarikan layang-layang tersebut diulur, dibiarkan. Akan tapi ketika angin sudah mulai kendor, baru kita tarik kembali. Begitu, kalau seandainya ditarik ketika keras, maka dia akan pecah dan patah dan putus. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala. Makanya, banyak bid'ah yang dimatikan oleh Umar, akan tetapi jelas bahwa keadaan memang tidak bisa dikembalikan seperti keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di sini hikmah bahwa Anda jangan bermimpi untuk merubah umat dalam satu hari. Sesungguhnya kebatilan yang banyak dilakukan oleh masyarakat bukan karena perbuatan orang-orang batil tersebut dalam satu hari. Akan tetapi kebatilan ini berawal dari ribuan tahun lamanya. Terjadi penyelewengan. Kalau Anda hendak menerapkan kebenaran, maka harus benar-benar butuh kesabaran dan butuh waktu. Tidak bisa langsung. Bagaimana jadinya? Kita letakkan permasalahan itu kepada Anda. Anda seorang Sunni. Bahkan sebutlah Anda sebagai seorang Salafi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Anda menjadi gubernur di sebuah daerah. Masyarakat jauh dari sunnah dan Al-Qur'an. Apa yang harus kita tegakkan? Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita sembelih orang-orang yang melakukan bid'ah dan syirik itu? Kemudian kita bunuhi semua? Sebagaimana Abu Bakar membunuh orang-orang murtadin? Atau bagaimana? Butuh kesabaran untuk menegakkan sunnah, ya ikhwan. Kita berbicara ini karena tidak ada salah seorang dari antara kita pemimpin. Bagaimana nantinya kita menjadi pemimpin? Seperti pemimpin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Di Iran, sebelum kepresidenan yang ada, sebelum Reza Pahlavi, di sana terbagi dua kelompok yang besar. Kelompok Sunni dengan Syi'i. Waktu itu menjabatlah seorang raja Sunni. Dan jelas dia bukan Syiah. Akan tapi dia diangkat membawahi siapa? Dua kelompok besar. Sunni dengan Syiah yang beratus-ratus tahun telah terjadi peperangan. Sebutkan kepada saya. Apakah dari sebuah keadilan saya waktu itu menjadi raja, saya sembelih semua orang Syiah, kemudian saya tempatkan orang-orang Sunni? Atau bagaimana? Dua kelompok besar yang dari durah ratusan tahun berselisih. Ini sebuah kenyataan yang ada bahwa sunnah tidak mutlak, harus ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, akan tapi harus dengan siasat. Harus dengan siasat, ya ikhwan. Kalau seandainya tidak dengan siasat, maka tidak akan sampai Islam ke Indonesia. Kalau seandainya tidak dengan siasat, maka tidak ada yang tegak sunnah. Kalau seandainya semua harus memperturutkan keinginan kita, maka tidak ada yang sampai Islam kepada kita. Maka raja yang mulia ini memanggil ulama besar. Dan sejarah ini sangat masyhur. Saat itulah kemenangan besar bagi Sunni atas Syiah waktu itu di Iran. Dipanggilnya. Kemudian dia mengatakan. Ulama besar, saya lupa namanya, akan tapi ini sejarahnya sangat masyhur waktu itu. Dipanggil ulama besar tersebut. Dan dikatakan, engkau Sunni, engkau ulama sunnah. Dan saya tahu bahwa sunnah yang benar dari Syiah. Akan tapi saya menginginkan bahwa saya tidak menginginkan pembunuhan antara Syiah dengan Sunnah. Saya ingin negeri saya damai. Dan dia berbicara sebagai seorang raja. Dia berbicara sebagai seorang raja yang ingin kedamaian di kampungnya. Maka dia mengatakan, wahai tuan ulama, apa kira-kira yang aku perbuat? Apa yang kira-kira aku perbuat? Sebutkan kepada saya bagaimana solusinya kalau seandainya ada seorang raja meminta antum seperti itu. Apa yang terjadi? Apa kata ulama tersebut? Wahai tuanku, adakan dialog.
hadapkan mereka kepada Al-Quran dan hadis. Apa kata raja tersebut? Maka urusan itu aku pikulkan kewajibannya kepada engkau. Apa kata ulama yang dipikulkan oleh raja tersebut? Maka tugas itu sangat berat. Jika seandainya raja menyuruhku untuk memindahkan gunung, maka aku akan pindahkan. Kan tapi ini sangat berat. Pada hari yang telah ditentukan, ulama tadi telah mempersiapkan semuanya. Maka diadakan pertemuan akbar. Diundang seluruh ulama sunni dari seluruh dunia. Dan seluruh ulama syiah dari seluruh dunia. Kemudian diadakan dialog yang membuat kalah syiah. Semenjak itu, dibuat peraturan oleh raja tersebut agar tidak ada dicela sahabat Rasulullah SAW di mimbar. Agar tidak ada seorang pun yang mencela sahabat Rasulullah SAW di mimbar di tempat-tempat kantong-kantong syiah. Dan itu adalah kemenangan sunnah pada waktu itu. Apakah ulama tersebut? Saya tidak pernah melihat masa sunnah ditegakkan sebagaimana saat itu. Rahimullah raja itu. Semoga Allah merahmati raja tersebut. Bagaimana adilnya. Dan lihat Umar bin Abdul Aziz dalam keadilannya. Dalam keadilannya. Jadi harus bedakan Anda hidup dengan keluarga dan kawan-kawan Anda dengan Anda hidup dengan masyarakat banyak. Apakah Anda ingin Islam dengan diri Anda saja? Anda hidup di alam dunia. Hidup ketika berangkat sudah mulai mendengar maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Musik di mana-mana. Ikhtilat di mana-mana. Wanita telanjang di mana-mana. Apakah Anda ingin menutup semua itu? Kemudian Anda ingin Islam sebagaimana Islamnya Rasulullah SAW? Tidak. Yang diinginkan oleh Islam kita istiqamah. Akan tetapi merubah keadaan 100% seperti yang diinginkan oleh seperti kehidupan Rasulullah SAW, itu hal yang mustahil. Kita hanya bisa mendekatkan dan mendekatkan. Mengajak dan mengajak. Kita hanya bisa mensedikitkan bid'ah dan menjauhkan masyarakat dari syirik dan memberi pengertian kepada masyarakat akan sunnah. Ini dakwah kita. Ini yang kita terangkan kepada masyarakat. Bahwa kita bukanlah sebuah kelompok, beberapa orang saja yang hidup dan mengerti tentang kelompoknya. Akan tetapi kita adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi orang yang tidak mungkin tidak mengerti tentang kita. Berikan kepada mereka kebaikan Islam. Berikan, sampaikan kepada mereka kebaikan Islam. Mudah-mudahan mereka menjadi tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mereka menjadi kaum yang Allah maksud, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Sekiranya kalian berlepas diri, tidak sanggup mengikul dakwah ini, niscaya Allah akan gantikan satu kaum yang sanggup mengikul dakwah ini. Jika seandainya kita lalai, jika seandainya kita tidak mau mengikul dakwah ini, berleha-leha, berlalai-lalai, masih bertidur-tiduran, Allah akan datangkan kelompok-kelompok lain yang akan membela sunnah dan menegakkan Quran dan sunnah. Allah akan datangkan. Pastikan bahwa Anda sedang membela sunnah, membela Islam. Kalau seandainya Anda menjadi penonton, maka pastikan Anda akan ditinggalkan zaman. Anda ditinggalkan oleh sejarah. Anda akan menjadi akhir. Barang rongsokan, timun, bungkuk yang tidak masuk dalam hitungan. Anda adalah orang imam. Anda adalah orang yang mampu memberi hidayah. Rasulullah SAW bersabda, li'ayyahdiyakallahu rujulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau beri hidayah lebih baik dari onta merah. Riwayat yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dan semuanya kita bisa. Kalau seperti ini dakwah kita, maka sebentar lagi Indonesia akan kita susunahkan. Akan tetapi setiap orang menyerahkan perkara agamanya kepada saudaranya, maka jangan harap bahwa Islam akan bisa bangkit di Indonesia ini. Jadi pastikan Anda bangkit untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla semampu dan sekuatnya, dan belajarlah dan menuntut ilmu lah. Sungguhnya Islam memusuhi kebodohan. Sungguhnya Islam tidak menyukai orang yang tidak mengerti agamanya. Sungguhnya Islam tidak menginginkan orang yang tidak tahu Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan itu Anda berada di situ. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل

0: Po.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Di qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.
4: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
7: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
8: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

dapat melaksanakan ibadah-ibadah, salat, saum, dan lain-lainnya termasuk menuntut ilmu syar'i ini. Kita akan membahas tentang akhlak muttaqin, akhlak orang-orang yang bertakwa. Pembahasan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tentang pengertian akhlak. Yang kedua tentang sifat-sifat atau akhlak orang yang bertakwa dari beberapa ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kisah-kisah berkenaan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Kita mulai tentang pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata al-khuluqu. Secara bahasa artinya adalah sifat, tabiat, karakter, kepribadian. Secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama tentang akhlak. Ada yang mengatakan akhlak itu suratul insan al-batinah, potret batin dari manusia. Potret batin dari manusia. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan definisi akhlak dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu artinya tentang ungkapan tentang kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan dan perkataan. Perbuatan dan perkataan itu nampak tanpa atau timbul tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Jadi ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah bisa melakukan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Atau yang lebih ringkasnya lagi adalah reaksi spontan. Itu akhlak, reaksi spontan. Karena manusia pandai memoles dirinya, pandai memakai topeng, tidak menampakkan karakter aslinya. Tetapi biasanya setelah lama bergaul dengan seseorang baru kita bisa tahu bagaimana karakter asli. Termasuk juga kalau kita safar bersama, bepergian bersama. Sehingga ada kata-kata as-safaru yusfiru an akhlaqir rijal. Safar itu nanti akan menampakkan akhlak seseorang dengan berjalan bersama. Karena sulit bagi manusia, lama-kelamaan dia tidak akan bisa menyembunyikan karakter aslinya. Akan nampak juga reaksi spontannya bagaimana. Tentu bagi kita apabila kita dapati saudara kita memiliki beberapa keburukan dalam akhlak, kewajiban kita adalah menutupi aibnya, mendoakannya dan meluruskannya, membimbingnya. Bukan menyebarluaskan aib seseorang. Kemudian akhlak juga dibagi pembagiannya, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama makhluk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa akhlak kepada Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membenarkan berita-berita dari Allah. Di mana tidak boleh seorang muslim ragu kepada kebenaran, kepada wahyu, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun wahyu berupa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, termasuk akhlak yang baik kepada Allah adalah dengan melaksanakan hukum-hukum Allah, dengan melaksanakan syariat-syariat Allah. Jadi tidak cukup hanya membenarkan saja tapi tidak mengamalkan atau bahkan menentang untuk diamalkannya aturan-aturan Allah. Contohnya dalam kehidupan pribadi yaitu ibadah saum, ibadah puasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tidak ragu lagi bahwa saum puasa itu berat atas jiwa manusia. Karena ia harus meninggalkan kebiasaannya berupa makan, minum, atau berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi di sini, orang yang akhlaknya baik kepada Allah, dia taat pada Allah, dan dia melaksanakan ibadah saum. Meskipun mendapatkan hal-hal yang berat,
yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Bahkan dia melaksanakannya dengan gembira, tidak merasa terpaksa karena mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah saum ini, dan ganjarannya besar serta banyak sekali faedah dan manfaatnya. Maka orang yang tidak melaksanakan ibadah saum, dia dikatakan berakhlak buruk, akhlaknya buruk. Walaupun oleh manusia yang lain dianggap baik karena dia mungkin sosialnya baik sesama manusia, tapi dalam kacamata syariat Islam menilai seseorang tidak hanya dari muamalah kepada sesama manusia saja, tapi bagaimana muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga contoh salat. Orang yang tidak salat, seorang muslim yang tidak salat berarti akhlaknya buruk. Yang ketiga, akhlak baik kepada Allah yaitu dengan ridha dan sabar menghadapi musibah yang menimpa dia. Adapun akhlak yang baik kepada sesama makhluk, kepada manusia di sini, yaitu para ulama menyebutkan ada tiga ciri, yaitu badlun nada, wakaful adha, watalaqatul wajhi. Badlun nada artinya dia mengerahkan segala kemampuannya untuk bersikap dermawan, untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Yang kedua, kaful adha, yaitu dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini ciri akhlak yang baik, tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan dari tangannya. Terkadang kita masih sering mudah untuk mengomentari usil terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga lisan kita tidak tertata, lisan kita tidak terkontrol, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah saum yang kita lakukan ini bisa mengerem dan bisa memperbaiki akhlak kita dari hal ucapan lisan, jangan sampai menyakiti orang lain. Kaful adza, tidak menyakiti yang lainnya. Bahkan termasuk akhlak yang mulia bukan hanya kepada sesama manusia saja, kepada hewan pun kita hati-hati dan tidak menyakiti, tidak mendoliminya. Orang yang sampai mengunci atau membiarkan kucing mati kelaparan, kehausan misalnya dengan sengaja, maka dia diancam dengan api neraka, wal'iyadzu billah. Ada satu kisah yaitu salah seorang murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa Syekh yang tinggal di Unaizah, Arab Saudi, biasa kalau mau berangkat ke masjid itu membawa makanan untuk kucing yang selalu menunggu di depan rumahnya. Jadi sebelum ke masjid membawa makanan, keluar berikan makan untuk kucingnya, kemudian dia pergi ke masjid. Suatu hari mau pergi ke masjid, dia tidak mendapatkan makanan untuk kucing. Maka beliau pergi keluarnya dari pintu belakang, tidak lewat pintu depan, karena khawatir mengecewakan kucingnya. Ketika keluar, kucingnya sudah terbiasa. Misalnya setelah waktu azan asar atau sebelum azan, selalu majikannya membawa makanan misalnya. Maka ketika keluar tidak bawa makanan, tentu kucing itu akan kecewa. Maka menjaga jangan sampai kecewa kucing tadi, beliau keluarnya dari pintu belakang untuk tidak terlihat oleh kucing keluarnya beliau ke masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, watalaqatul wajhi, yaitu bermuka ceria. Bermuka ceria, berseri-seri, senyum. Ini juga termasuk akhlak yang baik. Tapi tentu di sini kalau bermuka ceria, berseri-serinya, senyumnya kepada lawan jenis yang bisa menimbulkan fitnah, maka dihindarkan. Tapi secara umum, maka hendaklah kita bermanis muka, tidak cemberut. Meskipun nanti para suami harusnya juga bisa memaklumi kalau istrinya dalam waktu-waktu tertentu dalam tiap bulannya itu ada masa-masa tidak stabil hormonnya.
Sehingga terkadang mudah sensitif, mudah tersinggung, kadang mungkin mudah cemberut, maka hendaklah kita memaklumi. Tapi bagi para istri juga tidak menjadikan alasan kebiasaan seperti itu untuk tidak menahan hawa nafsunya, supaya dia juga bisa mengendalikan, berusaha semampunya. Fattaqullah mastata'tum. Untuk bisa menahan diri dan bisa tetap senyum kepada suami dalam keadaan apapun. Ini berkenaan dengan mukaddimah tentang pengertian akhlak. Adapun akhlak orang-orang yang bertakwa, kita akan coba buka beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi tidak mungkin kita akan bahas semua di sore hari ini. Tapi di antaranya saja, yaitu ada beberapa ayat yang akan kita dengarkan bersama insyaallah. Kemudian saya akan bacakan dulu penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Yang pertama, kita buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Artinya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu Al-Qur'an, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Di antara ciri-cirinya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan mereka berinfak, menginfakkan sebagian dari apa-apa yang Allah berikan rizki untuk mereka. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, fahadhal imanul ladzi yumayyizu bihil muslim minal kafir. Ini keimanan yang membedakan antara muslim dengan kafir. Li'annahu tasdiqun mujarrad lillah wa rusulihi. Karena di sini adanya pembenaran, membenarkan untuk Allah semata dan untuk rasulnya, para rasulnya. Ya. Orang yang beriman itu, mereka beriman dengan setiap apa yang Allah beritakan atau apa yang diberitakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik dia menyaksikannya atau dia tidak menyaksikan, baik dia paham atau dia belum paham. Di sini dipentingnya keimanan. Keimanan tentang informasi, berita-berita berupa wahyu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang menuhankan akalnya, orang-orang yang sombong, yang akhirnya banyak tanpa disadari oleh dia, misalkan menentang ayat-ayat Allah, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena membanggakan dengan akalnya dan menyalahi syariat. Maka apabila kita belum sampai akal kita kepada satu pemahaman, hendaklah kita diam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berkata atau berbuat apa-apa yang anda tidak ada ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Lisan juga sama, akan diminta pertanggungjawabannya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Kemudian wa yuqimunash shalah, tidak dikatakan wa yaf'alunash shalah, melaksanakan salat, tapi yuqimunash shalah, mendirikan salat. Karena di sini tidak cukup hanya melaksanakan sholat saja secara zahir, secara lahiriah, tapi iqamatus sholat itu yaitu mendirikan sholat secara lahir dan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Jadi melaksanakan atau mendirikan sholat secara batin pula. Ada ruhnya, ada tumakninah, ada khusyuk. Sehingga dengan sholat yang demikian akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, termasuk di dalamnya menginfakkan apa-apa yang Allah berikan rizki kepada mereka, baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Infak yang wajib berupa zakat atau nafkah kepada istri, kepada keluarga, kepada kerabat, dan yang lain-lainnya. Ya. Di sini contoh saja, contoh berupa akhlak yang baik, akhlak orang yang bertakwa, diantaranya sholat dan infak. Contoh. Termasuk yang lain-lainnya, saum, puasa, dan lain sebagainya. Ini sholat di sini yaitu sebagai contoh suatu amalan yang benar-benar dilakukan ikhlas karena Allah. Adapun zakat dan infak yang lainnya itu contoh dalam hal ihsan terhadap sesama manusia. Jadi di sini ada hablum minallahnya, ada hablum minan nas. Salat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihsan dengan manusia, sesama manusia. Adapun pengertian ihsan tadi, ada pengertian ihsan yaitu kepada Allah, anta budallahi ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau Anda tidak bisa melihatnya, dan memang tidak bisa melihatnya di dunia ini, tapi yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ini perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun tidak ada orang yang tahu bahwa kita ini puasa atau tidak, kita merasa diawasi oleh Allah. Bisa saja kita membatalkan tanpa ada orang tahu. Tapi kita tidak lakukan demikian karena kita yakin Allah melihat, mengawasi. Maka dalam kegiatan dan amaliah yang lain pun sama, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat. Kemudian lanjutannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka adalah mengimani apa-apa yang diturunkan kepadamu, baik berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kemudian juga yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kitab-kitab yang lain, mereka pun mengimaninya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga meyakini akan adanya hari negeri akhirat. Apa-apa yang datang dari wahyu, dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan setelah kematian manusia, kita mengimaninya. Dan orang yang beriman akan adanya hari akhirat, maka dia selalu patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghalalkan segala cara. Dia tidak dikuasai, diperbudak oleh hawa nafsunya karena tahu nanti akan ada pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Kita dengarkan juga surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang melaksanakan atau mendirikan salat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Di sini juga menceritakan di ayat surat Al-Baqarah ayat 177 ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Kemudian dia itu memberi hartanya ala hubbihi, meskipun dia mencintai hartanya. Manusia naluri cinta kepada harta, tapi meskipun demikian dia adalah orang yang mengeluarkan hartanya
kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Kemudian juga memberi harta kepada orang yang meminta, dan juga kepada orang yang untuk budak. Artinya di sini orang yang budak, hamba sahaya, dimerdekakannya misalkan. Atau termasuk juga orang-orang yang didolimi, kemudian dia membebaskan orang-orang yang ditahan, yang ditawan, dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang baik, dibebaskannya. Seperti contoh dalam sejarah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika baru pertama masuk Islam, beliau sudah alhamdulillah dengan izin Allah mengislamkan lebih dari 30 orang sahabat. Masih di Mekah dan baru masuk Islam, ilmunya belum banyak. Terkadang kita sudah lama ngaji tapi semangat dakwahnya kurang dengan alasan ilmu kita masih sedikit. Betul, jangan kita menyampaikan dakwah tanpa ilmu. Jangan menyampaikan apa yang kita tidak ketahui. Tapi masih banyak yang bisa kita ketahui, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita juga berikan kepada yang lain. Untuk menyelamatkan mereka dan juga untuk kepentingannya untuk diri kita sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, di surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan hidayah. Kepada ini, jalan-jalan hidayah Allah tadi. Jadi orang yang bekerja keras, berjuang keras untuk mendapatkan hidayah, agar dia berupaya menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Dengan akhlaknya yang baik, dengan segala upayanya, doanya, dan seterusnya, menjadikan penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga membeli 7 orang budak, di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Waktu disiksa oleh majikannya, beliau Abu Bakar tidak terima melihat ada orang yang dizalimi. Ini sifat seorang yang bertakwa, yaitu membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang dizalimi, dan menolong orang yang berbuat zalim agar mereka tidak berbuat zalim, supaya terhindar dari dosa. Jadi tidak membiarkan ada orang yang dizalimi. Maka Abu Bakar membela Bilal, dan majikannya membiarkan, kalau Abu Bakar mau membelinya silahkan. Akhirnya Abu Bakar membelinya. Berapa harganya? Majikannya memberi harga 5 uqiyah emas, 150 gram emas. Kalau uang sekarang barangkali 75 juta rupiah kurang lebihnya. Langsung dibayar kontan oleh Abu Bakar, dan Bilal dimerdekakannya. Berpindah menjadi budaknya Abu Bakar, tapi oleh Abu Bakar dimerdekakannya. Majikan Bilal yang musyrik itu mengatakan kepada Abu Bakar, seandainya kamu tadi menawar 1 uqiyah saja, 30 gram saja, akan saya bebaskan. Bilal tidak ada harganya bagi saya. Jadi kalau kamu tadi menawar 15 juta rupiah, saya bebaskan. Tapi salah sendiri, kamu tidak tawar, saya minta 75 juta rupiah, kamu beli. Maka Abu Bakar menjawab, kalau kamu minta harga Bilal 3 kilogram emas, saya akan beli tanpa saya tawar lagi. Walaupun harganya 1,5 miliar misalkan, tidak akan saya tawar lagi, karena Bilal itu terlalu berharga bagi saya. Inilah persaudaraan sesama muslim. Mereka saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Mereka saling tolong-menolong untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan sifatnya orang bermunafik yang sebaliknya. Bisa dibuka di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum mim ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar
dan melarang berbuat ma'ruf. Tapi kalau kita buka surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan beriman perempuan, mukminin dan mukminat, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak, memerintahkan orang berbuat yang ma'ruf dan melarang manusia berbuat yang munkar. Begitulah di zaman Rasulullah SAW, mereka bekerja sama. Aisyah radhiyallahu anha, Asma, kakak beradik, menyiapkan makanan untuk bekal ayahnya dan bekal Rasulullah SAW untuk hijrah. Baik perempuan, baik laki-laki, baik anak kecil, baik orang dewasa, mereka bagaikan satu tubuh. Mereka kompak, mereka berukhuwah, dan tidak mudah terkoyak, tidak mudah terpecah belah, tidak mudah terprovokasi. Ini yang menjadikan sumber kekuatan umat Islam adalah faktor keimanan, faktor tauhid, dan faktor ukhuwah yang sangat kuat. Kemudian sifat orang yang bertakwa, wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Wassabirina fil ba'sa. Mereka sabar. Sifat orang yang bertakwa sabar, baik dalam keadaan kemiskinan, kefakiran, sabar juga wabarra, sabar ketika sakit, ditimpa penyakit. Wahinal ba's, dan sabar ketika dalam peperangan. Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini, mereka menginfakkan hartanya. Kalau mereka diberi kelapangan rizki sekalipun, mereka banyak berinfak. Dan ketika mereka ditimpa kesempitan rizki sekalipun, tidak urung mereka tetap berinfak pula. Ini sifat orang yang bertakwa. Nanti ada di surat Ali Imran dijelaskan juga, mereka menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Tapi orang-orang munafik selalu menggembosi kaum yang beriman. Kalau melihat orang beriman berinfak dengan banyak, oh dia riya katanya. Kalau dia mereka melihat orang munafik, orang beriman ini, orang bertakwa berinfak dengan sedikit, percuma sedikit, apa manfaatnya infak sedikit. Nah, ini. Tapi tetap saja orang beriman dan orang bertakwa tidak terpengaruh dengan upaya penggembosan dari orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin. Kemudian Syekh As-Sa'di juga menjelaskan bahwasanya Allah itu sangat penyayang kepada hambanya, lebih sayang daripada sayangnya orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Jadi ketika tadi menceritakan tentang perhatian terhadap anak yatim, maka ketahuilah bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya, lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Ini yang bisa saya dapatkan diantaranya. Kemudian ada orang-orang yang miskin yang meminta. Orang yang bertakwa memberi kepada mereka yang suka meminta, diberinya. Dan juga orang yang bertakwa memberi nafkah, infak kepada orang yang tidak meminta. Tapi mereka tahu bahwa mereka itu adalah kekurangan. Walaupun tanpa meminta, menjaga kehormatan diri, maka orang yang bertakwa tetap memperhatikan mereka. Maka di sini, dipentingnya orang yang bertakwa itu memiliki empati. Hatinya terasah. Apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, walaupun tanpa mengucap, dia mengetahui. Dan bahkan tidak kepada orang muslim saja, orang yang beriman itu, bahkan juga memberi sifat pemurah kepada orang non-muslim sekalipun. Ada komandan angkatan laut
di tentara kaum muslimin di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bernama Abdullah bin Qais Al-Jasi. Luar biasa. Dia diperintahkan untuk menjadi komandan angkatan laut kaum muslimin. Dia selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah kami, jangan sampai kami tenggelam." Kaum muslimin baru pertama kali mempunyai angkatan laut. Waktu di masa Umar radhiyallahu anhu, gubernur Syam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma usul kepada Khalifah Umar radhiyallahu an supaya punya tentara angkatan laut. Tapi Umar akhirnya memutuskan tidak, karena khawatir membahayakan tentara kaum muslimin. Mereka tidak punya pengalaman mengendarai kapal, bisa tenggelam nanti. Umar putuskan tidak pakai angkatan laut. Pada saat Khalifah Utsman radhiyallahu an Muawiyah usul lagi, Utsman akhirnya setelah Muawiyah terus mengusulkan dan meyakinkan Khalifah bahwa penting untuk mempunyai armada laut, akhirnya Utsman mengizinkan. Tapi syaratnya jangan dipaksa tentara untuk menjadi angkatan laut. Siapa yang minat silahkan, yang tidak mau jangan dipaksa. Akhirnya mereka memiliki kaum muslimin angkatan laut. Tidak punya pengalaman dibandingkan tentara Romawi yang punya armada laut dan punya pengalaman. Tapi subhanallah, mereka belajar, bekerja keras, dan akhirnya mereka juga berjaya di angkatan laut. Dan doa, pemimpinnya selalu berdoa untuk keselamatan anak buahnya, jangan sampai ada yang tenggelam. Akhirnya Abdullah bin Qais Al-Jasi ini 50 kali pertempuran laut, tapi tidak pernah ada kaum muslimin yang mati tenggelam. Suatu waktu kaum muslimin butuh untuk melakukan mata-mata ke negeri musuh. Maka komandan perangnya sendiri yang berangkat sendirian untuk menjadi mata-mata. Tugas yang sangat berat dan berisiko. Dia tidak ingin anak buahnya yang berangkat dan berisiko nanti untuk mati. Lebih baik dirinya sendiri. Sampai dia berangkat, naik perahu, diantar oleh seseorang yang mendayung gitu berdua. Kemudian dia turun di pantai musuh, di pantai negeri orang Romawi. Yang mengendarai perahunya, dia menjauh atau dia diam, tidak ikut dengan Abdullah bin Qais ini. Abdullah bin Qais berjalan, maka datanglah orang-orang kufar dari orang-orang pengemis, orang-orang yang miskin. Mereka mendatangi Abdullah bin Qais ini. Karena Abdullah bin Qais dengan penampilannya seperti saudagar, seperti pedagang yang kaya raya. Mereka tidak tahu kalau ini komandan perang. Tetapi orang-orang kufar ini datang mendekat panglima tadi tanpa minta, tanpa mengucapkan mereka minta. Ini. Jadi tetap masih menjaga kehormatan dirinya, pengemis tapi tidak minta-minta secara langsung. Tapi dari pakaiannya orang tahu bahwa dia peminta. Datang banyak orang, tidak sendiri. Di antaranya ada satu perempuan dan ada banyak laki-laki. Masing-masing diberi oleh Abdullah bin Qais Al-Jasi harta yang banyak untuk mereka. Karena hatinya lembut, melihat orang yang miskin keadaannya sulit, maka diberinya. Tidak ada maksud apa-apa untuk memanfaatkan mereka dan lain sebagainya, tidak. Akhirnya pengemis itu yang biasanya mungkin seminggu, sebulan baru pulang kampung, hari itu juga langsung pulang kampung karena dapat harta yang banyak. Seorang perempuan tadi yang diberi harta banyaknya pulang kampung bertemu dengan tentara Romawi. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Segera kalian tangkap itu komandan kaum muslimin angkatan laut yang ada di pantai." Tentara mengatakan, "Dari mana Anda tahu?" Kata dia, "Saya yakin dia panglima kaum muslimin. Tidak mungkin pedagang biasa memberi harta seperti pemberian seorang raja," kata dia. Ini firasat dari muslimah kafirah tadi, yang akhirnya segera para tentara pergi menyerbu dan menyergap Abdullah bin Qais Al-Jasi, karena beliau sendiri akhirnya dikeroyok gitu ya. Akhirnya kalah dan meninggal dunia insyaallah sebagai syahid. Itu sebagai contoh saja, artinya
kaum muslimin adalah orang yang lembut hatinya, yang memiliki empati yang tinggi, dan suka menolong saudara-saudaranya, dan dia bisa mengetahui apa-apa yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh saudaranya meskipun tanpa mengucapkan. Kita lanjutkan lagi tentang, baca lagi atau dengarkan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 tentang sifat orang yang bertakwa pula. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa juga orang yang menahan amarah, yang bisa mengendalikan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa pula walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang apabila melakukan dosa besar atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dosa kecil, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut padahal mereka tahu. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah balasannya ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan akan mendapatkan jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sedikit saya bacakan dulu beberapa faedah yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang beberapa ayat ini. Yaitu orang-orang yang bertakwa, apabila mereka mendapatkan kelapangan rizki, mereka juga menginfakkannya dengan banyak. Kita lihat para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana infak mereka, infak beliau. Seluruh hartanya diinfakkannya. Baik pada masa di Mekah dia banyak menginfakkan hartanya. Pada saat perang Tabuk juga seperti itu. Pada saat hijrah beliau tidak tinggalkan keluarganya harta sedikit pun. Berangkat hijrah bersama Nabi SAW. Beliau bawa uangnya untuk kepentingan hijrah dan untuk kepentingan kaum muslimin. Sampai ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam menemui cucunya. Ayah Abu Bakar tunanetra. Menemui cucunya Asma binti Abu Bakar. Beliau, kakeknya ini kasihan kepada cucunya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pasti cucunya ini kepikiran. Ayahnya sedang dikejar-kejar musuh. Dan kemungkinannya juga akan dibunuh. Dan juga kasihan kepada cucunya yang tidak ditinggalkan harta sedikit pun. Tetapi cucunya itu menghibur kepada kakeknya. Wahai kakek, ayah kami meninggalkan kebaikan yang banyak sekali kepada kami. Dia tidak berbohong bahwa ayahnya meninggalkan kebaikan yang banyak. Dengan sebab ayahnya kami masuk Islam. Ayah kami yang telah mendidik kami dengan sebaik-baiknya pendidikan Islam. Maka itu kebaikan yang banyak. Warisan yang baik dari orang tua adalah warisan ilmu, akhlak, dan pendidikan yang baik. Kemudian Asma segera membawa batu. Kumpulan batu dimasukkannya ke dalam tempat penyimpanan harta ayahnya. Lalu batu itu setelah penuh, atasnya ditutup dengan kain. Lalu kakeknya yang tunanetra itu dituntunnya, wahai kakek, coba kakek lihat tempat penyimpanan harta ayah. Supaya kakek tidak kepikiran, supaya kakek tidak bingung.
Akhirnya dipegangnya kain tadi, yang terasa di bawah kain itu ada benda keras, disangkanya uang perak dan uang emas, uang dirham dan uang dinar. Ternyata batu sebenarnya, tapi sekedar untuk menggembirakan kakeknya. Dan si cucu tidak bohong mengatakan ini uang, tidak. Cuman suruh lihat, suruh pegang saja. Kakeknya sudah senang hatinya. Oh, kalau begitu saya tenang. Padahal ayahnya tidak meninggalkan uang, tapi tidak berarti menelantarkan, tidak. Abu Bakar walaupun hijrah radhiyallahu anhu tetap menyediakan makanan di rumahnya. Ada kurma, ada kambing, juga punya kambing banyak, susunya bisa diminum, dagingnya bisa dipotong dan seterusnya. Tidak sampai terlantar, kelaparan atau kehausan, tidak. Air zam-zam juga ada, alhamdulillah di Mekah. Sesampainya Abu Bakar radhiyallahu anhu di Madinah, beliau segera mengutus utusan untuk mengirim uang untuk keluarganya. Ya. Jadi ketika dalam keadaan lapang banyak infaknya, tapi dalam keadaan sempit tetap saja berinfak juga. Ini. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan infak ini untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Ini kemudian ya. Walam yahtaqiru minal ma'rufi syai'an walau qalla. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan mereka tidak menyepelekan, tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Ini percuma, jangan. Senyum kepada saudara, sedekah. Kita ada masakan banyak, kita kirim untuk tetangga berbagi, itu juga sedekah. Dan bisa jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, orang itu keterima dengan kebaikan kita dan mendoakan kita. Bagaimana kalau Allah kabulkan doa mereka dari kebaikan yang menurut kita biasa-biasa saja, bahkan kita mungkin lupa atas kebaikan itu. Pernah menyeberangkan jalan orang tua misalnya, mengantarkan orang yang tersesat alamat misalkan. Kita lihat ada kuli-kuli bangunan, kita buatkan teh, kita beri untuk mereka dan seterusnya. Ya. Kemudian sifat orang yang bertakwa memaafkan kesalahan. Ya. Sebelumnya juga menahan amarah. Itu perlu sebenarnya masing-masing sifat orang yang bertakwa ini kalau kita kaji secara tersendiri butuh waktu yang panjang. Misalkan tentang marah, tentang menepati janji. Bagaimana? Menepati janji berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, dan seterusnya. Itu pembahasan-pembahasan yang telah ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka tersendiri, yang perlu kajian lebih rinci lagi. Tapi kita sekarang secara global saja. Setelah kita tadi pelajari beberapa ayat, dan sebenarnya masih ada lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan sifat-sifat atau akhlak orang yang bertakwa, mungkin bisa dicatat, yang membawa buku catatan bisa dibuka di surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Bisa dicatat juga dan dibaca di rumah surat Ali Imran ayat 14 sampai 17. Lalu ada surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Hajj ayat 32. Surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian terpecah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jalan kepada ketakwaan yaitu ittiba as-sirat al-mustaqim, mengikuti jalan Allah yang lurus, yang satu, tidak yang banyak. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan ijma'nya para sahabat.
Apa-apa yang mereka sepakati, kita harus sepakati. Apa-apa yang mereka ingkari, kita pun harus mengingkarinya. Ya. Sekarang kita ke pembahasan yang ketiga tentang beberapa faedah-faedah dari apa yang tadi kita bahas ya. Tadi ada pembahasan perhatian terhadap anak yatim. Sifat orang bertakwa yaitu mereka memberi kepada anak yatim. Saya bawakan di sini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada beliau tentang keras hatinya. Orang yang datang ini mengeluh bahwa hatinya keras, tidak lembut. Kaku hatinya. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya hati saya lembut? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Atuhibbu antalina qalbuk an yalina qalbuk wa tudrika hajatak?" Maukah hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi? Nabi SAW tidak hanya menyebutkan sebab kelembutan hati, tapi juga sebab terpenuhinya hajat kebutuhan kita. Yaitu Nabi SAW selanjutnya menjawab, "Irham al-yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalinu qalbuk wa tudriku hajatak." Sayangilah anak yatim, usaplah kepala anak yatim, berilah dia makan dari apa makanan yang kamu makan. Niscaya hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf juz ke-11 halaman 97. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 2544. Kemudian sifat orang yang bertakwa adalah mendirikan salat. Dr. Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab Al-Wajiz ya, menyampaikan dalam salah satu kitabnya yang lain, beliau menyebutkan termasuk dari sifat orang yang bertakwa di sini bagi kaum laki-laki, hendaklah mereka menunaikan salat di masjid yang 5 waktu. Menunaikan salat yang 5 waktu di masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan banyak kaum muslimin datang ke masjid. Hanya saja prihatinnya di luar bulan Ramadan kemudian masjid menjadi sepi lagi. Kita sama-sama ketahui adanya keutamaan dari Nabi SAW bahwa salat jamaah lebih utama 27 kali lipat daripada salat sendiri. Tapi semangat untuk mendapat meraih pahala yang lebih banyak terkadang kurang. Tapi semangat kita mendapatkan keuntungan materi, uang lebih banyak, kita kejar. Kalau ada pilihan untung 10 juta dengan untung 1 juta, kita kejar yang 10 juta. Tapi untuk pahala tabungan akhirat, terkadang kita merasa cukup dengan yang ada. Hendaklah jangan demikian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Saya pernah berjumpa dengan seorang ulama dari Suriah. Beliau menyampaikan, seandainya kamu punya rumah, tentu tidak sembarang orang yang bisa masuk ke rumah Anda. Orang-orang terdekatlah yang datang ke rumah Anda, yang Anda cintai, yang bisa masuk ke dalam rumah Anda. Masjid itu Baitullah, masjid itu rumah Allah. Maka rumah Allah pun tidak sembarangan orang yang akan memasukinya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sajalah yang datang masuk ke masjid tersebut. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan datang memasuki masjid untuk ibadah. Karena tidak semua kaum muslimin mendapatkan taufik dari Allah untuk tergerak hatinya berangkat menunaikan ibadah ke masjid. Di bulan Ramadan saja masih banyak kita dapatkan yang tidak berangkat ke masjid. Apalagi di luar bulan Ramadan. Ada seseorang di kota Batam, sudah sepuh sekali, tapi semangat ke masjidnya luar biasa, harus menjadi teladan bagi kita. Dia kalau berjalan lambat sekali jalannya. Untuk mencapai masjid itu perlu waktu 45 menit berjalan kaki. Bukan karena jaraknya saja yang tidak dekat,
tapi juga jalannya yang sangat lambat. Kalau sholat asar, azan asar jam 3, jam 2 seperempat sudah berangkat dari rumahnya untuk ikut seberangkat sholat asar. Begitu pula 5 waktu yang lainnya, butuh waktu 45 menit. Kalau pulang dari masjid, alhamdulillah banyak yang mengantarkan pulang, naik motor atau naik mobil. Tapi untuk berangkat dia banyak jalan sendiri. Walaupun mungkin terkadang kalau sudah dekat sekali dengan waktu azan, ada orang yang lewat, bisa diajaknya. Orang tua punya semangat yang luar biasa. Saya tahu juga ada anak kecil di Bogor, usianya 6 tahun. Sholat 5 waktunya di masjid luar biasa, tidak pernah tinggal. Bahkan yang membangunkan ayah dan ibunya anak ini. Kalau pagi, 3:30, bangunkan orang tuanya. Bagaimana dengan kita, orang dewasa? Anak-anak saja semangatnya seperti itu. Itu berkenaan dengan beberapa contoh. Kemudian tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada pengalaman ketika saya berkunjung ke rumah seseorang di Madinah, di kota Madinah. Saya bermalam di sana, saya dapati di ruang kerjanya ada kotak infak. Saya tanya, "Ini kotak infak untuk apa?" Kata beliau, "Ini untuk keluarga kami. Setiap hari kami infak di kotak infak tersebut, terutama di pagi hari. Saya memberi motivasi untuk anak-anak saya agar anak-anak itu menyisihkan sebagian dari uang jajannya untuk infak. Karena ada keutamaannya, di antara keutamaan infak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tiap hari ya, setiap pagi ketika hamba-hamba manusia itu berada di pagi hari, ada dua malaikat yang akan turun. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, berilah tambahan pengganti dari orang yang berinfak." Kepada orang yang berinfak didoakan berupa kebaikan agar diberi gantinya. Ada malaikat yang satu lagi doanya, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan tidak berinfak diberi kebangkrutan, supaya talaf, kehancuran. Tentu kita ingin termasuk orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat, ingin mendapatkan doa malaikat tiap pagi, tiap hari. Maka hendaklah kita jangan lupa untuk rajin dan memberi motivasi anak keluarga kita untuk banyak berinfak setiap harinya dengan apa yang kita mampu, meskipun sedikit. Infak tidak mesti juga dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, infak dengan ilmu, infak dengan apapun, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, berupa kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian setelah sore harinya, saya bersama tuan rumah sholat di masjid dekat rumah beliau di Madinah. Subhanallah, selesai sholat asar, imamnya memberikan kultum, membacakan firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mendapatkan kesempurnaan kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kita cintai, kita berusaha untuk menginfakkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai diceritakan ketika ayat ini turun, sahabat mendengar ada seorang sahabat langsung menginfakkan kebun kurmanya kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ini terserah untuk apa engkau gunakan." Tapi Rasulullah SAW kemudian menyerahkan lagi kepada pemilik kebun itu untuk dibagikannya kepada kerabatnya. Karena kerabat lebih utama untuk diberi. Kemudian malam harinya ketika maghrib, saya dan tuan rumah sholat di Masjid Nabawi. Saya dapatkan selesai sholat maghrib, dua anak kakak beradik
Yang satu sekitar umur 9 atau 10 tahun, yang satu umur 7 tahun kurang lebih. Masing-masing membawa termos berisi teh dan kopi, dan juga membawa gelas dari kertas untuk diisi minum, dan juga membawa korma. Dia keliling datang menemui jamaah untuk berinfak, bersedekah dengan korma, dan

Itu saja sedekah. Ada lagi ketika anak kecil menangis, ada orang yang secara spontan mengeluarkan coklat atau biskuitnya dari tasnya, diberikannya kepada anak tadi supaya anak itu diam. Jadi sedekah dan infak, apa yang kita bisa, apakah memberikan buka kepada orang yang berpuasa, apa saja apa yang kita bisa, maka bisa kita lakukan. Insya Allah manfaatnya sangat besar sekali. Ada lagi satu kisah di mana seorang pemuda dari Turki yang bernama Khairuddin Afandi, dia pekerja dengan gaji yang minim sekali, pas-pasan saja hidupnya untuk makan. Dia ingin kalau melewati toko roti, ingin untuk bisa membeli roti, tapi dia punya uang. Suatu hari, alhamdulillah, semakin lama bekerja, gajinya semakin besar, jabatannya semakin baik, uangnya semakin banyak, bisa untuk menabung. Ketika melewati toko roti, makanan-makanan yang enak atau minuman-minuman yang enak, dia ingin membelinya, mampu. Tapi dia berpikir lagi, lebih baik saya sabar saja. Anggap saja saya sudah makan itu. Saya ingin punya niat untuk membangun masjid. Dari harta, kelebihan harta ini supaya saya punya bangun masjid. Dia kumpulkan uang selama 20 tahun. Alhamdulillah setelah terkumpul dibangunnya masjid. Didirikannya masjid, setelah masjid berdiri dia meninggal dunia. Masjidnya sampai sekarang masih ada di kota Istanbul, nama distriknya distrik Al-Fatih. Nama masjidnya dalam bahasa Turki Masjid Sanki Yadem. Diartikan yaitu masjid anggap saja saya sudah makan. Yang memberi nama itu masyarakat sekitar untuk mengingat pemuda tadi. Yang sabar menahan diri untuk tidak makan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, untuk bisa ditabung untuk dibangunnya masjid. Apabila umat Islam kompak, masing-masing menginfakkan harta meskipun sedikit, dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, ini saya banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh umat Islam. Bisa mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Semangat infak dari masyarakat perlu dipupuk, dan juga upaya kerja keras dari orang-orang yang diberi amanat untuk mengelola amanat umat ini, hendaklah mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Niscaya Allah akan bantu dan untuk Allah tolong kalau dia menjadi orang yang amanat. Jangan sampai menyalahgunakan amanat-amanat umat. Ya. Kemudian tentang adil. Adil juga sifat orang yang bertakwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sifat orang yang bertakwa adalah bersikap adil. Terkadang kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, dan kita menilai diri kita sendiri dengan realita kita. Kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, ideal, menuntut kesempurnaan dari orang lain, sehingga kalau ada keliru, ketika ada salah, sama sekali tidak ada ampun baginya. Bahkan kita cela, kita hujat, dan kita merasa lebih baik darinya. Orang yang bertakwa tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih tua darinya, dia beranggapan bahwa amal baik orang itu jauh lebih banyak dari saya. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih muda, dia beranggapan bahwa dosa saya lebih banyak dari dia karena saya lebih tua umurnya dari dia. Tapi kalau melihat, menilai diri sendiri, menilainya dengan realita. Kita manusia yang tidak ada sempurnanya, tidak mungkin tidak salah, manusia tempatnya khilaf dan lain sebagainya. Selalu memaklumi. Baik diri kita sendiri, ustadz kita, kelompok kita, kita bela. Tapi kalau yang lain, tidak, kita nilainya dengan cita-cita kita. Maka dalam menilai pun hendaklah kita bersikap adil. Dan lain sebagainya terus kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah kita berbuat adil atau tidak dalam kehidupan ini.
Karena sesungguhnya

0: istiqomah itu tidak mudah sekali. Istiqomah itu hal yang sangat berat sekali. Bertentangan dengan hawa nafsu. Setan juga terus tidak berhenti siang malam untuk menyesatkan manusia. Orang-orang yang buruk, orang-orang munafik, orang-orang kufar juga berupaya tidak membiarkan orang beriman untuk istiqomah. Kalau bukan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak bisa istiqamah. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada engkau hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sifat-sifat atau akhlak muttaqin. Semoga bermanfaat bagi kita dalam upaya kita meniti jalan ketakwaan. Dan kita juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan, famuta'allimun Fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan. Tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أنتيان مطيرة نصيحات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La maqtu'ah wa la mamnu'ah." Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa. Berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u shita'an wala sayfan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u shita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat. Kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala qatar 'ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati, itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja menebak.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
3: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Faidah kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubi rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para laki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

إنما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil
2: qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
2: halaka anni sultaniyah,
0: hartaku tidak berguna.

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَهُ. Rawahu Muslim.
9: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim. Al-Quran.

0: Utama, laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai
9: daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar rawahu Al-Bukhari.
9: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
10: Nurun minal Qur'an.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu, para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan, ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka, tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu

0: Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: asir.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
2: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.

العذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha wa

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
6: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
2: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات.
8: إذاعة القرآن الكريم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda menyapa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Teriring doa dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, kemudahan, penjagaan dan kesehatan untuk kita semuanya, agar apa yang telah kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala terima dan diganjar dengan pahala yang berlimpah di akhirat kelak, dan agar perjalanan kita di kesempatan kali ini hingga nanti diberikan segala kemudahan kelancaran. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali kami dapat hadir kembali dan menghadirkan sejumlah program acara dari pagi hingga petang nanti. Membuka pertemuan kita, kami akan awali dengan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Fairuz Ahwad Ahmad Ridwan LC. Hadis yang ke-63, bab pandangan wanita menyerupai laki-laki. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهما سليمان فهمنا. Para pemerhati Roja, para pendengar Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah bitaufiqillah pagi hari ini kembali kita dapat bersua dalam layar kaca ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-63 daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, merupakan kitab dari kumpulan-kumpulan hadis yang beliau pilih, ya, yang mewakili hadis-hadis yang banyak. Dan tema kita yang akan kita angkat pada hari ini adalah larangan laki-laki menyerupai wanita ataupun wanita menyerupai laki-laki. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah Ibn Abbas dan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Qal, berkata Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutashabbihati min an-nisa'i bin rijal. Dan Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis Rawahul Bukhari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan manusia, ya, dengan dua jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan firman-Nya tentang karunia Allah berikan kepada orang tua, ya habuli man yasha'u inatha. Dia Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak perempuan, wa yahabuli man yasha'u adzukura, dan Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Ya. Wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, dan Allah berikan kepada sebagian orang anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, Allah jadikan sebagian dari mereka tak punya anak. Maka dalam ayat yang mulia ini jelas makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bernama manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Imran, وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنْثَى, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Ucapannya adalah ucapan ibunda Maryam. Manakala dia mengandung Maryam, dia mengira anaknya ini akan lahir laki-laki. Dan dia telah berjanji, berniat akan membuat anaknya ini ketika lahir nanti, membesarkannya dan akan menyuruhnya untuk mengabdi Baitul Maqdis. Tak dia ketahui ternyata anak lahir adalah perempuan. Maka dia berkata, laisa dzakarukal untha, taklah sama perempuan dengan laki-laki. Maka ayat-ayat semacam ini menunjuk

0: bahwasanya ada ya makhluk yang namanya laki-laki dan ada makhluk namanya perempuan. Kenapa Allah bedakan makhluk ini? Allah bedakan karena masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan fungsi, bentuk tubuh, ya. Perbedaan dalam paras, perbedaan dari sisi akal dan perbedaan-perbedaan lainnya. Yang satu ya Allah ciptakan dengan keindahan, keelokan, kelembutan, ya agar siap untuk mengemban nanti amanah menjaga anak. Allah berikan kepadanya kehamilan, menstruasi, menyusui, agar dia berfungsi kelak menjaga anak manakala anak dilahirkan dari rahimnya, ya, agar menjaga rumah, agar sang istri ini benar-benar bertanggung jawab dengan urusan dalam. Adapun Allah ciptakan laki-laki dengan watak yang berbeda dengan wanita, ya, dengan logika yang lebih di depan dibandingkan wanita yang perasaan lebih depan. Allah berikan kepada laki-laki ketegaran, kekuatan, agar dia mampu mengemban amanah yang besar, mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya, dapat bekerja di luar dengan segala macam aktivitas-aktivitas hidup yang di luar, dengan segala kekerasannya. Ya, masing-masing Allah ciptakan. Ya, laki-laki dan wanita adalah merupakan ciptaan yang berbeda-beda. Tujuannya Allah ciptakan kedua-duanya agar saling lengkap melengkapi. Maka tidak ada manusia jenis ketiga. Apa jenis manusia ketiga? Ya, laki-laki yang pindah menjadi perempuan. Atau perempuan yang pindah jadi laki-laki. Yang kita sekarang terkenal menyebutnya dengan istilah transgender. Tak ada transgender dalam Islam. Jangankan sampai pada tingkat transgender merubah merubah kemaluan. Dia diciptakan laki-laki, lahir di atas yakni laki-lakian, kemudian merasa tak nyaman dengan laki-laki, akhirnya didatang ke operasi. Ya bedah, operasi plastik, kemudian ya bedah kelaminnya dirubah dari laki-laki menjadi perempuan, izin billah. Kemudian dia suntikkan berbagai macam hormon-hormon wanita, dia rubah tubuhnya. Ya, dari laki-laki yang biasa, kemudian memiliki payudara dan semacamnya, dia lahir perempuan, dia seolah-olah perempuan, wujud luarnya. Tapi dia laki-laki hakikatnya. Yang tak akan punya rahim, yang mustahil untuk mengandung, mustahil untuk menyusui, mustahil untuk melahirkan, karena dia laki-laki. Maka tentulah hal yang lebih dahsyat, laknatnya. Ya, yang transgender, baik yang laki-laki menjadi perempuan, maupun perempuan yang jadi laki-laki. Tak merasa nyaman dengan kelaki-laki yang diciptakan, padahal Allah berikan dia kelaki-lakian, kesempurnaan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki-laki dijadikan pengayom bagi wanita, tak merasa senang dengan jenis laki-lakinya. Subhanallah. Ya. Dia berubah dirinya jadi perempuan ataupun sebaliknya. Maka dalam hadis yang mulia ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat al-mutasyabbihina min ar-rijal. Laki-laki yang menyerupai bin nisa' perempuan. Wal mutasyabbihati min an-nisa' birijal. Dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki tak merasa senang dengan jenis kelamin perempuan, maka bertingkah seolah laki-laki, dia suntikkan hormon laki-laki, dia buat bagaimana supaya dia berjambang dan semacamnya, berkumis, ototnya menjadi nampak besar, subhanallah. Ya, dia rubah kelaminnya, na'udzubillah min dzalik. Ini semua perbuatan-perbuatan syaitan. Di antara bentuk tipu daya syaitan adalah datang untuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an wala yughayyirunna khalqallah. Pasti setan akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hal ini adalah merupakan bentuk perkara yang sangat bertentangan dalam Islam. Akan kecobalah manakala laki-laki menjadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, mustahil akan dapat terwujud dengan benar, mustahil. Bagaimana andai kata nanti kelak mereka bahkan sebagian daripada manusia ya dan billah. Ya, ada yang menikah yang perempuannya asalnya laki-laki, subhanallah. Yang laki-lakinya asalnya perempuan, mereka menikah. Na'udzubillah min dzalik. Kacau balau. Masing-masing tak merasa puas dengan qadar yang telah qadratkan dia dengannya. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, al-aslu fi jami'il umuri al-'adiyatil ibahah. Hak hukum asal perkara-perkara keseharian, perkara-perkara kebiasaan adalah mubah. Hukum asal kebiasaan itu mubah. Hukum asal adat istiadat itu adalah mubah, boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja orang dalam berpakaian, dalam makan, dalam minum, ya. Memilih makanan tertentu, pakaian tertentu, membuat rumah dengan gaya tertentu, ya kendaraan dengan kendaraan tertentu, hukum asal perkara-perkara keseharian, baik berupa sarana-sarana, pakaian, dan seterusnya, tempat tinggal. Ini boleh-boleh saja orang memilih mana yang dia mau. Al-aslu fi jami'il umuril 'adiyyatil ibahah. Segala macam tradisi, kebiasaan, hukum asalnya boleh. Ketika Islam datang, Islam bukan datang untuk merubah semua tradisi manusia. Lihatlah bagaimana Islam membiarkan manusia pada tradisinya masing-masing. Kita lihat perbedaan kebudayaan kaum muslimin, perbedaan bahasa kaum muslimin, perbedaan pakaian kaum muslimin. Kau lihat bagaimana orang India berpakaian, kau lihat lagi bagaimana orang Cina berpakaian, kau lihat lagi bagaimana orang-orang Mauritania berpakaian, orang Sudan berpakaian, orang Saudi, orang Qatar, Indonesia, masing-masing punya ciri khas. Yang Indonesia dengan batiknya misalnya, dengan belangkonnya misalnya, dengan topi hitamnya, orang Arab Saudi dengan gutrahnya, dengan serbannya, ya. Orang Oman dengan serban yang melilitkan, yang terlilit di kepalanya, orang Afghanistan dengan serban yang terlilit di kepala yang besar, dan semuanya memiliki keunikan dan semuanya tradisi, semuanya adalah budaya yang dalam hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Ya. Wala yahrumu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Tidak ada yang haram kecuali datang daripada Allah dan Rasulnya pengharaman. Pakaian misalnya ada larang-larangan pakaian. Ya, misalnya larangan pakaian adalah pakaian laki-laki dilarang meniru pakaian perempuan. Pakaian perempuan dilarang meniru, perempuan dilarang meniru pakaian berpakaian sebagaimana laki-laki, dan laki-laki dilarang berpakaian sebagaimana perempuan berpakaian. Masing-masing adalah dua kelamin yang berbeda. Ya, datang padanya pelarangan dalam agama. Ada pakaian laki-laki, ada pakaian perempuan. Masing-masing memiliki kekhususan. Walaupun ada pakaian yang berserikat antara laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Maka urup kebiasaan ini kembali kepada hukum asalnya adalah mubah kecuali jika bertentangan dengan Islam. Ya. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di, "Fala yuhram minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh." Tidak ada sesuatu kebiasaan adat istiadat, sarana, prasarana yang diharamkan kecuali apa-apa yang datang pengharaman daripada Allah Rasulnya. Imma lidzatihi, dilarang dan dilarang dalam agama mungkin karena zatnya memang terlarang. Kenapa? Kal maghdub, kal maghsub, misalnya barang-barang curian, ini haram. Ya, seseorang mencuri pakaian, ini pakaian menjadi haram. Siapapun yang memakai tetap menjadi haram karena dia curian, hasil curian. Seorang mencuri sepatu, apapun bentuk sepatu tersebut menjadi haram. Kenapa? Karena dia barang curian. Segala macam makanan yang baik-baik, anggur, apel, ketika dicuri menjadi haram. Haram lidatihi, karena zatnya haram. Kenapa? Ini barang-barang curian. Wa ma khabutha maksabuhu fi haqqir rijali wan nisa. Demikian juga apa-apa ya yang terlarang. Ya. Bagi sebagian wanita maupun sebagian pria. Ya. Karena kejinya dia, tak baiknya dia. Ya, pekerjaan, profesi yang tak baik. Dilarang dalam agama, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti pekerjaan, ya, dan bila profesi yang disebut sekarang dengan PSK. Ya, PSK. Ya, dan bila pekerja, ya, seks komersial, PSK. Namanya PSK, pekerja. Dianggap dia bekerja. Pelacur dianggap bekerja, pekerja seks komersial. Ini namanya PSK. Tentulah kebiasaan ini, cara mencari penghidupan dengan jalan seperti ini haram. Ya, bagi seorang wanita. Demikian juga laki-laki yang bertindak sebagai mucikarinya. Germonya dan semacamnya, ya dan billah. Ya, demikian juga pekerjaan ini haram. Mencuri, merampok, membegal, dan semacamnya. Atau sebagian pekerjaan yang dilarang seperti pekerjaan di salon. Ya, sebagian pekerjaan di salon haram. Di antaranya adalah menyambung rambut diharamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencukur alis dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikir gigi dan semacamnya. Semuanya kembali kepada larangan Allah Rasul. Jika ada larangan hak haram. Ya. Membuat tato juga dilarang oleh Rasulullah. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Ya. Maka segala macam bentuk larangan-larangan ini haram dikerjakan. Ya, ini ada adat istiadat, tradisi yang haram. Jangan katakan tato ini merupakan kebiasaan. Ini merupakan seni. Dalam Islam, jika bertentangan dengan Islam, semuanya diharamkan. Rasulullah melaknat al-washimat wal-mustawshimat. Ya, al-washimat adalah perempuan-perempuan yang mentato, wal-mustawshimat perempuan yang minta ditato. Demikian juga ya laki-laki sama hukumnya. Penyebutan perempuan itu ghalib pada masa itu perempuan yang biasa mentato. Sekarang semua bertato. Ya, ini dilarang karena profesi ini profesi yang bermasalah dalam pandangan Islam. Ya, menyambung rambut, memakai wig dan semacamnya. Ini dilarang. Ya. Wa imma li takhsis al yani al al al hilli bi ahad sinfain. Ya. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala khususkan sebagian kebiasaan, sebagian pakaian, sebagian yakni sarana ini khusus untuk satu jenis daripada yakni dua jenis manusia ini. Ada pakaian khusus laki-laki, ada pakaian khusus perempuan. Kama abaha syari'u libas adz-dzahabi wal fiddah. Diberikan contohnya. Sebagaimana syariat membolehkan untuk memakai emas, perak, wal harir, sutra linnisa bagi perempuan. Wa harramahu 'ala ar-rijal, dan diharamkan bagi laki-laki. Ya. Ini pakaian khusus untuk perempuan saja, dibolehkan perempuan memakai perhiasan emas, perak, sutra, tidak boleh bagi laki-laki. Karena itulah bila mana kita lihat kadang-kadang ada laki-laki subhanallah memakai kalung emas, memakai cincin emas, na'udzubillah min dzalik. Ya, bila dia seorang muslim kita khawatir karena kebodohannya, kejahilannya dia melanggar. Ya. Banyak kita lihat kadang-kadang orang-orang kaya, dia orang Islam, pakai lehernya memakai kalung emas. Kadang-kadang pakai anting-anting emas. Na'udzubillah min dzalik. Ini terlarang bagi laki-laki. Ya. Nabi yang mulia SAW pernah mengangkat emas dan sutra. Berkata Nabi, hadani haramani lidhukuri ummati wa hilun nisa'ihim. Ini benda, dua benda ini, emas dan perak ini haram bagi kaum laki-laki, tapi boleh bagi kaum wanita. Mengapa demikian? Mengapa tak boleh saja laki itu? Mengapa laki-laki tak boleh memakai emas dan perak agar tak serupa dengan wanita? Allah ciptakan wanita dengan segala macam perhiasannya, keindahannya, agar menjadi daya tarik bagi laki-laki, agar laki-laki menikmati wanita. Subhanallah. Dengan gaya gemulainya, dengan lembutnya. Kebayangkan jika seorang laki-laki, perempuan berotot, kekar bagikan laki-laki, bagaimana laki-laki akan merasa nikmat untuk menjadikannya sebagai istrinya, subhanallah. Allah sudah bedakan sampai perhiasan pun dibedakan. Allah tak ingin laki-laki seperti banci, ya. Kita menyebutnya banci atau bencong. Di mana dia memakai atribut-atribut wanita, subhanallah. Ya, kau lihat zaman sekarang, zaman yang begitu berkembang segala macam bentuk kemaksiatan, kemungkaran. Yang namanya transgender, yang namanya waria, wanita tapi pria, subhanallah. Dan semacamnya, banci, masuk ke dalam dunia tontonan, menjadi artis-artis yang terkenal, menjadi contoh bagi orang. Ini seharusnya diluruskan. Mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit. Mereka kena penyakit, menyimpang fitrah mereka. Mereka harus dijadikan orang-orang yang diterapi, iba kepada mereka, bukan diberikan support. Subhanallah. Sampai akhirnya lahirlah berbagai macam badan-badan dunia. Ya dan billah, kumpulan daripada transgender dengan warna-warni yang mereka miliki, warna pelanginya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, ya dan billah, hancur dunia. Bayangkan jika laki-laki menikah dengan laki-laki, apa hasilnya? Perempuan menikah dengan perempuan, apa hasilnya? Akan punah umat manusia bila hal ini terjadi. Ya, disupport, kemudian dibenarkan, dibuat, hancur dunia, punah dunia. Karena laki-laki dengan laki-laki tak pernah menghasilkan anak, perempuan dengan perempuan tak pernah menghasilkan anak. Punahlah kehidupan. Mereka menjadi tua habis. Kau lihat sebagian negeri-negeri kafir. Ya, karena mereka begitu antipatinya dengan pernikahan, mereka tak mau dengan lembaga pernikahan, mereka tak mau dengan anak. Subhanallah. Mereka tua, mereka meninggal, banyak rumah-rumah ditinggalkan, tak punya penghuni lagi. Kemana orang-orangnya tewas semua, meninggal, tak ada ahli waris. Kenapa? Karena mereka tak punya anak. Karena mereka tak menikah, karena mereka tak mau punya anak. Subhanallah. Karena itulah tidak salah ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya, ada laki-laki, ada perempuan, agar mereka saling melengkapi. Dalam mereka masing-masing bersyukur dengan apa yang Allah telah ciptakan mereka. Ya, menerima ketentuan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang namanya disebutkan oleh orang-orang yang menyimpang tersebut, aku adalah seorang laki-laki yang salah letak, ya, pada tubuh seorang perempuan. atau aku adalah seorang perempuan yang salah letak pada tubuh laki-laki, ini tak benar. Yang ini adalah engkau sakit jiwa. Ya. Maka engkau harus terapi agar engkau menjadi laki-laki yang normal, agar engkau menjadi perempuan yang normal. Itu yang benar. Ya, bukan diberi support, kemudian di subhanallah. Sebagaimana ada pada negara-negara kaum kafirin. Di sebagian negara telah disahkan pernikahan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Hancurlah umat manusia. Penulis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma tahrimu syari' tashabbuh. Tahrimu syari' tashabbuh rijal bin nisa' wa nisa' bin rijal. Bahwa amun fil libas wal kalam wa jami'il ahwal. Adapun syariat ini mengharamkan laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki dalam segala hal. Baik dalam berpakaian, baik dalam berbicara, dan dalam segala macam bentuk kondisi keadaan. Ya, perempuan gaya bicaranya jangan kau turuti jika kau laki-laki. Perempuan dengan gemulainya, laki-laki dengan ketegasannya, masing-masing punya karakter, jangan saling ya merasa tak nyaman dengan karakternya, pindah ke karakter lain. Laki-laki ngomong seperti perempuan, perempuan ngomong seperti laki-laki, subhanallah. Pakaian pun demikian, ya. Laki-laki pakai rok, subhanallah. Laki-laki pakai berbagai macam makeup yang dipakai perempuan. Bibirnya merah sebagaimana perempuan, na'udzubillah min dzalik. Karena itulah Allah membedakan laki-laki dengan perempuan. Allah berikan kepada laki-laki janggut agar dia tampil ya gagah di hadapan perempuan. Tidak Allah berikan kepada perempuan jenggot. Tidak Allah berikan kepada perempuan kumis. Allah bedakan dua karakter ini. Subhanallah. Allah yang bedakan. Ya, otot laki-laki lebih kekar daripada otot perempuan. Masing-masing Allah ciptakan kekhususan untuk mengemban amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah tak boleh laki-laki meniru pakaian perempuan. Demikian juga perempuan meniru pakaian laki-laki, tak boleh. Masing-masing punya pakaiannya sendiri-sendiri. Khusus. Ya. Fal umuru thalathatu aqsam. Maka segala macam perkara itu dibagi menjadi tiga bagian. Qismun mushtarakun bainar rijali wan nisa min asnafil libas wa ghairi. Ada perkara-perkara yang bersikat padanya laki-laki dan perempuan. Ya. Dari beberapa jenis pakaian-pakaian. Ya, mereka berserikat. Misalnya baju kaos laki-laki pakai, perempuan juga enggak ada masalah pakai jika dipakai di pakaian dalam. Subhanallah. Di dalam perempuan pakai baju kaos, kemudian di luarnya dia pakai pakaian abaya, dia pakai pakaian jubah misalnya, enggak ada masalah. Ya, pakaian dalamnya dia pakai kaos. Yang mana kaos ini memang boleh dipakai untuk laki-laki, boleh juga untuk dipakai perempuan. Dan tidak semua kaos itu bisa dipakai kedua jenis kelamin ini. Ada pakaian kaos yang khusus untuk perempuan. Ada bentuk-bentuknya dan subhanallah. Demikian juga ada yang khusus untuk laki-laki. Tapi secara garis besar, ada pakaian yang boleh dipakai laki-laki, ada boleh dipakai perempuan. Seperti jam tangan, walaupun sebagian dikhususkan perempuan, jam tangannya lebih kecil daripada jam tangan laki-laki. Tapi bila mana ada yang standar itu, jam tangan standar bisa dipakai, bisa laki-laki, bisa dipakai oleh perempuan. Ya. Demikian juga jenis sendal. Ada yang khusus sendal laki-laki, sendal perempuan. Ada yang sendal yang mungkin bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Ya, seperti sendal jepit. Itu sendal jepit itu adalah sendal jepit yang memang berserikat pada laki-laki dan perempuan. Perempuan pakai, laki-laki pakai. Tapi sepatu khusus, sendal khusus, perempuan bedanya berbeda. Dia lebih runcing, lebih kecil ujungnya. Ini khusus perempuan. Jangan dipakai laki-laki. Demikian juga sepatu laki-laki yang khusus. Jangan dipakai perempuan. Fahada jaizun linnu'ain. Maka hal-hal semacam ini boleh dipakai oleh kedua jenis kelamin. Demikian juga kendaraan. Kendaraan perempuan, kendaraan laki-laki, subhanallah. Ya. Dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Li'annal aslal ibahah wa la tashabbuha fi, kan hukum asal suatu adalah boleh. Tak dianggap ini saling meniru satu sama lain. Karena berserikat padanya laki-laki maupun perempuan. Gelasnya sama, piringnya sama, laki-laki perempuan ini tidak ada masalah. Ya. Wa qismun mukhtassun birrijal. Ada perkara-perkara yang khusus spesial bagi laki-laki. Wala yahilu linnisa, enggak boleh bagi perempuan. Ya, ini khusus bagi laki-laki. Sebagaimana celana panjang, ya, itu adalah pakaian yang khusus bagi laki-laki. Walaupun perempuan bercelana panjang, maka di dalam. Di luarnya dia harus mengenakan abaya, harus mengenakan pakaian jubah dan semacamnya, ya, agar tak sama perempuan dengan laki-laki. Jadi ada pakaian khusus bagi laki-laki, ya. Falahilul nisa, tak boleh untuk wanita. Wa qismun mukhtasar lin nisa, falahilul rijal. Yang ketiga adalah pakaian khusus bagi wanita, tak boleh untuk laki-laki. Riasan yang khusus untuk wanita, tak boleh untuk laki-laki, seperti emas, perak, sutra. Ya, inilah tiga hal. Jadi ada yang satu, berserikat pada laki-laki perempuan. Yang kedua, khusus untuk laki-laki. Yang ketiga, khusus perempuan. Ya. Wa min al-hikmati fi an-nahyi 'an at-tashabbuh, adapun hikmah mengapa Allah melarang setiap jenis kelamin ini meniru yang lainnya, Allah taala ja'ala lirrijali 'ala an-nisa'i darajah. Karena Allah telah bedakan laki-laki diberikan kedudukan lebih tinggi setingkat sebagai pemimpin bagi perempuan. Walaupun dalam bab amalan, siapapun yang paling banyak amalannya maka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dan terkenal adalah orang yang paling bertakwa. Perempuan yang lebih takwa daripada laki-laki lebih tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kepemimpinan itu Allah lebihkan untuk laki-laki. Wa ja'alahum qawwamina 'alan nisa. Allah menjadikan mereka pemimpin bagi wanita. Wa mayyazahum bi umurin qadariyah. Allah berikan kepada mereka perkara-perkara yang spesial yang semuanya berkaitan dengan qadrat. Laki-laki tak pernah hamil, laki-laki tak pernah haid, laki-laki tak pernah nifas. Kondisi-kondisi yang disebutkan ini, hamil, haid, nifas, kondisi yang perempuan tak stabil emosinya. Karena itulah tak layak mereka menjadi pemimpin dalam skala besar. Karena itulah Nabi yang mulia menyebutkan dalam hadis Abu Bakar, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tak akan beruntung berjaya satu kaum yang menjadi pemimpin mereka dipilih seorang wanita. Ya, karena kondisi-kondisi macam ini, perempuan yang namanya pemimpin dia harus pergi safar, sementara perempuan harus lekat dengan suaminya, kesulitan. Kadang-kadang seorang laki-laki mengkomandoi untuk berperang, berjihad. Ini semuanya kerjaan laki-laki. Ya. Wa umurin syariah, Allah spesialkan laki-laki dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat. Misalnya kewajiban sholat jamaah, itu hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Bolehnya bersafar tanpa diiringi oleh mahram, itu untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Ya. Ini perkara-perkara yang kembali kepada syariat. Laki-laki pakaian berbeda. Mereka tak disuruh pakai jilbab. Apalagi disuruh pakai cadar. Perempuan disuruh pakai jilbab. Ya. Disyariatkan mereka pakai cadar. Berbeda. Faqiyamu hadat tamiz wa thubutu fadilat al-rijal ala nisa. Maksudun syara'an wa aqlan. Maka membedakan laki-laki dan perempuan adalah merupakan perkara memang merupakan tujuan syariat. Diterima secara syariat, diterima secara akal. Kau lihat saja ketika di mana-mana, bandara-bandara manapun di dunia ini, kau lihat di sana WC ada laki-laki, ada perempuan. Ya, subhanallah. Watashabbuhur rijali bin nisa'i yuhbitu bihim an hadhihi darajatir rafi'ah. Maka ketika laki-laki meniru perempuan, menurunkan derajatnya, menghinakan dirinya. Subhanallah. Gak bisa masuk laki-laki yang berubah menjadi perempuan. Tak masuk ke dalam golongan laki-laki. Ya, subhanallah. Orang-orang yang banci, orang-orang yang laki-laki yang tak senang jadi laki-laki, ingin juga jadi perempuan. Berdandan sebagaimana perempuan, tak diterima di kalangan laki-laki. Sementara kalau mereka masuk ke kalangan perempuan, mereka bukan dari golongan mereka. Perempuan pun tak menerima mereka secara utuh. Karena mereka bukan perempuan, subhanallah. Ya. Wa tashabbuhun nisa'i bir rijal yubtilu tamyiz. Ketika perempuan pun tak merasa senang dengan perempuan, mau sama dengan laki-laki, tak bisa kita bedakan. Rambut dipotong pendek sependek-pendeknya, pakai baju yang ketat sebagaimana laki-laki, pakai pakai jin misalnya dan semacamnya, ini laki-laki, kerjaan laki-laki. Ya. Wa aidan fa tashabbuhur rijal bin nisa'i bil kalam wal libas wa nahwi dhalik min asbab at-takhannus. Demikian juga tingkah laku laki-laki menyerupai perempuan, ya, dalam bicara, berkata-kata, dalam berpakaian adalah merupakan sebab dia akan menjadi banci. Wa suqutil akhlaq, akan terjadi dekadensi moral. Wa ragbat al-mutashabbih bin nisa' fil ikhtilat bihinna, karena dia sudah menjadi perempuan, tentu dia akan mencari perempuan-perempuan untuk bercampur buat dengan mereka, padahal dia laki-laki. Alladhi yukhsha minhu al-mahdhur, li khatir, kan terjadi hal-hal yang tak diinginkan dalam Islam. Dia laki-laki. Bagaimana dia masuk ke golongan wanita? Tidur bersama wanita. Dan dia asalnya laki-laki. Wakadzalika bil'aks. Demikian juga sebaliknya. وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزلها الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا. Maka segala macam makna yang terkandung dalam syariat, ya, membedakan laki-laki dan perempuan agar menjaga kedudukan masing-masing dua jenis kelamin ini, ditempatkan pada masing-masing kedudukannya adalah merupakan perkara yang begitu indahnya. Diterima logika sehat berpikir manusia dan juga diterima secara syariat. Keindahan, subhanallah. Ya. Tak akan mungkin sama perempuan dan laki-laki. Lama-lamanya, walaupun dia mengganti kelaminnya menjadi perempuan, idzan billah, dia potong zakarnya, dia jadikan diri perempuan, tak akan mungkin dia bisa hamil. Apalagi menyusui, karena dia laki-laki. Tak akan mungkin dia punya rahim. Subhanallah. وَإِذَا رَبْتَ أَنْ تَعْرِفَ ضَرَرَ التَّشَبُّهُ أَتَّعَمْ. Bila mana kau ingin tahu betapa bahayanya orang-orang yang meniru jenis kelamin yang lain ini, وَعَدَ مُعْتِبَارِ الْمَنَازِلِ, sehingga tak lagi diperhatikan, dipandang kedudukan masing-masing ini, kedudukannya sebagai perempuan, ini kedudukan sebagai laki-laki, فَانْدُرْ فِي هَذَا الْعَصْرِ إِلَى الْإِخْتِلَاطِ السَّاكِنِ. Kalaulah zaman ini zaman yang penuh padanya bercampur baur perempuan laki-laki yang membinasakan, menghancurkan. Alladzi dhahabat ma'ahu al-ghairatu ad-diniyah, membuat hilanglah dampak daripada cemburu, kecemburuan agama. Campur baur. Kadang-kadang seorang wanita, subhanallah, istri seorang laki-laki bercampur dengan kawan-kawannya yang laki-laki. Kadang-kadang berputu-putuan, samping-sampingan, padahal istri orang, padahal suami orang. Ya. Habislah sekatan-sekatan yang disekat dalam agama, membedakan antara dua jenis ini. Agama membedakan, bahkan kau lihat bagaimana Islam, perempuan diperintahkan Nabi SAW untuk lebih dahulu keluar masjid, agar tak bercampur dengan laki-laki. Nabi perintahkan perempuan kalau keluar masjid, mereka memilih jalan pinggir daripada jalan, jangan di tengah, agar di tengah untuk laki-laki. Supaya apa? Supaya tak campur baur. Ketika campur baur, habislah moral-moral akhlak manusia. Jadilah berbagai macam tindakan-tindakan kerusakan, perzinahan dan semacamnya. Ya. Dhabat ma'ahul ghairah ad-diniyah wal muru'atul insaniyah, hilanglah wibawa manusia, wal akhlak al-hamidah, hilanglah akhlak terpuji, wa halla mahallahu diddu dhalik min kulli khuluqin radhiyin. Maka bergantilah segala macam akhlak-akhlak yang indah ini menjadi akhlak yang jelek, dekadensi moral. Nah, terjatuhlah manusia kepada akhlak-akhlak yang buruk dengan sebab percampur bauran ini. Ya. Wayushbihu hadha aw ashadd minhu, dan yang mirip seperti ini bahkan lebih dahsyat adalah tashabbuhul muslimina bil kuffar. Orang-orang Islam meniru orang-orang kafir, ini lebih dahsyat lagi. Meniru cara beragama orang-orang kafir, ini lebih dahsyat lagi. Mengucapkan ucapan-ucapan orang kafir ini lebih dahsyat lagi. Fi umurihim al-mukhtassa bihim, dalam perkara-perkara yang spesial khusus itu dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir punya salam tersendiri, jangan tiru salam mereka. Ya, orang kafir punya atribut ibadah sendiri, jangan ditiru atribut ibadah mereka. Tak kayak seorang muslim menggantungkan salib, karena itu bukan budayanya, itu budaya kaum Nasara. Subhanallah. Tak layak bagi seorang muslim memakai pakaian-pakaian mereka. Ya. Dalam dasar ini budaya, ini bukan budaya, ini agama. Pakaian Santa Claus misalnya, di atas kepalanya dipakai pakaian yang dipakai oleh kaum Nasara ketika raya mereka. Ini pakaian tak layak dikenakan oleh kaum muslimin. Ini pakaian-pakaian keberagamaan. Ya. Subhanallah. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru satu kaum maka akan digolongkan ke dalam golongan mereka. Tak layak meniru orang kafir, apalagi masuk ke rumah ibadah mereka, apalagi beribadah, mengumandangkan ibadah di rumah ibadah orang kafir di hadapan mereka. Untuk apa mengumandangkan azan, di mengumandangkan selawat di rumah-rumah ibadah kaum kafir? Untuk apa mereka pun merasa jenuh dengan perbuatan tersebut? Mereka terganggu, subhanallah. Sebagaimana mereka tak usah masuk ke rumah ibadah kita, melakukan ibadah-ibadah mereka di tempat ibadah kita. Enggak. Silahkan lakukan bainakum, ini agama kalian untuk kalian. Waliyadin, ini agamaku. Sekarang kau tengok ada upaya-upaya orang untuk mencampur adukan agama-agama. Ya, mereka sebut dengan nama Islam pluralis. Islam yang harus ya plural, bisa masuk kepada semua agama dengan maksud campur baur dengan agama-agama lain. Tak bisa. Kumpul bersama, doa bersama, antar umat beragama. Tak bisa. Kau berdoa sendiri dengan caramu. Ini cara aku, agamaku. Lakum minukum waliyadin. Ya. Ini lebih buruk. Ya. Fa'inna tashabbuha zahira yad'u ila tashabbuha al-batin. Karena sesungguhnya meniru zahir seseorang akan membuat kita tertarik untuk mengikuti. Setelah itu apa-apa yang ada pada batinnya. Wal wasail wa dhara'i ila syurur. Ya. Ini adalah merupakan sarana penghubung kepada keburukan. Qasada syari' hasmaha min kulli wajh, dan agama berupaya untuk menutup segala macam jalan-jalan menuju kepada keburukan. Ya. Maka Nabi yang mulia SAW melarang kita meniru kaum Yahudi dalam segala perkara. Misalnya dalam perkara jenggot. Oh lihat, perkara jenggot ini perkara agama yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Bahkan disepelekan, dianggap ini perkara-perkara kecil. Padahal besar bagi Rasulullah SAW. Datang dari seorang utusan Persia. Raja Persia mengutus utusan datang menemui Nabi yang mulia SAW. Dua utusan ini benar-benar habis jenggotnya, dia cukur. Maka Nabi SAW enggan melihat keduanya. Rasulullah mengatakan, man amarakum bihadza? Siapa suruhkan cukur jenggot kalian? Kata mereka, Rabbuna, Tuhan kami, maksudnya Raja kami. Berkata Nabi SAW, amma ana fa amara rabbi bi ifa'i lihyati. Adapun aku, Tuhanku perintahkan aku untuk memanjangkan jenggotku. Subhanallah. Kau lihat sekarang laki-laki kaum muslimin. Habis dicukur, jenggotnya habis mereka cukur. Sehingga tak beda lagi mana perempuan, mana laki-laki. Kumis dicukur, jenggot dicukur. Ya. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah menyebutkan sumpahnya dengan ucapan walladzi jammala ar-rijala bil lihya wa jammala an-nisaa'i bil dhawa'ib. Sungguh demi Allah yang telah memperindah laki-laki dengan jenggot, memperindah perempuan dengan rambut yang panjang, bil dhawa'ib, yang dikucir. Subhanallah. Itu keindahan. Bagi sebagian orang jenggot itu buruk, harus itu kotor, jenggot harus dicukur. Siapa yang mengatakan demikian? Ini lambang kelelakian. Berbanggalah Anda menjadi laki-laki, jangan menyuruh perempuan. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka taala alam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Kita kembalikan kepada pembicara kita. Tafadhal akhi.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dari hadis yang ke-63 kitab Bahjatul Qulubil Abrar, yaitu larangan laki-laki menyerupai atau sebaliknya. Alhamdulillah, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu saat di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan profesi pekerjaan yang kita lihat banyak sekarang di luar itu, yang mana harusnya pekerjaan itu dilakukan layaknya atau secara fitrahnya oleh laki-laki, namun banyak juga sekarang dilakukan oleh seorang wanita. Apakah hal tersebut juga masuk ke dalam tasyabbuh Ustaz dalam hal pekerjaan? Dan juga sebaliknya, pekerjaan yang wanita dikerjakan oleh laki-laki. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ba'da. Adapun yang disebut dengan tasyabbuh, meniru itu kembali kepada uruf secara umum. Ya, pola pandang manusia secara umum. Biasanya pekerjaan-pekerjaan keras itu laki-laki yang melakukannya, bukan perempuan. Ya, misalnya menjadi kuli bangunan, secara garis besar ini laki-laki yang melakukannya, bukan perempuan. Ketika perempuan melakukan hal ini, mereka mengacau semen, mengayak semen, mengangkat bata, menaikkan. Ini pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya enggak perempuan. Melakukannya laki-laki. Mengapa perempuan melakukannya? Jawabannya, ini karena rusaknya cara beragama kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin. Perempuan seharusnya mulia di rumah, bukan di luar kerja mereka. Mereka menjadi ratu di rumah. Ya. Laki-laki seharusnya bertanggung jawab kepada perempuan nafkahnya, zahir batin. Tetapi ketika hal ini diabaikan, ya, perempuan keluar rumah, bersaing dengan laki-laki dalam segala macam pekerjaan, semakin sedikitlah lapangan pekerjaan bagi laki-laki. Banyak laki-laki menganggur, subhanallah. Dampaknya perempuan ketika bekerja, ya, mereka memenuhi segala macam sektor-sektor pekerjaan. Dampaknya adalah bercampur baur dengan laki-laki. Dampaknya berbagai macam dampak-dampak negatif. Ya. Oleh karena itulah, kembalikan kepada uruf. Bahkan sebagian olahraga pun digeluti oleh perempuan, subhanallah. Ya, seperti binaraga perempuan, subhanallah. Mengikuti juga binaraga, kemudian seperti apa misalnya olahraga mengangkat berat, mengangkat beban, mengangkat besi. Ini semua perbuatan-perbuatan yang tak layak perempuan melakukannya, subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya dikembalikan kepada uruf. Jika uruf menimbang melihat ini adalah pekerjaan perempuan, bukan pekerjaan laki-laki, maka jangan dilakukan oleh laki-laki. Jika uruf kebiasaan masyarakat menganggap ini pekerjaan laki-laki, jangan dilakukan oleh perempuan. Walaupun ada pekerjaan yang masing-masing mereka bisa berserikat, seperti memasak, laki-laki juga masak, perempuan juga masak. Ya, banyak koki-koki dari laki-laki. Ya, banyak pula koki-koki dari perempuan. Pada intinya, dikembalikan kepada uruf. Ya, di antara ciri-cirinya, pekerjaan perempuan, pekerjaannya tidak keras-keras. Itu pekerjaan laki-laki, naik ke tingkat-tingkat tinggi, mengecat misalnya. Ngecat tingkat-tingkat tinggi dengan segala macam safety-nya. Subhanallah. Bagaimana jika perempuan melakukannya? Tak layak dengan fitrah mereka, tak sesuai. Ya. Oleh karena itu disesuaikan dengan fitrah masing-masing. Dan untuk menentukan itu tasyabbuh dikembalikan kepada uruf terlebih dahulu, baru kepada agama. Jika orang mengatakan ini khusus perempuan, maka jadilah dia untuk perempuan. Tak boleh laki-laki melakukannya. Demikian pula sebaliknya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Ya, nah baik. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon, silahkan di 021 823 65436. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, Bapak tidak menyimak dan kami mohon maaf ya untuk Anda semua yang ingin bertanya. Dan jika sudah masuk, mohon dikecilkan volume televisi atau radionya supaya bisa konsentrasi ketika kita berkomunikasi di layanan telepon. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon ya di 021-823-6543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya,
3: assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pak Hadi di Jakarta, Pak.
1: Silakan Pak Hadi.
3: Saya mau bertanya, Ustaz. Ini bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan, kondisi kehidupan di Indonesia ini yang penuh dengan fitnah, di mana sudah mulai maraknya LGBT, KDRT, dan saling pembunuhan, geng motor, macam-macam, dan banyak para pejabat yang hanya mencari kekuasaan. Dan
1: ya.
3: Bukan untuk mencari pemimpin. Bagaimana kita untuk mencari pemimpin, Ustaz?
1: Ya, baik. Ya, ditunggu jawabannya, Bapak ya.
3: Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Berkata Imam Malik rahimahullah, lan yaslu amru hadhihi al-ummah illa in amru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluha. Yang artinya kira-kira umat ini tak akan pernah menjadi umat yang baik yang berjaya kecuali dengan cara apa-apa yang membuat umat terdahulu berjaya. Kita ketahui bagaimana Islam ketika ya tersebar di zaman Nabi yang mulia SAW, ya menguasai semenanjung Jazirah Arabia di masa Umar bin Khattab, sampai sudah ke Afrika di masa Uthman, sampai sudah ke Asia Tengah, ya. Bagaimana kekhalifahan-kekhalifahan pada masa dinasti Bani Abbas, Bani Umayyah, kita menjadi pemimpin dunia. Mengapa? Karena kita merasa bangga dengan agama. Karena kita merasa beruntung dengan Islam. Merasa memiliki izzah dengan Islam. Karena kita berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman. Dengan itulah Allah SWT menjadikan kita umat terdepan. Allah telah berjanji, wa antumul a'launa. Kalianlah yang terdepan. Kalian yang tertinggi. Kapan? In kuntum mu'minin. Bila mana kalian beriman. Karena Allah akan senantiasa bersama orang-orang bertakwa. Inna Allah ma'al muttaqin. Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Inna Allah ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Bila mana lepas takwa pada tubuh kaum muslimin, ihsan mereka pun hilang, iman mereka pun jauh daripada harapan. Mereka mengabaikan syariat, mereka mengabaikan perintah-perintah Allah SWT. Ketika itu Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan yang mereka tak akan mungkin dapat melepas kehinaan mereka sampai kembali kepada Allah SWT. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, ya, idza tabayatum bil ina, kalau kalian berjual beli pakai riba, sistem jual beli ina. Idza tabayatum bil ina, wa tabatum adnab al baqar, kalian sibuk mengikuti ekor-ekor sapi. Waraditum bizar'i, kalian rela dengan sahurah dan kalian. Ini semuanya simbol-simbol kehidupan dunia orang, yakni gemar dengannya melupakan akhirat. Wa taraktumul jihad, sehingga kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u ankum, tidak Allah Subhanahu wa taala cabut dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kewajiban kita adalah sekarang membina umat agar kembali kepada agama. Itu yang bisa kita lakukan. Menyebarkan dakwah, menyebarkan akidah, mengajak umat kembali kepada kitab Tuhan mereka, memahami kitab Tuhan mereka sebagai pedoman, mengajak umat agar kembali kepada sunnah Nabi mereka. Dengan itu Allah akan merahmati umat ini. Dua perkara yang akan mendatangkan rahmat bagi umat ini. Pertama adalah mengikuti Nabi, yang kedua beristighfar. Dan inilah dua perkara yang akan menghilangkan segala macam musibah, bencana yang ada pada umat ini. Dengan nas Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa kana Allah li'adzibahum wa anta fihim." Allah mustahil akan mengadab mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Ya, "Wa kana Allah mu'adzibahum wa mustaghfirun." Allah tidak akan mungkin mengadab mereka selama mereka beristighfar. Jadi dua pengangkat yang akan mengangkat azab, mengangkat kehinaan. Pertama adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnahnya. Yang kedua adalah banyak-banyak bertobat daripada dosa-dosa kita. Istighfar. Bila mana agama Muhammad SAW tak diikuti oleh umatnya, kemudian mereka dalam gelimang maksiat dan dosa mereka tidak beristighfar kepada Tuhannya, maka akan datanglah kepada mereka azab. Ya, pemimpin-pemimpin yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang fasik, yang merampas hak-hak rakyatnya, ini semua buah daripada kezaliman masal yang perbuat rakyat. Rakyat enggan salat, misalnya, berbanyak kaum muslim meninggalkan salat. Tak peduli dengan salat, mereka melanggar berbagai macam perintah Allah. Riba tersebar, perzinahan tersebar. Bagaimana Allah akan merahmati satu umat yang semacam ini? Subhanallah. Maka Allah akan datangkan kepada mereka hukuman. Di antara hukumannya adalah mereka dihinakan Allah SWT menjadi umat-umat yang terpinggirkan. Kemudian akan dikirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Berkata Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian? Itulah pemimpin kalian yang akan menjadi pemimpin kalian. Tidak akan mungkin masyarakat-masyarakat jika mentalnya mental singa dipimpin oleh pemimpin yang bermental tikus, tak mungkin. Masyarakat singa tak mungkin dipimpin oleh tikus. Demikian juga sebaliknya, masyarakat tikus tak akan mungkin dipimpin oleh pemimpin singa. Masyarakat tikus pemimpinnya tikus, masyarakat singa pemimpinnya singa. Allah berikan kepada mereka ujian. Subhanallah. Oleh karena itulah jemaah sekalian, jalannya kembali kepada agama. Dengan itulah Allah berikan kepada umat kejayaan. Wallahu tabaraka wa ta'ala.
1: Ya, baik, terima kasih banyak sekurang jazirul khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, tadi dijelaskan juga sedikit mengenai masalah rambut. bagaimana batasan rambut bagi wanita, apakah boleh pendek? Karena saya pernah membaca dalam suatu hadis bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah sangat pendek dalam memotong rambutnya. Sependek apakah di dalam hadis tersebut dan apakah sahih? Mohon penjelasannya.
0: Dalam Islam, rambut itu tidak ada panduan yang secara khusus. Yang jelas, jangan sampai tasyabbuh antara laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Dan di masa Nabi SAW, rambut laki-laki panjang. Disebutkan tentang Nabi, kana lahu jummah atau lummah. Adalah Nabi SAW memiliki rambut yang panjang, yang sampai ke anak telinganya, kadang sampai ke bahunya. Ya. Ini tradisi mereka pada zaman dahulu, para sahabat itu mereka biasa rambutnya panjang sampai ke bahu, sampai ke anak telinga. Ya. Adapun perempuan, rambut mereka lebih panjang pada itu, sampai ke bawah. Mereka kucil-kucil ke bawah. Mereka kepang ke bawah. Ya. Dan itu adalah hukum asal perempuan, rambutnya yang paling indah bagi mereka adalah rambut yang panjang. Bolehkah perempuan itu memotong rambutnya? Jawabannya boleh, selama tidak sampai kepada bentuk tasyabbuh menyuruh laki-laki dipotong cepat bagi laki-laki, diharamkan dalam agama. Masuk ke dalam jenis tasyabbuh birrijal. Dan memang istri-istri Nabi yang mulia sesama dahulu mereka memelihara rambut mereka karena itu kebanggaan wanita di masa dahulu. Mereka bangga dengan rambut yang panjang, terurai, yang indah yang mereka jadikan sebagai hiasan. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka istri Nabi SAW memotong rambut mereka, memendekkan rambut mereka. Tentunya memendekkan dalam ukuran yang tidak meniru laki-laki. Bukan memendekkan sampai sependek-pendeknya, cepat dan semacamnya. Bukan tentunya. Mustahil istri Nabi melakukan hal demikian. Ya. Oleh karena itulah boleh bagi perempuan jika ada uzur dengan suaminya mengizinkan, memendekkan rambutnya dengan ketentuan tidak sampai meniru laki-laki, rambutnya pendek-pendek. Ya, dan laki-laki sendiri ya, mengenai masalah rambut, Nabi tak pernah perintahkan laki-laki meniru rambut-rambut mereka di zaman dahulu. Ya, sampai sebahu, sampai seanak telinga, itu kebiasaan mereka. Ya. Dan pada masa mereka itu dianggap hal yang wajar, yang lumrah. Dan Nabi tak pernah suruh tirulah rambutku ini sepanjang ini, enggak pernah. Oleh karena itulah rambut laki-laki ini boleh-boleh saja jika seorang laki-laki merasa ingin memanjangkan rambutnya sampai sebahu, sampai anak telinga, tidak ada masalah. Tapi bila mana dia mengikuti kebiasaan yang ada di zaman sekarang, laki-laki rambutnya lebih pendek misalnya, maka juga tidak ada masalah. Bahkan terkadang menjadi wibawa bagi seorang misalnya ulama dan semacamnya, rambutnya pendek. Ya. Bagaimana jika tampil di hadapan orang yang naik ke atas mimbar, berkhutbah, dia memiliki rambut yang panjang sampai ke anak telinga, sampai ke bahu. Di sebagian besar tempat-tempat kita itu tidak dianggap lumrah. Dan dalam perkara agama ada yang namanya hifdzul muru'ah, menjaga kehormatan diri, wibawa. Ya. Dan dalam perkara ini hendaklah seorang mengikuti zamannya, mengikuti lingkungannya, mengikuti masyarakatnya. Bila engkau dianggap tabu dengan rambut panjang sebagai khatib, maka jangan lakukan demikian, pendekkan misalnya. Dan jangan kau katakan ini rambut panjang sunnah Nabi yang mulia. Tidak, ini adalah merupakan sunnatun jibiliyah. Ada sunnah Nabi itu sunnah yang kembali kepada kebiasaan mereka, adat mereka, bagaimana mereka membangun rumah, apa yang mereka makan, ya, makanan, jenis-jenis makanan mereka ini. Kemudian berapa perbuatan Nabi SAW seperti Rasulullah, rambut yang dipakai Rasulullah, serban yang dipakai Rasulullah, ini tidak disuruh untuk mengikuti mereka. Disebut dengan nama sunnah jibiliyah yang dilakukan Nabi, ya, bihukmil adat, sesuai dengan ada kebiasaan mereka. Kita tak harus, ya, dalam makan kita harus makan kurma misalnya, tak harus kita makan gandum karena itu dimakan Nabi SAW. Bukan, tidak pula kita harus memiliki rumah-rumah yang petak-petak sebagian rumah yang dibangun oleh bangsa Arab. Ya, ini semua tradisi, kita boleh berbeda dengan Nabi yang mulia SAW karena inti Islam bukan ada pada hal itu. Wallah ta'ala alam.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Syukran Jazil Khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya, nah, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya Ustaz, selain kita dilarang tasyabbuh kepada sesama kepada selain jenis, dan juga larangan tasyabuh kepada orang kafir, bagaimana jika kita tasyabuh kepada orang-orang fasik seperti pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang fasik dipakai oleh kita juga. Mohon penjelasannya, apakah hal tersebut masuk ke dalam tasyabuh?
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu alhamdulillah, wala wala quwwata illa billah. Masuk ke dalam larangan adalah meniru pakaian orang-orang fasik, tradisi orang-orang fasik, cara berbicara orang fasik. Ya, semuanya dilarang. Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong kepada orang-orang zalim. Di antara bentuk condong kepada orang zalim adalah meniru gaya mereka, meniru pakaian mereka, meniru rambut mereka yang mereka lakukan. Kau lihat jenis-jenis rambut manusia, ya, macam-macam jenis rambut mereka berganti-ganti. Kadang-kadang dahulu kita tak mengenal rambut dicat, sekarang kita hampir-hampir, subhanallah, merasa lagi tak menjadi asing melihat di mana-mana orang mengecat rambutnya. Catnya pun berbeda-beda. La ilaha illallah. Ya, maka dalam agama kita dilarang kita meniru apapun yang menjadi ciri-ciri orang fasik. Baju mereka yang mereka lubang-lubangi, mereka koyak-koyak baju sana sini, yang dipakai hanya orang-orang kafir atau orang fasik. Maka kita dilarang mengikuti para artis-artis yang fasik dengan pakaian-pakaian mereka yang menandakan kefasikan mereka, dilarang. Ya, Islam itu mengajarkan agar umat ini tidak ikut-ikutan, agar umat di atas jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk menjadi orang-orang yang imma'ah, bahasa Arab imma'ah itu ikut-ikutan. Ya, ini zaman ngetren, cepat-cepat orang semua. Ini zaman ngetren begini, mencet rambut terus. Islam tidak seperti itu. Tetaplah istiqamah di jalan engkau menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila mana seorang meniru orang-orang fasik masuk ke dalam ayat yang tadi dikatakan, ya, dia akan berdosa. Ya. Dan kita lihat sekarang bagaimana kaum muslimin begitu tergila-gilanya dengan bola. Mereka begitu mengagumi tokoh-tokoh yang dalam permainan olahraga bola sebagai mereka adalah orang-orang kafir, ya dan billah. Dibanggakan, dicintai dalam hati mereka, subhanallah, dielulukan. Padahal orang kafir, kadang orang majusi. Kadang-kadang orang Yahudi, ya dan billah. Mereka cintai, subhanallah, dielulukan, bagikan bintang, bagikan nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bangsa yang ya tak kenal kemuliaan agamanya. Wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam.
1: Baik, terima kasih banyak sekarang Zazil Khair atas jawaban dan penjelasan Al Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, sekali lagi yang ingin bertanya melalui layanan telepon silakan kami berikan kesempatan di nomor ya 021-823-6543 perihal pembahasan mengenai tasyabuh, larangan tasyabuh menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Iya, ya, kami sambil menunggu di layanan telepon, kami ajukan kembali ya pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah tasyabuh kepada orang kafir bisa menyebabkan kekufuran? Dan jika memang bisa, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan ke dalam hal tersebut? Mohon penjelasannya dan jawabannya.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tasyabuh kepada orang-orang kafir itu, ya ada yang dia hanyalah sampai kepada tingkat kefasikan. Tapi sebagian daripada tasyabuh bisa sampai kepada kekufuran. Diringi dengan keyakinan, diringi dengan keridhaan. Ya dan billah. Ya, meniru gaya pakaian orang-orang kafir yang khusus ada pada mereka. Misalnya memakai salib. Yang itu tradisi. Ya, rantainya rantai salib. Itu bukan tradisi kaum muslimin, itu kaum Nasara. Itu simbol-simbol kaum Nasara. Dalam agama kita tak ada seperti itu simbol. Kemudian dia kenakan, dia pakai. Kenapa? Dengan alasan gaya-gaya. Karena lihat banyak bintang-bintang ternama memakai salib, akhirnya dia pakai. Ini hukumnya adalah tasyabbuh dan hukumnya haram. Tapi bila mana orang tersebut meyakini apa ini pakainya merupakan agama yang hak, maka tak lepas, maka lepas daripadanya agama keislaman.